selain destinasi wisata yang juga sebagai wisata religi bagi umat Buddha yang cukup mendatangkan banyak wisatawan ke Batam, patung Dewi Kuan Yin memiliki tinggi 22,37 meter yang menghadap ke arah negeri tetangga Singapura. Pada bulan-bulan tertentu, wisatawan asing banyak yang berdatangan terutama untuk melakukan sembahyang. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini yang juga menjadi wisata religi berada di wilayah Tanjung Pinggir, Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain.

Bintan Pesisir. Lahan tersebut saat ini menjadi lokasi pembangunan kantor urusan agama KUA Bintan Pesisir. Peninjauan dilakukan bersama sejumlah pejabat dan staf Kemenag Bintan dengan melakukan pengukuran ulang luas lahan serta pengecekan batas-batas aset yang telah dipasang sebelumnya. Abu Sufyan mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan kejelasan batas dan status aset negara agar terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari. Lahan seluas 50 x 100 meter tersebut merupakan aset Kementerian Agama terluas yang dimiliki KUA di Kabupaten Bintan. Selain menjaga keamanan aset, pengukuran ulang juga dilakukan sebagai dasar perencanaan pengembangan fasilitas dan layanan keagamaan di masa mendatang. Kepala KUA Bintan Pesisir, Ramli Hamid, menyatakan pihaknya siap menjaga dan memanfaatkan aset tersebut secara optimal. Hasil pengukuran ulang akan didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi pengelolaan aset di lingkungan Kementerian Agama. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Iwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Anak, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan marwah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan,

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
0: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar pucuk putri, variasi kuntum bersusun, filosofinya. Hiasan bernama pucuk putri, disebut juga kuntum bersusun. Namakan harum karena iman, seia sekata hidup dan rukun.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, masyarakat kota Tanjung Pinang akan disuguhkan berbagai kegiatan religi dan hiburan dalam ajang Tanjung Pinang Bermunajat 2026 yang digelar di Lapangan Pamedan pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026, saudara. Nah, ini kegiatan diselenggarakan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriyah, ya, tahun 2026 Masehi, Jumat 12 Juni 2026. Agenda ini ialah hasil kolaborasi antara Mantap Kepri, Kedai Sanggam, dan GP Ansor Tanjung Pinang. Nah, selain menghadirkan kegiatan syiar Islam, nantinya panitia juga akan menyiapkan sejumlah perlombaan seni serta bazar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang akan meramaikan kegiatan selama 3 hari, ya, 25, 26, 27. Ya, catat tanggalnya, 25, 26, 27 di Lapangan Pamedan, saudara. Nah, Pak Ketua, yaitu Syah Dharma Putra, Ketua Panitia Tanjung Pinang Bermunajat 2026 mengatakan, pembukaan kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 Juni setelah sholat Isya, saudara. Sejumlah unsur pemerintah nantinya dijadwalkan hadir dalam pembukaan maupun penutupan acara. Unsur pemerintah daerah, ya, nantinya akan diundang Gubernur Kepri dan Wali Kota Tanjung Pinang, saudara. Kalau untuk rangkaian acara pembukaan akan diawali dengan tablik akbar yang menghadirkan pendakwah nasional yaitu Ustadz Abdul Somad. Nah, dan menurutnya kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum meningkatkan semangat keagamaan masyarakat dalam menyambut pergantian tahun Hijriyah, saudara. Kemudian hari kedua, yaitu tanggal 26 Juni, ya, akan ada lomba marawis kategori umum yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus organisasi Mantap Kepri. Kemudian nanti akan ada hadiah dengan total nilai puluhan juta rupiah bagi para pemenang berbagai cabang perlombaan, saudara. Nah, untuk hari terakhir tanggal 27, kita masyarakat Tanjung Pinang akan disuguhi lomba fashion show busana muslim bagi anak-anak dan remaja serta kompetisi vokal grup salawat kategori umum. Panitia memastikan malam penutupan akan semakin semarak dengan penampilan artis nasional yaitu Doni Saputro, saudara, sebagai mantan vokalis Seventeen serta kehadiran puluhan pelaku UMKM lokal. Kalau untuk UMKM-nya itu diperkirakan sekitar 70 stan, saudara. Wow, banyak, ya. Ya, nantinya akan melayani kita para pengunjung untuk juga bisa berjajan ria, saudara, ya. Jadi catat tanggalnya sekarang juga, 25, 26, dan 27 Juni nantinya, saudara, di Lapangan Pamedan.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Jalan-jalan je nak apa yang tu harus mempersiapkan sedikit banyak itu mengetahui secara umum ataupun lebih jauh terkait tentang bahasa sehari-hari masyarakat.
2: Sehari-hari masyarakat Jawa.
1: Okey.
2: Kalau bahasa Jawa itu ya Mas, kalau di Jawa lo ini ya. Kalau di sini kan dah campur-campur. Jadi kalau di Jawa itu ya ada dua tingkatan ya. Ada ngoko dan ada halus. Maksudnya ngoko tuh agak kasar. Yang itu bahasa santai untuk sebaya. Kayak Mas Adi sama kawan-kawannya itu kalau
1: seumuran
2: itu namanya bahasa ngoko, bahasa santai gitu. Tapi kalau umpamanya Mas Di, ya maaf cakap ya, karena usia juga lebih tua saya. Jadi mungkin Mas Adi ngomongnya sama saya agak santun. Namanya kromo inggil, bahasanya halus gitu.
1: Kromo inggil dengan
2: bahasa halus. Jadi umpamanya saya manggil Adi, kalau sama kawan, iya apa? Pasti gitu kan?
1: Iya.
2: Tapi kalau saya manggil Adi, dalem Bu. Lain kan?
1: Lain.
2: Iya, makanya
1: letak beda halus dan kasar tadi dia ya. Memangkanlah sopan santun juga. Tapi jam karena kita baru saja di bulan pendidikan juga nih.
2: Iya.
1: Tapi agak spesifik juga nih. Dulu di zaman-zaman jeng sekolah di tahun-tahun itu, apakah bahasa Jawa ini masuk dalam mata pelajaran atau tidak jam?
2: Iya betul Mas, masuk mata pelajaran waktu saya di SD ya Mas. Kalau di SD itu pasti Mas Anda. Itu bahasa halusnya itu kalau yang apa untuk pelajaran itu bahasa yang macam tulisan India itu Mas. Jadi hono coroko toto solo mogo bodongo.
1: Sebelum menjadi bahasa kalimat tentu berangkat dari kata ini ya. Sebelum dari kata kalau kita uraikan tentu ada hurufnya. Seperti apa huruf?
2: Jadi hurufnya macam tulisan India itu Mas.
1: Apa namanya hurufnya aja?
2: Hono coroko itu Mas.
1: Hono coroko.
2: Iya, coba Mas buka ya. Hono coroko.
1: Hono.
2: Tapi sekarang udah lupa Mas, dulu SD. SD tahun 79 saya kelas 6. Berarti kelas 1 70 berapa tuh?
1: Hono coroko. Masya Allah.
2: Itu kan. Macam tulisan India kan Mas?
1: Jeng Mami mengenal huruf seperti ini?
2: Iya dulu, tapi sekarang lupa.
1: Seingat Jeng Mami aja. Bagaimana menyusun huruf ini menjadi satu kata aja?
2: Satu kata, ya itu tadilah. Kalau bahasa Arab kan ada
1: alif,
2: itu kan disandang ini.
1: Ya.
2: Kan. Kalau bahasa Jawa ya, kalau umpamanya
1: u,
2: diginiin suku namanya. Di suku namanya u, umpamanya su kan, so di suku namanya su bacanya.
1: Ini bermain dengan huruf hidup dan huruf konsonan juga ya?
2: Nanti kalau eng ya. Gini, ada hurufnya sendiri itu. Belajarnya susah juga tuh Mas. Kalau nggak bisa memahami susah juga.
1: Berarti mengenal bahasa Jawa berasal dari huruf-huruf.
2: Hono coroko.
1: Berangkat kepada kata, kalimat, baru nanti mengenal bahasa halus dan bahasa kasar.
2: Iya betul Mas.
1: Ya saat ini ya. karena ini satu bahasa, satu yang sehari-hari kita gunakan. Kapan kita menggunakan bahasa halus itu, Jeng? Selain daripada di bersama dengan orang tua, Jeng? Ada nggak tempat-tempat khusus gitu?
2: Ada dong. Di tempat orang tua kita, di tempat tetangga-tetangga yang lebih tua daripada kita. Pada di mana saja berada. Di paguyupan di pertemuan di mana-mana bahasa halus itu pasti di mana.
1: Tapi kalau untuk setiap daerah di Pulau Jawa kan ada kampung, desa, ya. Setiap desa antara desa dengan desa itu logat bahasanya sama atau berbeda ya?
2: Ada yang sama, ada yang beda.
1: Ada nggak satu kalimat mungkin di tempat Jeng Mami bunyinya ini penyebutannya, tapi tempat Jeng Roro bunyinya gini ya?
2: Ada. Kalau tempat Jeng Roro kan maunya tuh macam mana ya? Ngukunya tuh ngoko agak kasar ya. Kalau di sana manggil orang tuh rek.
1: Rek.
2: Cak. Kalau manggil Mas Cak. Kalau di Jawa Mas kan, kalau di tempat saya Mas. Kalau di sana Cak. panggil arek-arek macam ini, arek.
1: Panggil kami gitu.
2: Ya, arek.
1: Boleh?
2: Boleh. Kalau di tempat saya, le.
1: Gitu.
2: Tole.
1: Lebih mengalun.
2: Iya, betul, tole.
1: Okay.
2: Kalau perempuan, gendek.
1: Oke.
2: Tole. Tole laki-laki.
1: Tole.

0: Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum, Ciade, oi Ciade.

0: Sabar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sedara perempat, kontur Pantai Zure begitu landai dengan air lautnya yang sangat jernih akan membuat wisatawan terpesona. Pasir pantainya yang putih bersih berpadu dengan panorama perbukitanan hijau membuat pantai ini terlihat masih asri. Apalagi ditambah dengan adanya perkebunan buah naga yang berada di sebelahnya, membuat wisatawan betah berlama-lama berada di Pantai Zure. Kita beralih ke maklumat lain, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS dinilai dapat menjadi solusi untuk memperluas akses listrik di pulau-pulau Provinsi Kepri yang belum terlayani secara optimal. Selain ramah lingkungan, teknologi tersebut juga dinilai mampu mendukung peningkatan produktivitas masyarakat di wilayah kepulauan. Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Alfriandi mengatakan, tenaga surya merupakan salah satu sumber energi alternatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kepulauan Riau. Menurutnya, ketersediaan listrik akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendidikan. Ia menjelaskan keberadaan listrik tidak hanya membantu kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung proses belajar mengajar. Akses penerangan yang memadai memungkinkan pelajar belajar pada malam hari dengan lebih nyaman dan efektif. Selain itu, pemanfaatan energi alternatif juga dinilai mampu meningkatkan kreativitas dan efektivitas aktivitas masyarakat sehari-hari. Kehadiran listrik di rumah-rumah warga akan memberikan manfaat langsung terhadap berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Alfriandi berharap pemerintah terus mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses listrik di daerah kepulauan. Dan menurutnya, langkah tersebut akan menjadi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ewal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9. Waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Afitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Porhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih saudara perempat masih setia bersama kami, perempat dari Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Dan kita masih berada di acara Kami Loka Pri, edisi hari ini 13 Juni 2026, saudara. Yang mana hari ini bertepatan dengan Hari Kesadaran Albinisme Sedunia. Ya, jadi seluruh dunia memperingati Hari Kesadaran Albinisme setiap tanggal 13 Juni. Untuk apa peringatan ini? Tujuannya ialah untuk merayakan hak asasi penyandang albinisme di seluruh dunia, melawan diskriminasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kondisi genetik. Nah, dari laman United Nations menyebutkan bahwasanya albinisme ini ialah perbedaan yang langka, tidak menular, dan diwariskan secara genetik yang ada saat lahir. Hampir semua jenis albinisme, kedua orang tua harus membawa gen agar dapat diwariskan bahkan jika mereka sendiri tidak memiliki albinisme. Dan kondisi ini ditemukan pada kedua jenis kelamin tanpa memandang etnisitas dan di semua negara di dunia. Albinisme mengakibatkan kurangnya pigmentasi atau melanin pada rambut, kulit, dan mata yang menyebabkan kerentanan terhadap sinar matahari dan cahaya terang, saudara. Akibatnya, hampir semua orang dengan albinisme mengalami gangguan penglihatan dan rentan terkena kanker kulit. Meskipun jumlahnya bervariasi, diperkirakan untuk Amerika Utara dan Eropa, satu dari setiap 17.000 hingga 20.000 orang memiliki beberapa bentuk albinisme. Jauh lebih lazim di Afrika Sub-Sahara dengan perkiraan satu dari 1.400 orang yang terkena dampak di Tanzania dan prevalensi setinggi 1 dari 1.000 yang dilaporkan untuk populasi tertentu di Zimbabwe dan untuk kelompok etnis spesifik lainnya di Afrika Selatan, saudara. Jadi ya, mari kita kembali lagi ke tujuan di rayakannya hari ini, diperingatinya hari ini, Hari Kesadaran Albinisme, dan kita support selalu hak asasi penyandang albinisme di seluruh dunia. Kita dukung agar mereka jauh dari yang namanya diskriminasi, saudara.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga. Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Satu 1,3 MHz, Pro 4 RRI.

0: kompang?
1: Siapa main? Akak tak bisa main kompang.
2: Hi, konsang-konsang. Kerongsang lah.
3: Konsang disebut juga dengan kerongsang, iaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
4: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik, tuah pun datang.

Boulevard RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Pagi itu, sebelum mata benar-benar terbuka, sebelum mesin motor dinyalakan, sebelum anak-anak bilang, "Bu, sarapan," ada satu suara yang lebih dulu mereka dengar.
1: Selamat pagi, Tanjung Pinang.
0: Ya, suara RRI Tanjung Pinang. Dan kalau mereka mendengar RRI, mereka juga bisa mendengar iklan.

0: 1. Teman terbaik kamu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Saya tahu produk ini dari RRI Tanjung Pinang dan saya langsung datang ke sini.
3: Beriklan di tempat yang didengar dengan hati, bukan sekedar dilihat sekilas. RRI Tanjung Pinang bukan cuma radio, ini jembatan ke hati pendengar.
4: Hubungi kami sekarang di 0813-6415-0198. Buatlah suaramu didengar.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sedara Perompak, tempat wisata di Kepulauan Riau ini menawarkan keindahan akan sunsetnya. Pantai Tanjung Pinggir. Selain pasir putih, birunya air laut, dan juga pantainya yang bersih, banyak wisatawan yang mengunjungi pantai ini. Ketika hari mulai senja, sembari duduk di pinggir pantai, ditemani es kelapa muda dengan panorama sunset. Selain itu, view negara tetangga dan gedung-gedungnya yang juga tampak jelas dari Pantai Tanjung Pinggir menambah eksotisme pantai ini. Lokasi wisata Pantai Tanjung Pinggir berada di Tanjung Pinggir, Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain, RSUD Kabupaten Bintan resmi menjalin

bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Pinang melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di ruang rapat manajemen RSUD Kabupaten Bintan dilakukan oleh Direktur RSUD Kabupaten Bintan, Dr. Gigi Tony Masruri, bersama Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Purbianto. Direktur RSUD Kabupaten Bintan, Dr. Gigi Tony Masruri, mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara rumah sakit dan institusi pendidikan. Melalui sinergi ini, kedua pihak dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menjelaskan melalui kerjasama ini mahasiswa dari program studi Diploma 3, Keperawatan, Kebidanan, dan Sanitasi, dapat memperoleh ruang pembelajaran serta pengalaman praktik di lingkungan rumah sakit. Selain mendukung dunia pendidikan, Tony berharap sinergi tersebut juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bintan. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Semangat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: ke gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tinggang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya,
1: nah, membuktikan bahwa lautan
0: adalah rumah
1: ilmu,
0: bagi orang-orang
1: sejarah.
0: Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat kau tuh.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal usul kita.
3: Oh.
1: Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menendang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar, timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dah lah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada, sekali pindah nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
1: Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Baiklah kalau ayah tak mau, saya nonton di HP je lah nih. Tapi,
1: tapi apa? Kau tak habis, minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya, di kakek ayah ada apa tuh?
4: Hah, apa? Ular?
2: Bukan, bukan, itu semut, besarnya, ya semut api.
4: Mana? Ya ampun, mana, mana, mana?
2: Hah, dapat.
5: Ya, pemirsa, kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian kita...
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya, betuah punya budak ini.
2: Maaf ya, habisnya ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV, biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tuh. Coba ayah setel RRI Pro 4. Nih, saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: hiburan. Jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah. Daripada tak ada sama sekali. Suaranya bisa kasih sikit.
2: Siap, Panglima.

Terima kasih saudara perempat masih setia bersama kami, perempat dari Radio Tanjung Pinang, Sora Budaya Kepulauan Riau. Yes, saudara. Sembang komunitas hadir untuk saudara yang berkaitan dengan hari ini, saudara ya. Tanggal 13 Juni 2026 diperingati Hari Albinisme Sedunia. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwasanya ada beberapa komunitas di dunia ini yang berfokus kepada albinisme ya, saudara ya. Memang khusus di bidang albinisme, bukan sekedar komunitas umum. Ialah National Organization for Albinism and Hypopigmentation. Kalau sering disebutnya itu ialah NOAA. Didirikan pada tahun 1982 di Amerika Serikat. NOAA ini merupakan organisasi nirlaba yang menyediakan informasi, dukungan, edukasi, konferensi, dan jaringan bagi penyandang albinisme ya, serta keluarga dia. Dan organisasi ini menjadi salah satu rujukan utama dunia terkait albinisme. Untuk fokus kegiatannya ialah edukasi tentang albinisme, kemudian dukungan keluarga dan penyandang albinisme ya. Ada juga kegiatan webinar, konferensi, ada juga kegiatan mereka itu semacam advokasi hak penyandang albinisme dan penyediaan materi pendidikan bagi sekolah dan masyarakat. Kenapa pula komunitas ini penting, saudara? Karena banyak penyandang albinisme di berbagai negara menjadikan NOAA sebagai sumber informasi terpercaya dan tempat membangun jaringan dukungan. Kalau lah saudara nak tengok dia punya website, barangkali untuk referensi, penelitian, membutuhkan berbagai macam informasi, saudara dapat tengok di website dia, saudara. Dapatlah ketik NOAA SM gitu ya. Oh, website dia albinism.org. Ya, albinism.org, saudara. Langsunglah tuh ya. NOAA, National Organization for Albinism and Hypopigmentation. Banyak memang ada profil dia, ada program, event-event ya. Kemudian saudara juga dapat donate, saudara. Juga dapat menjadi volunteer. Ada juga legacy. Oh, macam-macam ya, saudara ya, impact yang ada dekat sana. Jadi bolehlah tengok-tengok, barangkali mau bergabung dengan komunitas untuk support kawan-kawan penyandang albinisme di seluruh dunia. Dan support ini tidak hanya penyandang albinismenya saja, saudara, tapi juga dapat ditujukan kepada keluarga mereka. Hai tu.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke, Kak Dwi ini menjual jeruk ya, namanya jeruk 99. Iya. Macam juragan 99 ya. Mungkin apakah benar? Mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak Dwi ya. Kak Dwi berarti anak kedua. Oke.
2: Udah ketahuan.
1: Udah ketahuan ya. Kenapa Kak Dwi memilih nama dia jeruk 99 gitu? Kenapa tak 100? Kan genap ke 100 gitu.
2: Kalau di kami itu 99 itu kan angkanya yang dia paling beruntung.
1: Oh, oke. Jadi memilihnya 99.
2: Iya.
1: Kenapa tak jeruk 99 Dwi gitu? Atau jeruk Dwi, jeruk 2. Tapi lebih inginnya ada kayak misal ada filosofinya gitu ya Kak.
2: Iya.
1: Ya. Jadi kayak 99 tuh kayak keberuntungan lah gitu.
2: Keberuntungannya paling tinggi kalau.
1: Oh, kata-kata. Amin. Mudah-mudahan rezekinya juga meluah ya Kak,
2: amin,
1: ya. Banyak juga
2: amin,
1: menyukai
2: amin.
1: Jeruk ini gitu ya.
2: Amin.
1: Nah, jeruk pasti kalau kita bercakap tentang jeruk, sudah pasti dia sebuah jeruk ya kan. Ya, ya tak mungkin lah dia tiba-tiba jadi markisa ya kan. Nah, jeruk kan setiap daerah tuh pasti punya berbagai macam jeruk kan Kak. Ada jeruk Medan, ada jeruk Bali, ada jeruk apa jeruk Cina,
2: jeruk mandarin
1: gitu ya. Terus ada sankis gitu kan. Nah, yang Kak jual ini tuh jeruk ke sankis kah atau macam mana?
2: Kami ada 3 macam jeruknya.
1: Oke.
2: Okay. Jeruk lokal okay. Itu bisa Kalimantan,
1: oh, Kalimantan
2: bisa Medan,
1: bisa.
2: Okay. Kan ada jeruk Malang,
1: iya, iya, iya,
2: wangi,
1: banyak
2: gitu-gitu.
1: Mm.
2: Itu lokal. Mm. Kalau sankis ya udah orange.
1: Oke. Okay.
2: Yang Kiamboy dia pakai jeruk sankis.
1: Pakai jeruk
2: sankis. Iya.
1: Oke, kayak mana tuh Kak?
2: Oke.
1: Oh, iya iya iya iya iya.
2: Sama ada satu lagi dia kalau dari Kalimantan itu ada jeruk madu susu.
1: Madu susu.
2: Ya,
1: berarti
2: cuman kadang itu kan ini ya, apa sesuai kan ada ininya, ada masanya ya.
1: Iya.
2: Oh, hari ini bulan ini madu susunya panen gitu. Itu best sellernya juga karena madu susu itu manis ya.
1: Oh, berarti dia tak perlu dikasih gula dan segala macam, dia udah manis gitu ya.
2: Benar.
1: Itu dari mana Kak daerah asalnya?
2: Dia itu dari Kalimantan.
1: Oh, Kalimantan
2: saya,
1: juga.
2: Kalimantan daerah pedalaman katanya.
1: Berarti di Kalimantan tuh menyimpan banyak jenis buah yang enak-enak ya Kak ya.
2: Iya, jeruk perasnya pun kan manis
1: iya,
2: ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Airnya banyak
1: gitu. Airnya banyak gitu ya. Tambah air lain gitu ya kan.
2: Iya,
1: oke, jadi Kak menjual jeruk. Nah, sudah berapa lama nih Kak si jeruk 99 ini mulai berdiri tegak?
2: Dua tahun yang lalu.
1: Dua tahun yang lalu berarti 2024.
2: 2024
1: awal.
2: Akhir.
1: Oh, akhir ya. Oke. Okay. Akhirnya Kakak memutuskan kayak okay, sepertinya aku ingin berjualan jeruk ini deh. Sepertinya aku tertarik deh. Apakah karena suka atau karena mungkin melihat pangsa pasarnya di daerah lain atau macam mana nih Kak? Cerita awalnya.
2: Yang satu suka makan jeruk.
1: Oh, yang suka jeruk. Oke. Okay. Asam manis gitu ya.
2: Iya, karena itu kan dulu kan waktu COVID kan harus banyak vitamin C kan.
1: Benar-benar. Biar stamina tubuhnya imunnya kuat gitu ya.
2: Imun gitu ya kan. Terus yang keduanya kalau pangsa pasar jeruk itu kan enggak ada matinya ya. Itu kan enggak habis dimakan zaman kan.
1: Iya, iya.
2: Karena orang penikmat jeruk kan
1: banyak
2: semuanya
1: ya, Kak, suka
2: ada,
1: ya.
2: Anak-anak, dewasa, ibu-ibu gitu. Dari yang dingin sampai ke hangat kan ada semua.
1: Oke, jadi memang karena pertama Kak suka dan Kak cobalah jual gitu ya kan. Oke, jadi pas pertama kali jual itu kita langsung offline atau online dulu nih?
2: Langsung offline.
1: Oh, offline.
2: Iya. Dia langsung kami ikut bazar.
1: Langsung ikut bazar. Di mana tuh Kak pertama kali?
2: Pertama
1: Kak?
2: Kali itu yang ada Opik tuh.
1: Oh, di tepi laut.
2: Iya,
1: yang
2: Opik
1: datang itu ya. Oke, okay, Kak di situ.
2: Dari situ kan karena lagi rame-ramenya. Terus kan penjualannya kan banyak kan.
1: Iya, iya, orang lagi rame-rame, ibu-ibu juga rame ya, ibu-ibu jenis taklim gitu ya.
2: Iya, banyak ibu-ibu kan gitu. Itu rame dan akhirnya otomatis kan kalau rame kan banyak cuan ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi kan ketagihan.
0: Sembang UMKM, Perempat RR di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.

kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola dunia.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perempat ada dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Saula Aulia kembali mengudara untuk Anda di segentang lada tengah hari

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut kerana guli.
0: Artinya, orang yang terkena musibah kerana nafsunya.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Perompat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, siang-siang macam gini sedapnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang berkuah-kuah atau yang segar-segar, saudara. Sama halnya dengan makanan seafood. Nah, ada salah satu makanan seafood populer di Kepulauan Riau, apalagi kalau bukan gonggong. Ini hewan laut yang mirip dengan seafood. Cangkang dia keras berwarna putih kecoklatan. Kalau kita lihat secara ilmiahnya, saudara perompat, gonggong ini dikenal sebagai Lyophistrombus canarium. Banyak ditemukan di perairan Kepulauan Riau, macam di Lobamade, Linggade, Pantai Sekera. Ada Trikora, apalagi Tanjung Uban, Pulau Bintan, dan juga Pulau Batam. Nah, ukuran dia pun sedang, dengan panjang mencapai 7 cm. Hidangan ini pun diminati oleh warga lokal ataupun wisatawan, ya saudara. Sehingga emang tak sulit menemukannya di warung atau di restoran seafood kawasan Kepulauan Riau. Proses masaknya pun juga sederhana, saudara. Tapi sederhana-sederhana gini, tak menghilangkan rasa istimewanya. Karena gonggong ini hanya kita cuci sekejap lah ya pasti setelah didapatkan. Kemudian kita rebus dengan sedikit rempah. Ah, rempahnya itu mau tahu, saudara, tanya sama orang tua kita lah. Kalau misalnya mau makan gitu aja, biasanya menggunakan bawang putih yang cukup banyak ya, saudara perompat, dan juga lada. Nah, ini kita rebus hingga matang. Tapi kalau memang mau menambah kelezatan tuh biasa saya dan keluarga nambah saus atau buat sambal sendiri sebagai cocolannya. Dan jangan lupa untuk menarik gonggongnya itu keluar dari cangkangnya, itu gunakan garpu. Biasa saya mengorbankan garpu, harus dikupas dulu tuh, garpunya harus dicopotin dulu ruas-ruas 3 biji. Nah, nanti pakai cuma 1 biji aja, atau menggunakan lidi pun juga bisa ya, saudara. Jangan lupa nih, kita mesti lengkapi dengan jeruk, ya, sambal pedas manis, ataupun juga saus tiram. Tapi saudara, yang bikin agak memacu adrenalin ya, kita menikmati gonggong ini memerlukan sikit usaha. Karena dagingnya harus kita keluarkan dari cangkangnya. Yang menggunakan tusuk gigi tadi ya, saudara perompat. Tapi kalau udah masuk mulut, begitu nikmat dia punya tekstur yang kenyal dan juga lembut. Akan terbayar deh dengan usaha kita susah-susah ketika ngeluarin gonggong itu. Ya, meskipun telah menjadi salah satu hidangan andalan Kepulauan Riau, tak banyak tahu nih, saudara, asal-usul nama gonggong. Ada yang mengira kalau gonggong ini adalah nama hewan berkaki empat yang suka menggonggong. Padahal ya, gonggong yang dimaksud ini adalah siput laut khas daerah Kepulauan Riau. Ada sejarahnya, saudara perompat, kalau kita kilas balik ke belakang. Nama gonggong ini berasal dari orang Hokkien yang datang ke Tiongkok pada tahun 1960-an. Nah, ketika dia berada di Tanjung Pinang, terutama di pantainya, mereka yang lihat timbunan pasir berlumpur yang muncul ketika air surut, air laut itu surut. Nah, di sana mereka nih menemukan hewan inilah untuk pertama kalinya. Sebab tak tahu nama dia, akhirnya disebutlah gong, yang artinya dalam bahasa Hokkien tuh tak pandai atau bodoh, saudara. Nah, sebutan ini muncul sebab gonggong ini tetap diam ketika diambil dari pasir atau lumpur. Jadi dari sinilah, saudara perompat, dia punya nama gonggong itu mulai dikenal hingga sekarang.

0: Hantui? Ha? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
0: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Hmm, ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan, ha. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
2: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
0: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
3: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: bawaan. Loh, kok udah?
1: Ya udah.
0: Sarap lagi, sarap. Tanggung, Mas.
1: Kayak gini.
0: Lu siap?
1: Siap, standby. Agak jauh dikit.
0: Oh iya,
1: siap. Oke, standby ya. Standby.

Perompet Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari perompet, dengan awal mulanya penyebutan nama Gonggong yang memang dalam bahasa Hokkien punya makna bodoh. Ternyata warga Tionghoa setempat ini mulai mengolah dan mencicipinya. Pada akhirnya mereka menyukai Gonggong, saudara. Dan hidangan ini pun kemudian terkenal lah di sekitar Tanjung Pinang hingga akhirnya menyebar ke berbagai daerah. Nah, ternyata saat ini Gonggong ini, saudara, tak hanya dikenal di Kepulauan Riau saja, tapi juga telah mencuri perhatian dunia. Nah, hidangan laut khas ini pun dikenal hingga ke negeri jiran Malaysia, tetangga Singapura, Korea, Thailand, bahkan India loh, saudara. Karena cita rasa gurih dan juga aroma khasnya hingga menjadikan Gonggong ini salah satu kuliner yang membanggakan dari Kepulauan Riau. Nah, saudara perompet sudah pernah belum mencicipi Gonggong, entah itu dibeli atau malah nangkap sendiri? Nah, tapi saudara tuh harus coba deh sekali-sekali berangkat ke Trikora itu habis subuh ataupun pagi-pagi. Coba tangkap Gonggong sendiri, itu rasanya tuh beda sangat, saudara. Saya pernah mencoba iseng-iseng diajak teman ketika masa-masa 2024 atau 2023 gitu. Diajak teman iseng-iseng, emang tak suka, emang bekarang bahasa dia kan, cari-cari kerang, cari-cari Gonggong juga pada masa itu. Tapi sekali dapat itu kayak ada kebanggaan tersendiri, dan itu kak langsung kami masak, saudara perompet. Jadi ketika kita baru ngambil paginya, habis subuh tuh, jam 8 kita udah selesai tangkap, udah dapat seember kan. Nah, kita langsung masak detik itu juga menggunakan rempah-rempah yang udah kita siapkan. Dan ternyata rasanya memang seseger itu, saudara perompet. Asalkan memang kita harus cuci dulu, karena kan supaya lebih steril lagi dan juga lebih bersih lagi. Nah, ini esok hari nih bisa nih kalau Anda lagi tak ada kerjaan, lagi gabut, bingung mau melakukan apa, dekat rumah bosan kan. Dengan cuaca macam gini cocok nih untuk kita pergi bekarang ke Trikora sana. Banyak juga saudara perompet, tapi mesti perginya tuh pagi-pagi buta, sebab kalau udah siang-siang macam gini lah habis lah, diambil sama nelayan ataupun juga sama orang-orang yang memang menyukai makanan laut. Layu.

0: Intermezzo.
1: Yang kau jalan sekede-kede ini apa? Di basket. Apa?
2: Itu ai.
1: Itu apa? Hantu. Mana? Hantu Jerembang. Mana dia?
2: Bukan. Itu ai. Itu.
1: Apalah itu-itu?
2: Itu kedai kopi Pak Mat.
1: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
2: Bukan, wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
0: Intermezzo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, sakit. Eh, apa ni? Kaleng sardin.
1: Merasa kau. Apa ni? Plastik?
2: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
3: Sedara tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola dunia.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sederet Perompet, kontur pantai yang landai dengan ombak yang tidak terlalu besar menjadikan pantai Tanjung Bemban ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Ada semacam tradisi yang cukup unik yang ada di pantai Tanjung Bemban. Ketika air laut mulai surut, banyak warga yang memburu gonggong, yakni sejenis siput yang rasanya cukup lezat. Di pinggiran pantai Tanjung Bemban juga ada yang menjajakan kuliner seafood yang cukup lezat dengan berbagai macam olahan masakan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Kita beralih ke maklumat lain. Sebanyak 6 calon pegawai negeri sipil CPNS tahun anggaran 2024 di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kepulauan Riau resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil PNS. Pengambilan sumpah dan pengangkatan PNS tersebut berlangsung di Aula Kanwil Ditjenpas Kepri dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Kepri, Aris Munandar. Kegiatan turut dihadiri jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis UPD Pemasyarakatan Sekepri, termasuk Kepala Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang, Suparman. Suparman mengatakan, pengangkatan menjadi PNS merupakan amanah baru yang harus diikuti dengan peningkatan tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan tugas. Ia juga berperan agar pegawai yang baru diangkat terus mengembangkan kemampuan serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Rangkaian kegiatan pengangkatan PNS berlangsung khidmat, diawali dengan pembacaan keputusan, pengambilan sumpah, serta penandatangan berita acara sebagai bentuk pengesahan dan komitmen para pegawai dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hewal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, makanan Melayu yang sekarang sudah semakin jarang kita jumpai. Ini ada yang versi manis-manisnya, saudara. Putu Mayang. Ternyata salah satu makanan khas Melayu ini sangat digemari oleh masyarakat Tanjung Pinang. Tapi ya, saudara, karena perkembangan zaman terus menghadirkan makanan modern, keberadaan kuliner Putu Mayang ini semakin jarang kita lihat, kita jumpai di Tanjung Pinang terutama. Apalagi kalau kita ke pasar, ke kedai, ataupun toko kue yang memang sudah jarang menjualnya. Nah, kalau kita kilas balik melihat sejarahnya, Putu Mayang ini merupakan kue tradisional Melayu yang populer di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Kue ini terbuat dari campuran tepung beras dan juga sagu yang kemudian dibentuk menyerupai mie, kemudian ditata bertumpuk dan juga diberi warna-warni menarik. Nah, penyajiannya ini semakin khas daerah dengan kuah kinca, yakni campuran gula merah dan juga santan yang memberikan cita rasa manis dan juga gurih. Kalau dulu dijual, satu porsinya itu 15.000, itu ada 4 keping putu mayang, saudara, lengkap dengan kuahnya. Nah, tentu sebagai makanan tradisional ya, putu mayang ini juga punya nilai budaya yang kuat, saudara, sebab telah dikenal secara turun-temurun oleh masyarakat Melayu, khususnya di Pulau Penyengat. Selain itu juga kuliner ini punya nilai ekonomi loh, saudara, karena memang berpotensi nih menjadi sumber pendapatan yang memang kalau dikembangkan kembali dan dipasarkan secara luas. Diharapkan juga oleh salah satu pelaku UMKM Ria terkait dengan pelestarian kuliner tradisional Melayu supaya memang tak hilang ditelan zaman, saudara perempat. Karena putu mayang ini juga menjadi bagian daripada warisan budaya kita yang mesti kita jaga dan dikenalkan lagi nih kepada generasi muda. Kalau membahas makanan yang manis-manis ya, saudara perempat, itu pasti beberapa orang ya menganggap sebagai perbaikan mood booster kita. Siapa tahu ketika Anda mencoba putu mayang ini, atau bahkan iseng-iseng buat di rumah karena tidak ada lagi yang menjualnya sekarang, menjadi perbaikan mood Anda dan bisa Anda konsumsi setiap hari atau bahkan dijual kali-kali.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kuntum bujang. Variasi kuntum setangkai. Filosofinya, hiasan bernama kuntum bujang disebut juga kuntum setangkai. Di dalam susah menolong orang, hidup bahagia, rukun dan damai.

Redaksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.D. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, mendengar namanya sudah mulai familiar di pendengaran kita ya, saudara. Lendot, ini sup yang berkuah bening, kental dan juga lengket seperti lem. Nah, hidangan ini juga berbahan dasar tepung sagu yang dimasak bersama dengan aneka sayuran macam kangkung atau pakis dan juga seafood, sehingga menghasilkan cita rasa yang gurih, pedas sedikit dan juga hangat. Nah, lendot ini berasal dari bahasa Melayu, saudara, yang dia punya artian lembe atau berlendir. Ada pula sejarahnya ternyata, karena konon pada masa lampau hidangan ini ialah makanan kaum bangsawan dan juga raja. Tapi seiring berjalannya waktu, saudara, lendot juga telah menjadi makanan rakyat sehari-hari yang mudah dijumpakan di berbagai warung-warung lokal. Ya, meskipun begitu, lendot ini bisa kita nikmati dengan begitu saja atau menjadi lauk loh, saudara, yang dimakan sebagai pendamping nasi. Ya, pastinya karena dia punya banyak isian seafood dan juga sayuran kaya akan protein, saudara. Buatnya pun juga tak sulit ya, karena saya orang-orang yang belum pernah makan lendot. Nah, tapi dulu belum pernah, tapi sekarang udah pernah. Ketika membuatnya cukup mudah dan agaknya kita membutuhkan banyak ikan teri, saudara. Bahan yang digunakan pun tak terlalu banyak. Ini tergantung selera masing-masing ya, saudara. Cukup simpel. Ini Anda perlu ready-in dulu nih tepung sagu. Tepung sagu nggak ada di tempat kita misalnya. Tepung kanji pun juga bisa. Nanti kita campurkan tepung kanji atau sagu ke dalam rebusan sayur pakis-pakisan. Kemudian sambil nunggu direbus, kita iris pula bawang merah, bawang putih dan juga kunyit nih, saudara, serta merica dan terasi yang telah dibakar. Udang pun boleh kita campur juga, saudara, sebagai kaldu dia. Kita hancurkan serta campur pula penyedap rasa. Nah, sambil aduk-aduk bahan-bahan ini sampai mengental, jangan lupa kita masukkan beragam jenis seafood favorit ke dalam kuah. Kerang, gonggong, kemudian juga seafood-seafood lainnya pun juga bisa ya kita gunakan. Tapi kita mesti perhatikan juga, saudara, kalau kuah di lendot ini tak terlalu cair lah sebagaimana kuah-kuah pada umumnya. Tapi dia punya tekstur lendir. Di sinilah ciri khas daripada lendot, dan nanti Anda akan merasakan tekstur yang berbeda, tapi dengan cita rasa rempah yang kuat serta seafoodnya yang kuat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
2: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Sedara dah pernah dengar nama Nicholas James Fucci atau sering dipanggil dengan Nick Fucci? Dia ni pria asli Australia, lahir pada 4 Desember tahun 1982. Sejak lahir, sudah mengidap sindrom Tetra Amelia. Sindrom Tetra Amelia ialah gangguan kelahiran di mana anak lahir tanpa tangan atau kaki. Dan dalam kasusnya ni, dia ni tak punya tangan dan tungkai kaki. Meski berbeda, Nick tak pernah rendah diri. Umur 17 tahun, ia sudah menjadi pembicara pada kelompok doa dan membuat organisasi nirlaba yang bernama Life Without Limbs. Lewat acara TV dan buku yang ia tulis, ia selalu menekankan bahwa kekurangan bukanlah penghambat kemajuan, justru harus menjadi cambuk. Shh, dengar-dengar. Sembang UMKM.
1: Baik, ini panggilannya Bang Tafan ya?
2: Iya.
1: Oke, ini Kak Aulia. Oke, ini namanya Angkringan Mantap. Macam, Kak tau gak sih lagu yang Hari yang Mantap?
3: Betul, ada lagunya.
1: Tapi itu bukan terinspirasi dari itu ya? Ada. Bukan. Ini kalau ceritanya agak panjang gitu kan. Ya. Tapi sebetulnya Angkringan Mantap ini sudah berapa lama nih berdiri di Tanjung Pinang?
3: Angkringannya ya?
1: Angkringannya.
3: Masuk 2 bulan kali ya, Bang?
2: Iya.
3: Masuk 2 bulan.
1: Oh, baru 2 bulan. Iya. Oke, lokasi lengkapnya di mana tuh?
3: Di kilometer 8 atas, depan kedai kopi Batman.
1: Oke, ya. Berarti setelah turunan dari pom bensin lah ya.
2: Iya, samping JNE.
1: JNE ya, ya. Oke.
3: Sebelum
1: Oh ya benar, ada situ. Warnanya apa tuh?
3: Gerobak atau outlet kami itu warna oranye.
1: Oh, oranye, justru ya. Oranye. Biasanya kan orang kan identik dengan coklat, hitam. Kalau ini lucu. Jingga, jingga.
3: Iya, jingga.
1: Jingga,
3: jingga. Jingga, gitu.
1: Kan? Oh, oke. Okay. Jadi emang terlihat dari luar ya?
3: Iya, bisa terlihat dari luar.
1: Oke, okay, berarti baru berdiri 2 bulan.
3: Iya, kurang lebih segitu.
1: Boleh diceritain tak kenapa Angkringan Mantap ini akhirnya bisa berdiri kokoh di tanah Tanjung Pinang?
3: Panjang ceritanya sebenarnya.
1: Iya, kita singkatkan aja. Yang intinya aja, intinya. Apa mungkin, kenapa gitu?
3: Intinya tuh karena saya juga suka makan terus juga suka yang pedas, jadi kayak terinspirasi nih, kayaknya harus ada sesuatu makanan yang aku buat sendiri yang dengan kualitas dan yang kualitas kebersihan juga sesuai dengan selera saya, kayak harus buat sendiri deh. Lalu saya dengan terinspirasi itu saya berkomunikasi dengan Bang Putra Batman. Lalu dengan dari Bang Putra itu diajak lah ya, kayak gitu buat angkringan aja kayak gitu. Tapi namanya Angkringan Mantap. Nah, kemudian saya ajaklah Bang Tafan ini untuk membantu saya untuk meracik makanan dan menunya dengan sambal-sambal dengan selera saya, yaitu pedas.
1: Oh gitu.
3: Ya, kurang lebih seperti itu sih, Kak.
1: Oke, jadi bisa dibilang ini tuh terbentuk ya dari cerita kumpul-kumpul, kayaknya bisa dibikin angkringan. Bener. Gitu ya. Dan tadi kalau kita berbicara sedikit, mengulas sedikit, kalau Mantap ini tuh ternyata juga sebuah komunitas ya, Kak ya.
3: Iya, benar, komunitas.
1: Jadi tergabunglah di situ ada Kak Ulia dan Bang Tafan.
3: Bener.
1: Nah, berarti kan di komunitas itu banyak ya orangnya ya gitu kan. Bisa dibilang berapa puluhan, ada ratusan ya?
3: Lebih sih kayaknya, karena kan daerah masing-masing kan. Ada dari Tanjung Pinang, Batam, Lingga, Karimun, Bintang.
1: Nah,
2: di Ramayana kemarin aja 50-an
3: ya, itu
2: benar.
3: Ya. Itu 50 dari Tanjung Pinang itu kemarin.
1: Oh, itu ternyata ada 50-an lah gitu ya. Nah, kenapa akhirnya Kak Aulia memutuskan tuh memilih Bang Tafan? Padahal kan masih banyak Bang Tafan-Tafan lain tuh. Apakah ada cerita di balik semua ini?
3: Karena pada itu saya kenalnya sama Bang Tafan dan beliau juga pasangan saya sih sebenarnya.
1: Oh, iya, kebongkar. Aduh, kebongkar tanggal berapa tuh?
3: Jadi kayak berdiskusi juga kan. Pertama sama Bang Putra dulu kayak makanya centuslah Bang Putra angkringan aja nih, tapi Mantap karena komunitas kita kan.
1: Nah,
3: jadi karena saya juga takutnya apa ya, tidak terhandle sama saya karena punya kegiatan lain di luar. Jadi saya minta tolonglah bantuan dengan Bang Tafan ini, karena beliau juga bisa masak kan. Dan juga tidak, apa ya,
1: tidak masalah gitu ya. Oh, jadi situ, jadi kebongkar deh. Maaf ya. Oke, jadi akhirnya cobalah diskusi dengan Bang Taufan, kayaknya oke juga nih. Nah, Bang Taufan pun mau. Nah, Bang Taufan sendiri belajar masak dari mana, Bang?
2: Wah, udah lama kali tuh
1: dulu. Oh iya, apakah dulu pernah punya usaha juga sebelumnya?
2: Ikut paman.
1: Oh, ikut paman.
2: Dulu paman kan yang kelola Hotel Wisma Riau.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yang udah tutup sekarang nih.
1: Iya.
2: Nah, jadi dulu dipekerjakan di bagian dapur.
1: Kitchen ya.
2: Dari situlah belajar-belajar masak.
1: Oh, zaman jadi
2: SMA itu.
1: Oh, itu udah lama berarti ya. Oh, berarti memang sudah pandainya karena ikut paman.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, kontur pantai Zor yang begitu landai dengan air lautnya yang sangat jernih akan membuat wisatawan terpesona. Pasir pantainya putih bersih berpadu dengan panorama perbukitan nan hijau membuat pantai ini terlihat masih asri. Apalagi ditambah dengan adanya perkebunan buah naga yang berada di sebelahnya, membuat wisatawan betah berlama-lama berada di pantai Zero. Kita beralih ke maklumat lain. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS dinilai bisa menjadi solusi untuk memperluas akses listrik di pulau-pulau Provinsi Kepulauan Riau yang belum terlayani secara optimal. Selain ramah lingkungan, teknologi tersebut juga dinilai mampu mendukung peningkatan produktivitas masyarakat di wilayah kepulauan. Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah, Alfriandi, mengatakan tenaga surya merupakan salah satu sumber energi alternatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kepulauan Riau. Menurutnya, ketersediaan listrik akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendidikan. Ia menjelaskan keberadaan listrik tidak hanya membantu kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung proses belajar mengajar. Akses penerangan yang memadai memungkinkan pelajar belajar pada malam hari dengan lebih nyaman dan efektif. Selain itu, pemanfaatan energi alternatif juga dinilai mampu meningkatkan kreativitas dan efektivitas aktivitas masyarakat sehari-hari. Alfriandi berharap pemerintah terus mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses listrik di daerah kepulauan. Menurutnya, langkah tersebut akan membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat.

0: antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

apapun dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir. Amin, amin, ya Rabbal.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap yang sudah tiada, pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk dan air di depan mata, tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci, kunyit kuning tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.
1: Tanda sebatang kayu, kayu jati hinggap tempua. Apa tanda orang Melayu? Baik budi, elok bahasa.

0: Bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan pertumbuhannya di dalam masyarakat Indonesia hingga sekarang menjadi akar dan bahasa resmi di Indonesia. Masa itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah untuk orang pribumi. Hal ini dilakukan karena bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara.
1: Bahasa Melayu ya, yang berkembang di Kepulauan Riau dan eksistensinya di Kepulauan Riau sampai di akademisi, terutama di perguruan tinggi, bahwa kita coba berangkat dari sejarahnya dulu ya, bahwa setelah merdeka dan bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak hanya memiliki budaya nasional yang begitu luar biasa, tapi juga ada salah satu hal yang lahir dari sebuah kemerdekaan itu, yaitu bahasa nasional atau bahasa yang kita kenal hari ini, bahasa Indonesia. Dan bahasa nasional itu ya lahir dari bahasa Melayu yang dulunya dikenal dengan bahasa Melayu Riau Lingga. Itu sejak 2 Mei 1926. Kemudian dikukuhkan pada 28 Oktober.
0: Mempunyai bahasa yang dianggap mudah dikuasai karena struktur sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa, membuat bahasa Melayu lebih aksesibel dan mudah dipelajari oleh berbagai kelompok masyarakat. Banyaknya dialek yang dimiliki bahasa Melayu membuat adanya perbedaan yang terlihat jelas dari segi pengucapan dan kosakata.
1: Seiring dengan itu, maka bahasa Melayu ini terus berkembang dan dilestarikan lebih khusus pada masyarakat Kepulauan Riau. Ya. Walaupun memang banyak dialek-dialek yang memiliki ciri khas khusus ya, dari masing-masing daerah yang ada di Kepulauan Riau, tapi tetap itu bagian dari khazanah bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Misalnya di Lingga dengan di Anambas itu ada beberapa dialek yang memang membedakan beberapa kalimat yang ditujukan. Ya. Misalnya kalau di Lingga itu kan ada bahasa Melayunya mau kemana, udah mau kemana, udah benar kemana gitu. Kalau di Anambas itu atau ya itu bahasanya lebih ke daerahan lagi, lebih khusus dari misalnya jawabnya nak kesana, nak kesinon gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dialek-dialeknya yang menarik.
0: Bahasa Melayu tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
1: Kemudian ketika kita melihat di dunia perguruan tinggi atau di kampus, bahasa Melayu ini tetap dilestarikan oleh baik itu lembaga perguruan tinggi itu sendiri maupun pada penerapan kurikulum pembelajaran, dan bahkan dalam praktik sehari-hari mahasiswa-mahasiswa itu ya masih sangat-sangat kental untuk melestarikan bahasa Melayu itu. Walaupun memang ketika proses perkuliahan memang ada beberapa yang memang wajib menggunakan bahasa Indonesia karena memang itu menjadi sebuah

0: interaksi budaya dari luar, dan faktor kebiasaan masyarakat setempat juga bisa mempengaruhi perkembangan bahasa. Ditambah proses interkulturalisme menyebabkan adanya pertukaran kosakata dan ungkapan dari berbagai budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi dialek yang kaya raya.
1: Faktor yang mempengaruhi dialek itu ya biasanya sih kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat itu kan, atau masyarakat-masyarakat daerah itu kan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama yang di antara daerah satu dengan daerah yang lain, dan juga dipengaruhi oleh komunikasi-komunikasi antar budaya yang dari luar seperti itu. Sehingga bisa jadi komunikasi-komunikasi yang antara budaya luar dengan komunitas masyarakat setempat yang juga mempengaruhi dialek dari munculnya dialek dari Melayu itu sendiri seperti itu, yang beragam ya. Misalnya kalau di Liga itu ya karena memang cenderung lebih mudah dipahami dengan bahasa Melayunya orang Malaysia seperti itu, walaupun memang secara intonasi dan beberapa kalimat juga berbeda, tapi lebih mendekati dengan bahasa Melayunya Malaysia. Dan kita tahu bahwa bahasa Melayunya penyengat Lingga itu adalah bahasa Melayu yang memang merupakan dasar dari bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa Melayu. Karena memang kalau kita coba amati, memang bahasa Melayu penyengat, Pulau Penyengat dan Melayu Lingga itu memang dekat dengan bahasa Indonesia, sangat dekat sekali, perbedaannya sangat tipis. Dia tidak terlalu dialeknya tidak terlalu ke daerahan seperti itu, tidak terlalu dalam lah, karena memang ada kalimat-kalimat dalam.
0: Berkembangnya komunikasi digital membuat tantangan tersendiri bagi bahasa Melayu, sebab adanya penggunaan bahasa campur bisa mempengaruhi kesucian bahasa Melayu itu sendiri. Namun, positifnya ialah banyak platform yang menawarkan pembelajaran kosakata Melayu.
1: Digitalisasi dan modernisasi hari ini kan kita nggak bisa menampik ya bahwa kita memang dituntut untuk terus berkembang ya, dituntut untuk terus maju, bersaing ya, ya otomatis bahwa kita akan mudah untuk terpengaruh dari budaya-budaya asing, sehingga bahasa-bahasa Melayu yang memang dulunya terus digaungkan, dilestarikan, memang pada hari ini menjadi tantangan generasi Z ya, generasi Z, generasi muda. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang menjadi tantangan mereka. Mereka merasa bahwa ketika menggunakan dialek Melayu atau bahasa Melayu, mereka menganggap bahwa mereka merasa ketinggalan, atau mereka merasa canggung, atau merasa malu dan sebagainya, tidak percaya diri. Padahal kenyataan bahwa ketika mereka benar-benar mengedepankan bahasa daerah, kemudian bangga dengan bahasa Melayu ya, itu tidak sedikit pun mengurangi kualitas mereka gitu di mata orang lain. Bahkan orang-orang di luar sana kan sangat membutuhkan hal-hal baru yang belum mereka temukan sebenarnya. Tapi ya karena itu tadi, karena mereka merasa kurang percaya diri, sehingga hal-hal ini mulai membuat mereka tidak pede dengan menggunakan bahasa Melayu.
0: Lestarinya hasanah bahasa Melayu sebab kesadaran anak muda yang paham dan bangga akan bahasa Melayu dengan berkomunikasi sehari-hari yang menggunakan bahasa Melayu.
1: Saya pribadi meyakini bahwa anak-anak muda di Pulau Riau ini masih tetap menjaga khazanah itu, menjaga bahasa Melayu itu sampai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Memang di momen-momen tertentu saja mereka memang agak sering aktif menggunakan bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi dalam interaksi sehari-hari mereka, saya yakin bahwa mereka masih sangat aktif, masih sangat bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Terutama di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di proses perkuliahan pun saya masih melihat umumnya orang-orang di Pulau Riau ini masih tetap bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Jadi PR kita adalah menjaga itu, mengedukasi terus, memberikan sebuah pemahaman agar mereka itu bangga akan bahasa Melayu itu sendiri.
0: Kosakata dan tata bahasa Melayu klasik dan modern tidak ada perbedaan khusus. Hanya saja, pada Melayu klasik banyak kosakata tradisional yang mencerminkan budaya lokal dan sulit diucapkan dibandingkan dengan bahasa Melayu modern yang menyesuaikan perkembangan komunikasi antar generasi.
1: Tidak ada perbedaan sih menurut saya antara dunia sekarang, karena memang ya itulah bahasa Melayu sebenarnya. Cuman mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, jadi ada beberapa kalimat-kalimat orang Melayu itu yang kemudian mungkin terpengaruh dengan bahasa-bahasa modern hari ini, atau bahasa-bahasa gaul hari ini. Tapi kalau bahasa Melayu sih menurut saya dari dulu sampai sekarang ya itu bahasa Melayu itu tidak ada perbedaan.
0: Pada bahasa Melayu yang digunakan oleh generasi tua sering menggunakan komunikasi formal, berbeda dengan generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa Melayu yang mudah dimengerti, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.
1: Ada beberapa orang itu yang memang ketika hal-hal yang formal seperti ini kan formal itu, mereka lebih kadang-kadang cenderung untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal seperti itu. Tapi ada juga memang yang memang di situasi yang santai, di interaksi-interaksi sosial yang santai, mereka akan terus eksis menggunakan bahasa Melayu. Memang kalimat-kalimat yang Melayu-Melayu, orang-orang Melayu dulu bicarakan, sampaikan itu, pasti ada yang jarang sekali disampaikan lagi, jarang disebutkan kali. Maka kadang-kadang anak-anak muda kita juga kadang tidak paham gitu, kalau seandainya ada beberapa kalimat yang terbaru gitu, kalimat-kalimat yang sudah lama kemudian disampaikan lagi, sehingga mereka bertanya, ini apa nih artinya? Tapi saya rasa ada ya.
0: Demikian bersama narasumber Romi Akmal, Ketua Pusat Studi Melayu STAINSAR. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Gila, mahal betul harga dia ni.
1: Kan yang penting dari luar negara. Tak usahlah kau nak merepek. Aku ni bawa balik. Bukannya terima kasih.
0: Ya, ya, makasih. Tapi kau ni buang-buang duit namanya. Hah, mari aku antar kau ke pasar. Benda macam gini banyak di pasar. Produk Indonesia. Bangga kita pakai.
1: Eh, nantilah. Masih penat aku. Eh, weh, weh, weh. Jangan tarik-tarik. Weh, capek aku, weh.

103,3 MHz, Perompat Area Tanjung Kenal, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, hidup di era sekarang yang tidak hanya berdampingan dengan gadget, tapi juga digital, yang turut membersamai kehidupan kita saudara di setiap harinya, tambah lagi dengan fitur-fitur yang selalu update. Apalagi kalau bukan Artificial Intelligence, AI, yang semakin dekat ya dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari fitur pencarian di internet, rekomendasi video, editing foto, hingga aplikasi yang bahkan ternyata mampu saudara membuat gambar dan menulis artikel. Tapi ternyata kehadirannya ini muncul berbagai pro kontra, saudara, berbagai pendapat. Ada yang melihatnya sebagai peluang besar nih kalau kita manfaatkan dengan baik. Ada pula yang memang menganggapnya sebagai tantangan. Tapi kalau kita lihat dari dua sisi ya, saudara, itulah ya, sekarang itu memang kita diminta, dituntut untuk bijak. Selain bijak juga harus lihat sesuatu dari dua sudut sisi pandang, saudara Perompat. Kalau kita lihat satu sisi nih misalnya, AI ini menawarkan banyak manfaat yang bisa membantu manusia bekerja lebih cepat dan juga efisien. Misal, di dunia bisnis teknologi. Nah, ini mampu untuk mengolah data dalam jumlah besar, hanya dalam hitungan detik saja. Pendidikan pula, saudara Perompat, AI ini bisa membantu siswa mencari informasi, memahami materi yang lebih mudah lagi di penglihatannya, bahkan di kesehatan pun mulai digunakan untuk membantu proses analisis penyakit dan juga mendukung pengambilan keputusan medis. Tapi ternyata perkembangan AI ini juga membawa beberapa tantangan. Yang paling sering dibahas ialah potensi berkurangnya beberapa jenis pekerjaan yang bisa tergantikan oleh sistem otomatis. Karena pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang ini ada risikonya mengalami perubahan besar, saudara Perompat. Sebab sebagian tugasnya bisa dilakukan oleh mesin dengan lebih cepat dan juga pastinya kayaknya nggak butuh biaya banyak deh. Nah, selain itu juga ada pula kekhawatiran terkait keamanan data dan juga penyebaran informasi yang memang tidak akurat. Karena berpotensi disalahgunakan ya, saudara Perompat. Ya pada akhirnya AI ini kita lihat ya dari sisi tantangan ada, peluang pun juga ada, tergantung lagi nih, muncul kata tergantung, saudara. Macam mana manusia ini memanfaatkannya. Dan mereka juga mesti mampu untuk beradaptasi ya, dan mempelajari keterampilan baru. Ini bisa memiliki manfaat dan kesempatan besar untuk berkembang bersama dengan teknologi AI ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perumpat, inilah destinasi wisata dan juga sebagai wisata religi bagi umat Buddha yang cukup mendatangkan banyak wisatawan ke Batam. Patung Dewi Kuan Yin memiliki tinggi 22,37 meter yang menghadap ke arah negeri tetangga Singapura. Pada bulan-bulan tertentu, wisatawan asing banyak yang berdatangan terutama untuk melakukan sembahyang. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini yang juga menjadi wisata religi berada di wilayah Tanjung Pinggir, Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Kantor Kementerian Agama Bintan, Kabul Sufyan, meninjau aset berupa lahan milik Kementerian Agama RI di Desa Kelong, Kecamatan Bintan, Pesisir. Lahan tersebut saat ini menjadi lokasi pembangunan kantor urusan agama Bintan Pesisir. Peninjauan dilakukan bersama sejumlah pejabat dan staf Kemenag Bintan dengan melakukan pengukuran ulang luas lahan serta pengecekan batas-batas aset yang telah dipasang sebelumnya. Abu Sufyan mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan kejelasan batas dan status aset negara agar terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari. Lahan seluas 50 x 100 meter tersebut merupakan aset Kementerian Agama terluas yang dimiliki KUA di Kabupaten Bintan. Selain menjaga keamanan aset, pengukuran ulang juga dilakukan sebagai dasar perencanaan pengembangan fasilitas dan layanan keagamaan di masa mendatang. Kepala KUA Bintan Pesisir Ramli Hamid menyatakan pihaknya siap menjaga dan memanfaatkan aset tersebut secara optimal. Hasil pengukuran ulang akan didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi pengelolaan aset di lingkungan Kementerian Agama. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu

0: yang memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, kegiatan bermain mobil Tamiya ternyata mampu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan handphone, loh, saudara perompat. Karena aktivitas ini tidak hanya memberikan hiburan saja, tapi juga melatih kreativitas, konsentrasi, dan interaksi sosial pada anak di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak yang rutin ikut balapan Tamiya ini ternyata lebih mudah bersosialisasi saudara dengan teman sebayanya. Karena mereka ini secara nggak sadar akan belajar bekerja sama, berceloteh bareng, berbagi pengalaman merakit mobil, hingga sama-sama memahami nih teknik dan juga strategi dalam perlombaan secara sportif. Permainan Tamiya pun juga mampu loh saudara melatih kemampuan motorik serta daya pikir anak, mulai dari proses merakit, mengganti komponennya, hingga mengatur kecepatan mobil. Ini membutuhkan ketelitian loh dan kesabaran, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Selain itu, anak-anak pun juga ternyata bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk terus-terusan belajar bermain bareng bersama dengan kawannya tanpa harus berfokus bermain game online secara berlebih. Tentunya permainan ini yang dulunya dianggap negatif ya ternyata sekarang dianggap positif, saudara. Karena secara nggak langsung anak-anak ini akan belajar berinteraksi dulu dengan kawan-kawannya dan ngobrol, interaksi, ngobrol dan bermain bersama yang menciptakan kerjasama, kemudian menciptakan kebersamaan serta gimana caranya rasa untuk menang itu tercipta dalam permainan Tamiya ini.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Ha, cakap punya ketam. Kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ha, ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Ah, satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
1: Oh, kalau kata pantun. Kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.
2: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Sobat Prapa, kita sekarang bersama dengan Tengku Putri Tiara. Kakak ini adalah owner Bubek yang ada di Tanjung Pinang. Nah, kita mau kenalan dulu dan mau tanya sama Kak Tiara. Ini sejak kapan sih mulai berjualan Bubek ini?
1: Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah Bubek ini sudah mulai sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.
0: Oke, boleh diceritain gak sih Kak, awal mula kenapa kakak tuh bisa tertarik untuk akhirnya yaudah deh jualan gitu?
1: Jadi awalnya itu dulu tuh kakak kerja, kemudian setelah menikah kakak resign dan sejak saat itu tidak bekerja di luar lagi. Kemudian setelah menjalani kehidupan pernikahan gitu ya, di rumah aja kan pengen produktif gitu Ju, pengen apa ya, menghasilkan sesuatu gitu. Tapi tetap bisa di rumah aja sambil mengurus rumah, mengurus suami dan mengurus anak gitu. Setelah itu terpikirlah untuk mengambil les-les baking, les-les dessert, dan sejak saat itulah memutuskan untuk memulai membuka usaha Bubek ini dari rumah gitu.
0: Nah, untuk awal mula kakak jualan, berarti ini kakak bikin kue apa dulu nih? Terus juga dipromosinya di mana? Terus harganya dimulai dari harga berapa aja?
1: Kalau untuk resep pertama yang kakak jual gitu ya, itu pertama kali tuh ngambil resep cheesecake. Waktu itu les dengan orang Malaysia, hands on, langsung ketemu dengan teachernya. Kemudian belajar selama 3 hari bagaimana cara membuat cheesecake yang sedap gitu ya, yang enak gitu. Akhirnya sejak saat itu kakak memberanikan diri untuk berjualan gitu Bubek ini. Dan itu dimulai tahun 2019, waktu itu menu pertamanya menu cheesecake dulu di kisaran harga waktu itu 15.000 tahun 2019.
0: Jadi hingga saat ini setelah kakak berjualan, berarti dari tahun 2019 sampai sekarang sudah ada berapa sih kak produk yang kakak jual?
1: Kalau produk-produk dari Bubek itu sudah ada cukup banyak ya. Udah ada belasan, bahkan hampir 20 ya. Kita ada cheesecake, cheesecake pun banyak varian. Ada strawberry, blueberry, salted caramel, coklat, matcha, hazelnut. Terus kita ada buko, kayak creamy drink gitu. Ada buko strawberry, ada buko pandan, ada buko leci. Kemudian kita ada cookies, cookies yang biasa kue kering. Kemudian ada soft bake cookies, cookies yang luarnya agak crunchy tapi di dalamnya soft, dalamnya lembut. Nah, itu kita juga ada. Kemudian kita ada cheese pie. Kemudian ada brownies, kemudian ada cake vanilla, cake red velvet, ada cake pandan. Terus kita ada banoffee juga. Cukup banyak lah, Ju. Menu-menu dari Bubek, dan insya Allah kedepannya akan semakin bertambah lagi karena kita akan berusaha untuk menambah menu-menu baru.
0: Kalau semua yang udah kak jual tuh yang paling best seller atau yang paling banyak dicari peminatnya yang mana nih kak?
1: Untuk produk yang paling survive ya dari awal kita buka sampai sekarang itu adalah cheesecake. Dan karena dari awal tahun 2019 sampai sekarang itu peminatnya selalu ada. Tapi kalau untuk yang favorit ya akhir-akhir ini, orang tuh biasanya suka burn cheesecake, jadi cheesecake yang dibakar gitu. Terus ada soft bake cookies juga, dan ada buko. Nah, ketiga menu ini yang sekarang cukup menjadi primadona. Sama kita juga ada cake slice ya, pandan cheese juga lagi favorit sekarang, sama cake batik.
0: Tapi untuk saat ini kakak masih menjualkannya itu di rumah, berarti ya belum ada kayak bazar-bazar gitu ya kak?
1: Sejauh ini kita rutin jualan dari rumah karena sistemnya masih PO. Terus Bubek juga ada meletakkan beberapa produk di Distindo Groceries. Jadi buat kawan-kawan yang nak mencari produk Bubek bisa langsung ke Distindo. Ini sekarang lagi stoknya lagi kosong, tapi insya Allah dalam minggu ini akan kita isi. Kemudian kami juga dari tahun yang lalu tuh aktif ikut bazar, tapi sejak sebulan yang lalu kami istirahat dulu karena alhamdulillah orderan mulai padat dari rumah. Jadi sekarang kami fokus dari rumah dulu, dan insya Allah kedepannya memang berencana untuk membuka outlet. Doakan semoga berjalan dengan lancar dan rencana yang sudah kami punya ini dapat terrealisasi.
0: Nah, boleh kasih tips nggak sih kak, kan kakak juga sebagai ibu rumah tangga, untuk mengatur waktu untuk anak, untuk berjualan, itu gimana tuh caranya kak? Jadi maksudnya itu nggak ada alasan kayak walaupun kita ibu rumah tangga tapi kita nggak bisa berjualan.
1: Kalau untuk mengatur waktu antara jualan dengan kehidupan sehari-hari, itu pertama kita harus tahu dulu limit kita. kemampuan kita sampai di mana. Kemudian kita harus mengenali juga produk kita itu proses pembuatannya seperti apa, membutuhkan waktu berapa lama. Karena dari kita mengenali produk kita itu butuh waktu berapa lama untuk diproduksi, barulah kita bisa mengatur nih. Kalau kita ibu rumah tangga punya anak, ada hal-hal yang bisa kita cicil dulu. Misalnya kita jual buko nih, buko itu kan pakai jelly yang dipotong-potong. Nah, subuh-subuh sebelum anak bangun bisa nih kita bikin jelly dulu, keraskan dulu. Atau malamnya boleh bikin dulu. Kemudian pagi menjelang siang ketika anak tidur siang bisa kita potong-potong dulu jelly-nya gitu. Kalau kakak sendiri sistemnya memang kakak menyicil karena kakak masih kerja dari rumah dan sambil ngemong anak-anak juga. Jadi memang segala sesuatunya kakak cicil, apa yang bisa dicicil hari itu kakak cicil dulu. Tidak misalnya hari ini mau diproduksi, hari ini baru dimulai semua. Tidak seperti itu. Kecuali memang ada barang-barang yang tidak bisa menunggu lama. Kan ada nih produk yang memang harus hari itu dibuat, hari itu disiapkan gitu. Tapi kalau ada yang bisa disiapkan jauh hari, masuk toples, masuk kulkas, siapkan dulu benda-benda itu supaya pada saat produksi kita tidak terlalu keteteran.
0: Mungkin yang penasaran boleh dikasih tahu nih kak Instagramnya dan alamat rumah atau mungkin yang mau COD bisa di mana nih kak?
1: Oke, buat kawan-kawan semua yang merasa ih nak coba lah bubek nih, itu apa sih yang dijual kakak nih gitu kan? Boleh coba cek-cek dulu di Instagram. Instagram kita namanya Bubake ya. Dispel BU_BAKE, Bubake tulisannya. Tapi bacanya Bubake. Boleh di searching dulu di Instagram, kemudian di follow, ditengok-tengok tuh produknya di situ. Dan di bio Instagram itu ada disertakan kontak nomor WA dari Bubake sendiri. Jadi bisa langsung DM ke Instagram atau bisa langsung WA.
0: Oke kak, terima kasih untuk waktunya, sudah selalu ya.
1: Sama-sama, sehat selalu juga.

0: Bang Muhammad Rafi Putra, narasumber kita di hari ini. Dan kalau bisa dibilang sih, beliau ini adalah salah satu content creator atau juga sebagai influencer gitu ya, di bidang food vlogger. Nah, boleh diceritain gak sih Bang Rafi, awal mulanya kok bisa sih kepikiran jadi food vlogger gitu?
1: Jadi kalau sebelumnya itu awalnya, sebelum jadi food vlogger nih, ceritanya tuh memang hobinya tuh bikin video. Dari zaman kuliah kayak bikin-bikin video cerita, video pendek, komedi gitu kan. Kadang bikin komedi dari kucing-kucing di rumah, dijadiin cerita-cerita. Sampai suatu saat tuh kayak iseng ah, mau pengen bikin ini video kulineran. Dulu tuh awalnya itu yang pertama tuh digoreng Pak De Sugeng ya di Taman Bahagia. Iseng aja sama temen berdua, akhirnya iseng bikin. Maksudnya belum tahu tuh cara bikinnya gimana, asal-asal aja tuh. Mana tahu aja. Alhamdulillah viewsnya itu pas itu di YouTube itu dibilang lumayan tinggi. Jadi ya pada yang ngomongin Bang bikin lagi lah, bikin lagi lah. Akhirnya keterusan sampai sekarang tuh, itu 2020 gak salah.
0: Abang mengawali itu karena memang suka video atau abang juga memang suka makan gitu?
1: Kalau itu dilihat dari badannya udah tahu jawabannya kan, kira-kira hobi makan apa enggak kan? Dua-duanya tuh, video dan juga hobi makan.
0: Kalau boleh tahu nama YouTube channelnya apa nih Bang?
1: Brewok Garong.
0: Dan kalau dilihat nama Brewok Garong sendiri terlihat dari abangnya sendiri ya, yang punya brewok gitu kan. Tapi gini deh Bang, kan kita tahu kalau di Tanjung Pinang ini sendiri kan maksudnya tuh antusias masyarakatnya tuh tidak seperti di daerah Jakarta, kota-kota besar gitu ya. Nah, untuk abang membangkitkan percaya diri memulai konten awal pertama kali itu gimana tuh?
1: Awalnya memang harus dibawa pede sih. Soalnya yang awal-awal itu ngomongnya juga susah gitu, karena kayak bibir lidah kepleset lah, malu lah, apalagi pas datang tuh ditengokin orang kan. Cuman ya dibawa pede aja gitu kan. Gitu aja sih kayaknya aja kuncinya, optimis aja lah.
0: Oke, berarti awal abang mulai itu memang menggunakan handphone atau ada alat-alat lain nih?
1: Pas itu yang pas awal di YouTube ya, itu pakai handycam. Kalau sekarang sih kan udah mainnya udah di Reels kan. Reels, TikTok, kadang YouTube Short, Facebook Reels. Itu sekarang pakai handphone sih, sekarang lebih ke handphone karena lebih simpel.
0: Nah, pertama kali abang turun dan terjun ke dunia konten itu, apa sih hal apa ya yang abang rasakan pengalaman pertama nih gitu kan? Pengalaman pertama yang abang rasakan kayak, oh ternyata gini banget ya kalau jadi influencer gitu. Ternyata banyak suka dukanya ya.
1: Ternyata tuh kayak kita ngelihat di video orang tuh kan kayaknya wah enak, wah gampang gitu kan. Wah, makan nih videonya 1 menit. Padahal ternyata ya prepare sebelum itu tuh gak semudah itu gitu loh. Kita perlu momen-momen mempersiapkan, letak makanannya, ngambil videonya. Jadi kayak video 1 menit aja ngerjaannya mungkin ya minimal sejam lah gitu kan, baru bisa jadi gitu. Kita ada tantangannya.
0: Tapi abang pernah gak waktu lagi ngonten itu ada salah satu misalnya kulinernya kayak, enggak kami gak mau dong di shoot?
1: Sejauh ini sih gak ada sih. Malah ya pengen gitu kan, kata kayak dibantukan promosi kan gitu. Malah seneng.
0: Nah, untuk awal abang udah mulai ngonten, terus kan pasti abang nentuin nih konsep-konsepnya gimana. Itu untuk nentuin konsep abang dubbingnya, cara ngambil teknik pengambilannya, itu butuh berapa lama proses tuh Bang?
1: Itu ya kalau paling nyari ide ya. Kalau kita lagi stuck itu idenya di mana, paling ya cari referensi kan dari video-video sejenisnya. Mungkin ya nggak lama juga lah kalau nyari ide. Atau kita minta pendapat kawan-kawan, kalau kayak gini bagusnya gimana nih gitu kan, gitu aja.
0: Nah, kalau boleh dicontohin, contohnya memang salah satu ciri khas abang kalau lagi ngedubbing makanan.
1: Oh, kalau ciri khas yang pertamanya kata-katanya dari awal nih, dari sebelum pandemi itu video pertama sampai sekarang tuh kata-kata awalnya selalu sama. Hai yang nonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sebelum makan, bismillah, mari kita ngunyah. Dua itu sih, jargonnya dua itu.
0: Kendala sama hambatannya apa aja nih Bang selama konten?
1: Tuh, kadang yang paling anu tuh cahaya, kadang kalau videonya terlalu gelap atau mungkin tiba-tiba cuaca lah. Udah prepare nih, tiba-tiba hujan lebat, ah itulah cuaca, atau tiba-tiba mungkin, ah itulah paling anu tuh cuaca sih kayaknya selama ini ya. Atau mungkin tiba-tiba baterai ngedrop atau memori tiba-tiba lupa ada file yang belum dihapus, tiba-tiba momen untuk nge-shootnya tuh hilang gitu. Jadi harus ulang lagi, ngapus dulu lagi file-file yang lama tuh lupa hapus, baru nge-shoot lagi gitu.
0: Nah, untuk anggota kita Bang di abang nge-vlog itu ada berapa orang?
1: Untuk sekarang ini 3, saya sebagai talent, kemudian ada kameramennya, sama kameramen cadangan satu lagi. Kalau kameramen yang pertamanya lagi berhalangan, kameramen yang satu lagi itu dia mereka manajer semua, make up artist semua yang dia dikerjainnya gitu.
0: Kalau yang untuk ngedit videonya siapa bang?
1: Itu saya sendiri kalau ngedit video, belum ada editor. Karena memang hobi ngedit juga kan.
0: Berarti kalau untuk saat ini abang kontennya tuh nguploadnya di media sosial apa aja nih?
1: Yang paling utama tuh pasti Instagram Reels sama TikTok tuh, dua tuh yang paling utama. Sisanya tuh di Facebook Reels sama kemudian YouTube.
0: Dari semua yang abang udah upload, pernah gak sih ada yang FYP?
1: Alhamdulillah sering gitu ya. Baik di TikTok maupun di Instagramnya udah sering beberapa kali lah FYP.
0: Sejauh abang jadi food vlogger, apakah udah ada kolaborasi bersama dengan food vlogger lainnya ada di Tanjung Pinang?
1: Food vlogger lainnya sama teman-teman aja sih, sama paling kalau di Tanjung Pinang itu kolaborasinya dengan media-media di Tanjung Pinang itu. Jadi kami kerja sama gitu. Saya sebagai talent, dia sebagai media, jadi agar jangkauan viewernya semakin lebih luas. Itu aja.
0: Kalau abang sendiri tuh ngelihat di Tanjung Pinang, sebesar apa sih peluang kuliner itu?
1: Di Tanjung Pinang itu sebenarnya banyak banget tuh, karena di Tanjung Pinang ini banyak banget kuliner-kuliner tradisional yang legend lah, dalam gang tuh yang belum tereksplor, belum kepublish. Karena ciri khas Tanjung Pinang tuh itu dalam gang-gangnya ada mie goreng yang enak, ada bakso yang enak gitu. Itu salah satu ciri khas Tanjung Pinang yang mungkin di kota lain nggak ada.
0: Oke, selama abang ngonten udah jalan-jalan kemana aja nih?
1: Kalau ngonten sih baru Tanjung Pinang sama Bintan ya sebenarnya. Pernah sih keliling Kepri kecuali Natuna, cuman pas itu lagi kerja kan, sambil makan juga, cuman karena itu gak ada waktu sama tenaga lagi buat konten, jadi keskip sih. Nah itu sayang banget, momen banget itu padahal, itu aja.
0: Oke, kalau untuk abang menentukan jadwal konten itu gimana bang? Apakah nunggu ada kerja sama dulu atau kayak, kayaknya hari ini aku mau konten ada yang baru buka nih gitu?
1: Kalau itu kalau bisa sih minimal seminggu itu 1-2 kali gitu. Jadi kayak mikir juga, sebenarnya banyak yang belum dieksplor juga gitu. Gitu aja kalau itu.
0: Boleh diceritain gak bang, enaknya jadi food vlogger?
1: Banyak yang ngasih makan, makan terus sih. Gitu aja.
0: Oke deh, makasih ya bang Rapi udah meluangkan waktunya. Semoga makin sukses dan ditunggu nih konten-konten kuliner lainnya.
1: Tuh, semangat juga buat Kak Jujunya.

0: Oke, saudara perempuan, kali ini kita bersama dengan salah satu narasumber yang juga pecinta kuliner. Nah, ini adalah Abang Trisna Aryandi. Kita kenalan dulu ya, boleh gak sih diceritain sejak kapan Bang Andi ini mulai menyukai dunia kuliner?
1: Oke, halo Kak Juju. Pertama kali saya suka dunia kuliner itu gara-gara nonton YouTube-nya Next Carlos. Apa ya, kemarin itu kok gak salah dia makan apa ya, bakso mercon dulu pas itu lagi viral tuh bakso mercon kan. Jadi langsung lah nyari yang ada di Tanjung Pinang ini ada atau enggak. Nyari-nyari-nyari, nah jumpa. Jadi pas itu cari kan makan dan akhirnya ngikutin terus apa yang di videonya si Next Carlos tuh, cari di Tanjung Pinang ini ada atau enggak. Kalau ada nyari dan keterusan, jadinya sering makan.
0: Oke, terus pas pertama kali Bang Andi terjun terus cobain beberapa kuliner di Tanjung Pinang, berarti sejauh ini udah banyak dong yang dicobain?
1: Sejauh ini udah lumayan banyak sih, apalagi kayak yang viral-viral gitu pasti langsung dicobain.
0: Nah, saya tuh penasaran, kan banyak nih ya orang yang kalau makan makanan itu kan banyak tuh yang disajiin, tapi sebenarnya kalau pecinta kuliner itu makan semua apa gimana tuh Bang?
1: Kalau saya sih misalkan kalau ada nasinya tuh, nasinya saya biasa minta setengah porsi gitu sih, karena kebetulan memang lagi jaga makan juga Kak, jadi makan apa aja nggak bikin gendut gitu lah, harus dijaga makanannya.
0: Iya, soalnya kalau kita lihat kan, kalau orang yang suka makan, doyan makan itu pasti itu ngaruh nih ke badannya gitu kan. Nah, tapi saya tengok nih ya, Bang Andi ini dia badannya tuh macam pandai mengatur, macam kecil. Nah, itu mungkin bisa Bang kasih tips and triknya, walaupun kita makan besar, tapi kita tetap jaga postur tubuh yang sehat.
1: Jadi rahasianya gini ya, kalau misalkan lagi pengen makan sesuatu itu, bisa dibilang makan besar gitu kan ya, saya nggak sarapan gitu, nggak sarapan, makan siangnya paling sedikit aja. Jadi pas kulineran baru kita itulah nggak makan apa yang dimakan. Cuman ada batasannya juga, nggak berlebihan gitu. Terus biasanya habis makan gitu besoknya atau ya besoknya gitu saya olahraga sih Kak, olahraga jogging atau nge-gym gitu.
0: Oke, berarti kalau orang doyan makan itu, kalau makanan gorengan atau berminyak-minyakan gitu dimakan juga apa harus dihindari juga nih Bang?
1: Kalau saya sih tipenya makan apa aja sih Kak, apa aja dimakan, cuman ya itu gak berlebihan. Kayak gorengan paling 2-3 potong gitu udah cukup. Terus ya itu lagi dibarengi sama olahraga, jadi apa yang kita makan itu kita bakar di olahraga itu kalorinya.
0: Kalau untuk misalnya kita makan besar nih hari ini, nah supaya berat badan kita nggak naik, itu kira-kira olahraganya tuh dalam seminggu berapa kali tuh Bang?
1: Kalau saya sih olahraganya sekarang hampir tiap hari, Senin sampai Jumat, terus Sabtu atau Minggunya itu jogging. Jadi kalau makan besar ya hampir setiap hari pun masih oke juga sih. Cuman itu kayak nasinya dikurangin, goreng-gorengannya kurangin, minumannya paling es teh tawar atau air mineral gitu-gitu aja. Kurangin tepung sama gula sih itu suka.
0: Tapi saya salut sih sama Bang Andi ya, walaupun dia doyan makan tapi tetap bisa menjaga postur tubuhnya gitu ya. Apa kita juga harus kayak misalnya pagi nih kita mau konsumsi sayur atau mungkin salad buah, itu penting nggak sih Bang?
1: Sayur pasti penting. Buah, nah buah ini juga, ini Kak, nggak boleh, nggak sembarang buah. Maksudnya buahnya ini jangan terlalu matang, karena buah itu yang manis juga mengandung gula yang tinggi. Jadi buahnya itu jangan terlalu matang gitu.
0: Oke, berarti itu tipsnya, kita emang walaupun kita doyan makan tapi kita tetap menjaga namanya kesehatan dengan cara tadi olahraga, makan makanan yang bergizi gitu ya. Terus juga berarti kita kayak mengurangi yang namanya kalori-kalori ya Bang ya?
1: Iya Kak, kita kurangin konsumsi tepung dan gula gitu. nasi juga kalau bisa dikurangin, karena kalau yang berlebihan itu kalori yang kita masukin ke dalam tubuh nih, terus olahraganya kurang, jadi kalori itu bakal jadi lemak. Nah itulah, makannya kurangin tepung, gula, nasi, minuman yang manis-manis biar nggak jadi lemak.
0: Berarti di Tanjung Pinang sendiri nih, kalau makanan favorit yang paling sering abang kunjungi untuk selalu dimakan apa nih?
1: Sekarang yang sering dibeli itu apa ya? Bakso daging gitu, terus sate ayam. Itu kalau beli sate ayam nggak pakai lontong sih, satenya doang sama kuah. Ini prata juga, prata isi daging. Burger pun juga sering makan. Jadi burger tuh makan kalau misalnya besok mau jogging. Jadi itu ibaratnya kayak bensinnya. Jadi iyalah, bensin untuk kita lari. Karena butuh gula juga di dalam darah kan kalau kita lari.
0: Oke, berarti selama abang makan besar gitu ya, abang taunya tuh harus diimbangi dengan olahraga baru-baru ini apa udah lama?
1: Jadi itu saya olahraganya itu pas pandemi sih, banyak event-event lari dan juga lihat badan makin buncit kan, itulah baru mulai konsisten larinya pas pandemi itu, kemudian ikut event-event lari, virtual run.
0: Oke deh, makasih ya Bang Andi sudah meluangkan waktunya. Ternyata memang kalau kita pun suka makan apapun itu, yang terpenting itu adalah kita kena mengimbangi dengan yang namanya olahraga. Mungkin boleh dikasih tips nih Bang, olahraga yang paling bagus untuk supaya perut nggak buncit itu apa nih?
1: Kalau perut buncit itu kuncinya itu memang harus diet sih. Kayak saya sekarang ini lagi nge-gym kan, lagi bagus nge-gym. Udah setahun pun perut masih buncit karena nggak begitu diet ketat juga. Tapi kalau misalnya untuk turunin berat badan, itu jalan kaki, lari-lari kecil, pagi atau sore hari bagus juga. Kalau misalnya mau workout yang ada di YouTube itu bagus-bagus semua, kayak sit-up sih yang paling bagus untuk kecilin perut.
0: Oke deh, Masya Allah, seneng banget ngobrol sama Bang Andi. Terima kasih untuk waktunya. Semoga dengan pembicaraan kita ini ada yang mengambil hikmahnya. Sehat selalu.
1: Ya, makasih Kak Juju. Sukses juga untuk Kak Juju. Assalamualaikum.
2: MHz, 101,3 MHz, 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Tak bisa Yura. Dia kemana-mana naik mobil sport. Lah saya kemana-mana naik transport.
1: Maka itulah nabung. Jangan suka buang-buang masa dengan main HP je.
0: Aku kan dah penat seharian ni kerja. Masa tak boleh main game?
1: Boleh aja. Tapi janganlah game judi online pula.
0: Iya. Dahlah, dah petang. Aku nak pergi dulu. Aku nak lari sore biar sehat.
1: Lari sore atau lari ke kedai nak depo? Macam mana nak punya mobil sport

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Pulau Berhala, Sang Eksotis Milik Lingga Kepulauan Riau. Karya Agus Sutikno adalah sebuah karya yang mengungkap pesona alam, sejarah, dan potensi Pulau Berhala sebagai destinasi wisata dan situs budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Pulau Berhala, mulai dari keindahan alamnya hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pulau Berhala dikenal dengan pantainya yang landai, air laut yang biru dan jernih, serta keberadaan sumur alami yang tawar dan tidak berbau, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bibir pantai. Selain keindahan alamnya, buku ini juga mengulas sejarah Pulau Berhala, termasuk klaim kepemilikan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Meskipun sempat menjadi sengketa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang makam Paduka Berhala, seorang tokoh penyebar Islam dari Turki yang menjadikan pulau ini sebagai situs ziarah dan sejarah. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat Pulau Berhala sebagai aset pariwisata strategis di Lingga dan Kepulauan Riau secara umum. Disampaikan dengan pendekatan edukatif, agar pembaca juga memahami makna pelestarian budaya dan alam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya, sejarah, dan potensi wisata di Kepulauan Riau. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pulau Berhala sebelum mengunjunginya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Wi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

yang memang benar-benar memanjakan hari liburan Anda. Kita beralih ke maklumat lain. Di Dukcapil Kabupaten Bintan kembali menghadirkan program Surfing the Villager STV di Kecamatan Tambelan. Program layanan administrasi kependudukan jemput bola ini menyasar masyarakat di wilayah terluar yang memiliki keterbatasan akses pelayanan. Kepala di Dukcapil Bintan Rusli mengatakan program STV merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Melalui program ini, warga di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar bisa memperoleh pelayanan aminduk dengan lebih mudah dan cepat. Melalui program dengan slogan menjangkau yang tak terjangkau ini, petugas tidak hanya melayani masyarakat di pusat kecamatan, tetapi juga mendatangi perkampungan hingga rumah-rumah warga. Berbagai dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KK, KTP elektronik, kartu identitas anak, KIA, akta kelahiran hingga akta kematian dapat dicetak langsung di lokasi. Selama pelaksanaan di Pulau Mantobung dan Tambelan, Dukcapil Bintan berhasil menerbitkan sebanyak 589 dokumen kependudukan. Dokumen tersebut terdiri dari cetak KK, KTP, KIA, akta kelahiran, akta kematian, layanan pindah dan datang penduduk, hingga pelayanan administrasi bagi orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti

0: pasti. Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tidur dengan lampu menyala. Untuk sebagian orang mungkin sudah jadi kebiasaan yang sulit untuk kita lepas, untuk kita tinggalkan, bahkan untuk kita lakukan, saudara. Ada orang yang memang nyaman, lebih aman bahkan, dan sulit tertidur kalau kamar dalam kondisi gelap. Tapi kebiasaan tidur yang seperti ini terlihat sepele, ternyata bisa memberikan dampak terhadap kualitas tidur dan kesehatan tubuh secara keseluruhan loh, saudara perompat. Nah, dijelaskan pula oleh seorang perawat bernama Rizal melalui akun media sosial X. Dalam unggahannya, ia menanggapi pertanyaan yang memang selalu muncul tentang tidur dengan lampu nyala nih, amankah setiap malam atau justru ada pantangan atau tantangan yang kita hadapi? Karena memang kalau kita lihat ya, saudara, menurut Rizal juga, ini pilihan tidur dalam kondisi terang ataupun juga gelap ini kembali lagi ya pada kenyamanan masing-masing seseorang. Ya, meskipun ditegaskan juga kalau para ahli mengatakan kesehatan ini umumnya lebih menyarankan tidur di ruangan yang minim cahaya atau gelap, sebab berkaitan pula dengan proses biologis tubuh ketika beristirahat. Ada alasan utamanya ya, saudara, pengaruh cahaya terhadap produksi hormon melatonin. Hormon ini fungsinya mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang memang mengendalikan bila masa nah seseorang ngerasa ngantuk dan bila masa seseorang ini mesti terjaga. Jadi ketika kamar tidur tetap terang, tubuh ini bisa menganggap kondisi sekitar kita sebagai tanda kalau waktu istirahat ini belum tiba, hingga apa berakibat produksi melatonin jadi terhambat, sehingga kualitas tidur jadi pun berpotensi turun ya, saudara. Tak hanya berasal dari lampu kamar, juga paparan cahaya, maksud kami daripada layar handphone kita, layar tablet, televisi, atau bahkan laptop juga ternyata bisa memberikan efek yang serupa loh, saudara perompat.

0: betul nampak.
1: Hei kak, tengok ni baju aku, bagus tak?
0: Bagus-bagus, batu Indonesia memanglah bagus kan?
1: Eh, ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
0: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
1: Ya beda lah vibesnya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
0: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dulu.
2: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
0: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri, bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perompak terakhir Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompak, gangguan pada produksi melatonin juga bisa berdampak pada peningkatan hormon kortisol atau hormon stres loh, saudara perompak. Dalam kondisi normal, kadar kortisol ini semestinya menurun ketika malam hari. Supaya apa? Supaya tubuh ini bisa beristirahat secara optimal. Tapi, kalaulah kadar hormon ini tetap tinggi, maka berbagai fungsi tubuh kita bisa terganggu. Termasuk yang ada kaitannya dengan kesehatan jantung, bahkan sistem pembuluh darah. Nah, selain mempengaruhi hormon, cahaya yang terus bersinar ketika kita tidur ada potensi mengganggu fase rapid eye movement. Yakni, ini salah satu tahap tidur yang sangat penting bagi proses pemulihan tubuh dan juga otak, saudara. Karena pada fase ini ya, otak melakukan berbagai proses penting, mulai daripada pengolahan memori hingga pemulihan fungsi kognitif. Jadi kalau ini tidak terganggu, maka orang mungkin tetap bisa dapat waktu tidurnya yang cukup secara durasi, tapi kualitas tidurnya malah menurun hingga apel berakibat tubuh tak memperoleh istirahat yang cukup. Jadi kondisi ini juga sering ditandai ya dengan tubuh yang terasa lelah, yang terasa pegal, kurang bertenaga, atau bahkan tak segar lah ketika bangun di pagi hari. Nah, diingat kan pula nih, saudara, oleh Rizal, kalau tidur yang sehat tak hanya diukur dari berapa lama orang tertidur, terlelap, tapi juga dari kualitas tidur yang memang diperoleh. Sebab itulah menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, yang tenang, dan juga minum cahaya jadi salah satu langkah sederhana yang bisa membantu tubuh menjalankan proses pemulihan secara maksimal selama malam hari. Pelan-pelan kita bisa mengubah gaya tidur kita nih, saudara perompak. Dengan awalnya terang, tak bisa gelap. Nah, karena tubuh butuh istirahat yang cukup, butuh kualitas tidur yang bagus, kita bisa pelan-pelan menggunakan cahaya yang tidak harus mati, tapi cahayanya masih ada, entah lampu kuning kah, atau lampu tumbler, atau lampu kupu-kupu pun juga bisa, saudara. Setidaknya masih ada penerangan yang memang membuat kita gampang tidur dan membuat tidur kita jadi berkualitas, serta ketika kita bangun tidak ngerasa lelah atau bahkan pegal.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, pinglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perompat, untuk menghilangkan rasa tak percaya diri di era yang apa-apa harus model percaya diri. Ini kita harus mulai dengan berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, saudara. Karena kita harus tahu kelebihan kita ini apa, apalagi yang dari sisi uniknya. Kita juga mesti menetapkan tujuan kecil yang realistis dan pasti mesti mempraktikkan afirmasi positif ke diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa saja dari membangun pola pikir positif secara konsisten, ini membantu kita menghargai perjalanan diri sendiri dan lebih berani loh, saudara perompat. Ada beberapa strategi membangun rasa percaya diri, mulai dari kenali kelebihan dan kekurangan kita. Kita mesti fokus, saudara, pada apa yang bisa kita banggakan dan terima kelemahan sebagai hal yang wajar untuk kita perbaiki. Dan kita mesti ingat kalau setiap orang itu punya proses dan titik awal yang berbeda. Jadi tak usah membandingkan dia udah berapa proses duluan, aku masih stuck di sini. Tak payah, namanya juga hidup berbeda, tanggal lahir pun berbeda, saudara. Apalagi proses hidup kan. Kita masih fokus pada kemajuan diri kita sendiri. Dan harus ada dialog internal, self talk kali-kali, saudara perompak. Kita harus mengganti ya kalimat negatif seperti saya tak bisa lah, jadi saya nak belajar macam mana cara melakukannya. Bisa seperti itu. Didukung pula dengan lingkungan yang suportif. Kita mesti jauhi juga lingkungan yang tidak mendukung, yang selalu menjatuhkan mental. Serta ketika kita berhadapan dengan orang lain, hadapilah dengan berdiri tegak, bahu kita tetap terbuka, dan lakukan eye contact. Jadi dengan seperti ini, citra percaya diri kita akan mengirim sinyal positif ke otak. Dan yang paling penting adalah kita mesti mulai semua itu dari hal-hal kecil. Macam berani bercakap-cakap di kelompok kecil, atau dengan kawan mau ngobrol, ataupun mengajukan pertanyaan ketika sedang diskusi atau lagi rapat. Nah, seperti ini ternyata juga bisa membantu kita untuk menimbulkan rasa percaya diri di dalam diri kita sendiri.

0: Pengikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Banyak wisatawan yang mengunjungi Pantai Tanjung Pinggir ketika hari mulai senja sembari duduk di pinggir pantai ditemani es kelapa muda dengan panorama sunset. Selain itu, view negara tetangga dengan gedung-gedungnya juga tampak jelas dari Pantai Tanjung Pinggir. Lokasi wisata Pantai Tanjung Pinggir ini berada di Tanjung Pinggir, Sukupa. Kita beralih ke maklumat lain. Kodim 0315 Tanjung Pinang meresmikan penggunaan jembatan Armcol Garuda di Sungai Mentras, Desa Tawapaya Selatan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pembangunan infrastruktur ini merupakan upaya nyata TNI dalam mendukung akses transportasi dan mobilitas ekonomi masyarakat setempat. Dandim 0315 Tanjung Pinang Kolonel Inf Abdul Hamdi melalui dan Ramil 01 Kota Tanjung Pinang Kapten Inf Abdi Boy menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Dandim yang sedang bertugas di Jakarta. Ia mengatakan, pembangunan ini bukan sekedar fisik semata, tetapi merupakan simbol harapan, kemajuan, dan semangat kebersamaan masyarakat. Kapten Inf Adi Boy menjelaskan total ada 6 titik jembatan yang dibangun di wilayah Kecamatan Tawapaya Selatan. Pembangunan tersebut terdiri dari 2 unit jembatan tipe Armco dan 4 unit jembatan beton. Keberadaan jembatan di Sungai Mentras ini memangkas jarak tempuh warga secara signifikan menuju pusat induk kelurahan Tawapaya Selatan. Camat Tawapaya Selatan Ipan Golariadi menyambut positif kolaborasi TNI dan masyarakat dalam membangun fasilitas vital ini. Ia mengapresiasi keterlibatan seluruh elemen yang bergerak cepat merealisasikan program tersebut bagi warga. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa,

0: maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

cahaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Adi Yuhana, yang pada petang hari ini tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang, ya. Edisi hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026, ya. Dan adapun pada Segantang Lada Petang, kita akan bersama dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian acara yaitu ada Dangdut Ria pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti disambut dengan acara Kawan Celoteh pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga ada Blese. Serta pada pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, ada Ragam Budaya. Baik, saudara perempat, dalam acara Dangdut Ria edisi hari ini, yaitu hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026, tentunya seperti biasa, seperti petang-petang sebelumnya, seperti pada acara Dangdut Ria yang sudah-sudah, kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449050. Atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811-7048-860, ya. Baik, saudara perempat, sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat petang Bang Adi.
0: Selamat petang. Dengan
1: apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya,
0: apa kabar Pak Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Hari ini macam mana cuaca?
1: Hari ini cuacanya cerah lah, cuman tidak begitu panas.
0: Oh, tidak begitu panas. Oh, dekat Tanjung Pinang nih nampaknya lumayan panas.
1: Panas ya.
0: Panas. Matahari tampak terang.
1: Jadi kalau nanti malam siapa yang siaran?
0: Nanti malam itu ada Ardi.
1: Ardi.
0: Ardi.
1: Yalah, lagu kita.
0: Lagu kita apa tuh, Pak Mza?
1: Tak mungkin kembali dari Ike Nurjana.
0: Tak mungkin kembali dari Ike Nurjana. Ya, ada?
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salam-salamnya dulu.
0: Salam dulu. Tanya
1: Bang Ardi, selamat. Bang Adi ya, selamat petang, selamat juga. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Ada Pak Budi. Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Bunda Swati, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali Sapri, ada juga Mas Prabu, Ika Rizianti, Putri Marica, Putri Kedundung, Sarina, Siu.
0: Yeah.
1: Ada yang lucu, Kak Dang Mardu. Lama udah Kak Dang Mardu tak pernah dengar suaranya lagi masuk.
0: Oh iya, sibuk agaknya.
1: Semenjak lepas lebaran, tak pernah lagi dengar. ya, kemudian ada Bang Elek, ada Bang Jais, Kundayani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Neng, Mak Berlian. Ada Kak Kawir juga, selamat petang. Ada juga Mak Nora, ada Mak Cindun, Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, Nek Basis juga, selamat petang. Ada Bang Awang Jangdut, adanya Mak Nga Aida, ada Siska, Kak Deli. Tapi Kak Deli jarang masuk ke perempat ya.
0: Jarang.
1: Ya, tadi masuk di perus satu. Kemudian ada siapa ya, Yusuf. Ada Bang Oya, Bang Kak Hani, Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Bang Ahmad Erwan, Kak Syarifah, Kak Siti. di Tanah Merah, okay, dengan Bang Dama untuk semualah tanpa terkecuali, selamat petang untuk Bang Ardi, selamat Bang Adi, selamat petang, selamat bertugas. Lagunya ada ya?
0: Lagunya ada.
1: Tentunya Bang Adi, selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf ya, dari Jambi, sudah pun bergabung bersama dalam acara kita Dangdut Ria di Perempat Tanjung Pinang. Dan ini untuk saudara perempat dimanapun Anda berada, sekalipun berada di luar wilayah Kepulauan Riau ya, tentunya masih dapat mendengarkan siaran Perempat Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Tinggal download aplikasi RRI Digital. Baik, di belakangnya Pak Hamzah Yusuf, ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Belum ada masuk suara. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, ya. Waalaikumsalam, Di.
0: Ya, Mak Rosi.
2: Iya, jaringan, Di.
0: Jaringan.
2: Tadi Pak Iwan langsung, Pak Hamzah Yusuf ya? Oh, itu sama lah. Tadi kami gitu juga, ada RRI Pro 1. Mak Rosi, penelpon kedua, Pak Hamzah Yusuf, berapa petang?
0: Oh.
2: Mau cari ikut RRI sama ini sama Pak Hamzah. Kami menang hari ini. Adi, apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walafiat, Mak Rosi. Mak Rosi, apa kabar?
2: Kabar sehat juga nih, Di. Di sini kami baru baru panas nih di sini hujan.
0: Baru panas? Hujan tadi ya?
2: Tadi hujan, tadi waktu zuhur tadi, lempat hujan di sini, Di.
0: Iya lah. Sama lah, kilometer 10 tak jauh juga dari sini.
2: Ya iya, tadi itu sama Rika tadi bilang mendung tadi ada iran.
0: Mendung eh?
2: Minta lagu lah dulu waktu suntuk nih kan.
0: Minta lagu apa tu?
2: Mak Rosi nak minta lagu apa ya? Kan kalau nak minta lagu paling susah nih kan.
0: Tadi dicatat dulu.
2: Iya itulah. lagu apa ya, Di? Sedap.
0: Lagu apa?
2: Ini aja lah. Minta lagu Dokter Cinta aja lah.
0: Dokter Cinta?
2: Dari siapa ya? Cici Paramida atau dari Epita Mala ya?
0: Dekat Cinta.
2: Bukan, ada lagi Dokter Cinta.
0: Oh, Dokter Cinta.
2: Dari siapa ya, lupa.
0: Dokter Cinta dari Evita Mala.
2: Evita Mala kan?
0: Iya.
2: Salamnya di. Pertama buat Adi, selamat datang, selamat bertugas, banyak tinggal selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Semoga rezeki panjang umur, Di.
0: Amin, terima kasih, Mak.
2: Dah banyak hari juga Adi tidak itu ya siaran siang ya.
0: Lama.
2: Buat tadi Pak Abdullah Yusuf, buat nanti yang telefon ketiga nanti mungkin entah Mak Belian atau yang itu ya.
0: Ya.
2: Adanya yang Anjang juga. Buatnya Kak Sarina ada nama Du.
0: Ya.
2: Buat adanya siapa ya, Maudin juga. Adanya siapa lagi, ada Herol ni, Di.
0: Ya.
2: adanya Usop juga. Siapa ada, Siska.
0: Ya.
2: Ada yang masuknya. Buat semua aja lah, Di. Mungkin waktu nanti lagi nak azan kan.
0: Iya, betul.
2: Pertama sempat air dia tengok. Tadi pun dah nego juga baru 31 sumpah. Tak lupa dengan bunuh mata ya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi. Sudah pun bergabung juga pada petang hari ini ya. Baik, saudara perempat, di belakangnya Mak Rosi. Ada lagi, siapa kiranya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
3: Selamat petang juga, Di. Apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Terus dengan Nek Manda ya.
0: Nek Manda. Itulah, tadi nak hampir kesebut Kak Dang. Suara dengan Kak Dang agak mirip.
3: Mana sama, Kak Dang masih muda. Dia nenek. Minta lagu dululah dia.
0: Lagunya apa, Nek?
3: Minta lagu ini, apa? Mimpi Terindah.
0: Mimpi Terindah?
3: Ada, Di?
0: Ada?
3: Salam-salam, Adi.
0: Salamnya sila.
3: Pertama sekali untuk Adi. Selamat sore sama petugas.
0: Terima kasih.
3: Selalu panjang umur.
0: Amin, amin.
3: Sehat sekeluarga bersama anak-anak, Adi.
0: Amin, terima kasih, Nek.
3: Untuk Mak Rusi tadi, untuk Amzah Yusuf, untuk Yusuf, untuk Mak Ngawin, untuk Mak Berlian, untuk Nek Balkis. Untuk Pak Umar, untuk Pak Busu, Mak Busu, atau ini apa nama? Nak lupa pula. Pak Ahmadi.
0: Ya.
3: Untuk Mak Nora, untuk Kak Wir, untuk Mak Rika, untuk Rosi Mansur, untuk penelpon sama sampai terakhir aja lah.
0: Yeah.
3: Salam semua ya, Di.
0: Ya, Nek.
3: Untuk Omar juga, untuk Bang Udin, Bang Awang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Manda, ya. Dan saudara perempat, kita angkat satu telepon lagi sebelum nanti kita akan mendengar seruan azan, ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Adi.
0: Selamat petang, Mak Dini.
4: Ya, selamat petang juga, Di. Lama tak dengar suara Adi. Malam tadi baru Mak dengar, tapi dah ngantuk.
0: Dah ngantuk, tak dapat gabung.
4: Ya.
0: Sehat, Mak Dini?
4: Adi, malam nanti siapa lagi, Di?
0: Malam nanti ada Ardi.
4: Bang Ardi.
0: Ya, Mak Dini sehat?
4: Alhamdulillah, sehat, Di.
0: Alhamdulillah.
4: Adi kemana aja?
0: Adi.
4: Timur.
0: Libur.
4: Iyalah, biasalah ya. Kalau dah libur banyak tu pasti kerja teruk lah tu nanti. Kan dah banyak libur.
0: Dah banyak
4: kan?
0: Libur, sekarang kerja lagi terus.
4: Iyalah, Di. Ini waktu ni tak mengizinkan, Di, kena fikirkan. Nanti Mak takut tak dapat masuk pula kalau dah lepas asar nanti. Jadi ini sebentar lagi nak asar, mau minta lagu dulu, Di.
0: Lagunya apa, Mak Dini?
4: Berdenging tak, Di?
0: Tak.
4: Tak apalah, perasan Mak kuat radio tu, Di. Lagunya kalau ada dari Alisa, bebas, Di.
0: Bebas.
4: Alisa ya.
0: Bebasnya tak ada dari Alisa.
4: Ya. Ada dari Alisa yang sedap, Di. Kalau tak ada, tutup telinga aja lah di Mirnawati, Di.
0: Tutup telinga?
4: Mirnawati siapa ya?
0: Mirnawati, ada.
4: Itulah, udahlah. Tapi telinga kita jangan ditutup, kita tak dengar. Biar aja dia lagu ya, Di.
0: Jangan.
4: Iyalah, Di. Mak, sempat tak dah salam sikit, Di?
0: Sempat lah, boleh lah. Satu menit lagi.
4: Iyalah, sikit ya, Di. Nanti satu untuk semua aja. Salam pertama buat Adi. Selamat sama bertugas. Semoga Adi suarga tak selalu. Pelik tetap hati-hati ya, Di.
0: Ya, terima kasih,
4: Mak. Terus, Di. Tadi Mak dengar. Yang pertama tak dengar pula, Di. Adanya Nek Manda yang pesankan. Buatnya Nek Manda, Nek Balkis.
0: Ya.
4: Buatnya di garang semuanya tanpa tersuali. Buatnya Kak Senahkyu. Buatnya Kak Damardu. Buat salam mesra. Buat dari pertama sampai terakhir aja lah, Di. Mak Rosi, Di. Mak Rosi, Mak dengar lupa tadi, Di. pokoknya dari pertama sampai terakhir aja lah. Mak salam semuanya tanpa tercuali ya, Di. Kerana waktu pun dah mendekati asar kan. Asar pula, Di. Asar, Di. Di. Maaf ya, Di.
0: Tak apa, Mak.
4: Yalah, kalau lah nak cepat-cepat gini lah, Di, Mak, Di. Nanti takkan tak dapat masuk pula kan. Banyak peminat Adi ni kan. Itu aja lah, Di. Salam semuanya tanpa kembali. Dan kena kembali sama sampai terakhir. Itu terus, Di. Buat Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Dini. Sudah pun bergabung bersama Dangdut Ria. Lagunya nanti akan kita dengarkan selepas azan ya, saudara perempat. Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu asyar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hari tak selamanya panas.
0: Artinya, nasib dan rezeki seseorang tak ada yang bisa menentukan.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Hei, ngapa engkau berhenti ni?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku ni bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Habis tu macam mana?
1: Macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada sajalah engkau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Pantai Turi atau Turi Beach Resort ini berada di kawasan wisata terpadu Batam yang berada di Kecamatan Nongsa. Turi Beach Resort memang memiliki pemandangan pantai yang sungguh sempurna. Kontur landai, pasir putih bersih dan birunya laut menjadi sajian utama Pantai Turi. Yang cukup mengesankan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini ialah Anda bisa menikmati panorama pantai dari jembatan yang menjorok ke tengah pantai. Kita beralih ke maklumat lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Tanjung Pinang mengalami peningkatan jumlah pemohon layanan pembaruan kartu keluarga atau KK. Lonjakan tersebut dipicu oleh kebutuhan dokumen kependudukan untuk pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 jenjang SMA dan juga SMK. Sekretaris Disdukcapil Kota Tanjung Pinang, Riawati, mengatakan peningkatan jumlah masyarakat yang

dokumen dapat dilakukan pada hari yang sama. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan memanfaatkan layanan pengiriman dokumen secara digital guna mengurangi antrean saat pengambilan berkas fisik. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih bersama saya, Adi Yohana, teman rekan sedara pada Segantang Lada Petang. Dan sekarang kita masih berada dalam acara Dangdut Ria hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedara Pro 4, adapun di Dangdut Ria, seperti biasa, masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Iya, saya Nek Balkis.
1: Ya.
0: Ah, kenapa suaranya agak-agak agak jauh terdengar. Putus-putus, Nek.
1: Ada putus-putus pula.
0: Putus-putus.
1: Ini semua di kalau putus-putus.
0: Ah, tak serulah. Nek Balkis.
1: Halo.
0: Nah, minta lagu dulu lah, takutnya nanti terputus pula.
1: Lagu cukup sekali ya.
0: Cukup sekali. Cukup sekali ya. Tanda dua kali.
1: Cukup sekali aja.
0: Cukup sekali aja. Ya, yeah, baik. Ada lagunya?
1: Alami di.
0: Ya, yeah, sila.
1: Untuk Pak Budi benar-benar Pak Jumadi masuk depan sini itu je. Hmm? Masuk Pak Busu.
0: Masuk.
1: Tadi untuk Nek Mandang. Untuk siapa lagi hari ini?
0: Siapa lagi?
1: Bangun tidur.
0: Bangun tidur.
1: Semua semua lagi dalam semua percuma. Walaupun hanya mendengar. Nah itu dia ya, di tempat ini.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balkis. Walaupun suaranya agak-agak putus-putus ya, agak jauh terdengar. Tapi mudah-mudahan terdengarlah di apa namanya, di Sedar 24 dimanapun Anda berada dapat mendengarkan, dan juga silaturahmi kita tidak terputus ya, tetap kompak di udara. Baik, terima kasih Nek Balkis. Nah, kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berapa tahun libur?
0: Berapa tahun? Berapa tahun?
2: Lama nak rindu nak nyanyi suara.
0: Rindu.
2: Di kampung ni?
0: Tidaklah, di Pinang aja, tak ke mana-mana.
2: Apa tak ada suara dah setahun?
0: Dua tahun. Dua minggu lah.
2: Keluarga sehat.
0: Keluarga alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah hari ini panas Ji, atau hari panas Ji.
0: Alhamdulillah panas ya, tapi tadi hujan kan?
2: Tidak Ju, di sini Ji.
0: Tidak hujan?
2: Panas saja, baik sekarang panas Ji.
0: Di Penyengat tidak hujan?
2: Penyengat? Ni Anjang ni Ji.
0: Oh, ni Anjang.
2: Ni Anjang ni sayang, ni Anjang.
0: Ya Allah, ni Anjang.
2: Sudahlah lupa, Nek rindu dia,
0: dia
2: pula lupa
0: dengan
2: Nek.
0: Aduh, mohon maaf, mohon ampun, Nek. Bang,
2: hujan dia, hari-hari inilah, alhamdulillah panas.
0: Hari ini panas ya, alhamdulillah. Tapi Nek sehat, Nek?
2: Sehat, alhamdulillah,
0: benar. Sehat benar, alhamdulillah. Kalau macam tu, ya.
2: Daun kering, baju kering, kopok kering.
0: Dompet jangan kering.
2: Dompet tidak di.
0: Alhamdulillah itu penting tu.
2: Ada aja anak-anak cucu ngasih di.
0: Alhamdulillah rezeki ya.
2: Amin ya Allah jauhkan
0: tu dia. Amin amin ya.
2: Lagu di.
0: Lagunya apa nek?
2: Daun basah bawang kering bisa basah.
0: Daun basah.
2: Daun kering bisa basah.
0: Oh daun kering bisa basah ya ya.
2: Jajah Miharja kan.
0: Dari ayah Jajah Miharja. Ada ada.
2: Ada apa yang tak ada di perempat di?
0: Ini.
2: Salamnya di.
0: Salam dulu sila.
2: Ngapa nek Balkis tadi tu je?
0: Nek Balkis suara agak jauh sinyalnya.
2: Tidur je kerja jadi. Kenapa banjat ke pokok tu sinyal ada.
0: Pokok sekarang ni banyak serangga.
2: Pokok dia banyak depan tu di rumah dia. Manjat ni. Cuacanya memang tak berlentu. Sinyal tak berlentu juga. Mudah-mudahan nak sehat ni.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salam pertama buat Adi. Selamat petang. Bertugas. Sihat selalu. Di balik hati-hati di.
0: Terima kasih Nek.
2: Buat Nek Baki tadi. Yang Ucu. Apa tu Pak Amjad Yusuf tadi. Nek Mak Rosi tadi. Buat yang di Karas Mak Dini tadi. Mak Dini Karas.
0: Ya.
2: Mbak Juna. Pak Kumis. Pak Gapar. Pak Cijais. Puan Janggut. Noh Herman. Dah lama tak masuk tadi.
0: Dah lama betul.
2: Tenggelam tak timbul tu ha.
0: Aduh.
2: Itu siapa lagi tu di. Utup di Batam. Buat anak menantu nek, cucu nek ke Batam semua. Buat masyarakat Senginam, sihat selalu, semangat selalu, kompak selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat ini, Kak Siti, Bang Damak. Mak Ustaz, Mak Nora, Mak Indah. Mak Tor, masuk. Dulu masuk mikir tadi.
0: Dulu masuk?
2: Selalu masuk, sekarang tak masuk pula, kenapa agak?
0: Itulah sibuk mungkin.
2: Sibuk agak di, mohon buah-buah agak di. Bersama semua aja lah di. Dah merdu lah lama tak ada suara. Dah merdu di.
0: Dah lama tak gabung eh.
2: Belum balik agak dia ke balik kampung. Kata cucu dia meninggal di.
0: Oh. Innalillahi.
2: Katanya lah di. Buat Mak Berlian di. Mak Berlian. Apa tu. Nek Manda tadi. Apa tu di. Yang kepada ingat tu di. Bunda Permata.
0: Bunda Permata.
2: Semualah. Nak cenggol lah. Bang Udin. Bang Udin lupa marah dia tadi. Salam sehat. Terus semangat. Selalu kompak. Selalu bersatu. Selalu berbagi. Semoga kita selalu. Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin. Adi. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang ya dari Sungai Enam. Sudah pun bergabung pada petang hari ini. Kita dalam acara Dangdut Ria ya. Baik, kita angkat lagi telepon masuk di sebelahnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bang Adi.
0: Selamat petang Nyang Ucu. Apa kabar Nyang Ucu?
3: Alhamdulillah. Ada apa nih?
0: Hah?
3: Lebih kurang hampir 3 pekan kan? Itu Bang Adi kan?
0: 3 petang?
3: 3 pekan, dah tak dengar suara.
0: 2 pekan.
3: 2 pekan ya?
0: 2 pekan, tak sampai 3.
3: Yang ni. Rasa lama betul Bang Adi ay.
0: Perasaan memang lama.
3: Baru 2 bilang 3 Bang Adi ya. Nanti malam tak ada.
0: Hah?
3: Nanti malam tak ada.
0: Nanti malam Ardi.
3: Semalam tak dapat Bang Adi nak pantun.
0: Oh, tak dapat. Tapi dengar.
3: Dengar sampai selesai.
0: Sampai selesai.
3: Aduh, lebat betul tadi malam Bang Adi.
0: Hujan ya.
3: Penelpon.
0: Oh, penelpon. Adik hujan.
3: Sampai tak ada ruang untuk nyang nak gabung malam.
0: Banyak betul tadi malam memang alhamdulillah.
3: Dekat ruang rindu pun sampai tak dapat juga semalam. Dah habis ruang dah. Yalah. ada Pak Ruang Dangdut ya, Bang Adi ya.
0: Ruang Dindut tinggal rindunya aja, ruangnya habis.
3: Ngari ini dah lah, dah terbala dah rindu, dah dengar suara kan. Ada di malam kan. Abang Adi.
0: Saya Nyang.
3: Yusof baru balik ni dari rumahnya.
0: Dari rumahnya. Oh, oh.
3: Iya, Yusof yang di Batam tu.
0: Yang di Ngenang itu.
3: Iya, yang di Ngenang.
0: Oh, oh, Bang Yusof.
3: Berbalik.
0: Berbalik.
3: Nah, dia kan apa ni? Dari SMP sampai kuliah tu kan yang tu Bang Adi.
0: Oh, oh.
3: Sama SMP-nya, sekolahnya SMA, sekolahnya sama sampai kuliah. Juga sama di fakultas yang sama Bang Adi.
0: Oh, nah, gitu.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Dah besar panjang budak dah. Yang dah tua Bang Adi ya. Dulu kecil budak-budak tu ini dah besar panjang semua kan. Hampir tak kenal Nyang kan. Alhamdulillah dia dah baik, dia nak undangan. Hari ini dia nak undangan, ada undangan di Batam dia tu Bang Adi.
0: Oh, undangan apa tu? Pernikahan?
3: Semalam dia undangan juga di sini Bang Adi, tapi dia tak mampir semalam, dah mampir. Petang kata dia kan. Ada kawan sekolah dia semalam kan nikah malam Bang Adi.
0: Oh, kawan sekolah dia.
3: Letting dia lah waktu dia SMA kan.
0: Iya.
3: Yalah, kawan-kawan semula dengan anak Nyang apa kan. Satu letting kan.
0: Satu letting.
3: Yalah Bang Adi.
0: Iya Nyang.
3: Semalam Nyang nak, sebenarnya nak pantun semalam. Yang gini Bang Adi, tak apa Bang Adi eh.
0: Tak apalah.
3: Jangan kempunan Bang Adi eh.
0: Jangan kempunan dia Nyang.
3: Jangan kempunan. Iyalah. Aku pula kempunan lah Bang Adi kan. Nanti meleleh pula Elio nanti. Pangeran yang baru tu kan Bang Adi kan.
0: Iya
3: Nyang. Bang Adi pangeran lagi kan.
0: Pangeran lagi Nyang.
3: Bagus, alhamdulillah lah kalau Nyang. Pangeran dua. Princess dua Bang Adi.
0: Oh, princess dua. Dua pasang tu
3: tapi
0: berarti.
3: Tapi apa-apa pun Bang Adi.
0: Iya Nyang.
3: Tak usah kita beda-bedakan, itu sama.
0: Betul,
3: aja Bang Adi.
0: Betul.
3: Yang penting amanah tu jalankan aja Bang Adi ya.
0: Itulah amanah tu memang.
3: Tak usah kita beda-bedakan anak kita. Ya perempuan, ya laki-laki. Itu titipan, harus kita jaga betul-betul Bang Adi ya.
0: Insyaallahnya.
3: Insyaallah. Ya Allah. Pangeran nanti akan menjadi apa? Anak yang berguna.
0: Amin.
3: Untuk ibu dan ayah dia.
0: Amin.
3: Untuk negara Bang Adi, untuk agama ya Bang Adi ya. Insyaallah Bang Adi ya.
0: Insyaallah.
3: Tak kisahlah Bang Adi ya. Iyalah. Macam ini Bang Adi.
0: Macam mana Nyang?
3: Apa hendak menumis saya pria?
0: Saya.
3: Apa ni? Lebihkan perencah. Banyakkan bumbu Bang Adi ya.
0: Saya.
3: Supaya dia sedap Bang Adi ya.
0: Sedap.
3: Bang Adi kan punya pangeran tiga.
0: Ya.
3: Ada seorang raja Bang Adi kan.
0: Saya.
3: Tetap yang paling cantik adalah isteri Bang Adi, iaitu Sang Ratu.
0: Sang Ratu.
3: Yang kacau Bang Adi ya.
0: Tak ada yang kacau.
3: Kalau Nyang ada yang kecewa kena di Princess 2 kan. Kalau Bang Adi tak ada yang kecewa kan.
0: Tak ada. Kena
3: ada ratu di situ, cuma satu-satunya Bang Adi kan.
0: Posisi tak tergoyahkan.
3: Tak tergoyahkan. Alhamdulillah Bang Adi ya.
0: Alhamdulillah.
3: InsyaAllah nanti Bang Adi punya mantu perempuan.
0: InsyaAllah.
3: Semua princess, semua Bang Adi ya.
0: Amin. Mudah-mudahan.
3: Amin ya Allah.
0: Apa akhlaknya, budinya.
3: InsyaAllah. Dapat mantu yang solehah Bang Adi ya.
0: Amin. Amin ya Allah.
3: Yalah. Kena Bang Adi sudah punya tiga pangeran, satu raja. Nyang nak minta inilah Bang Adi.
0: Minta apa
3: ada
0: tu
3: tak,
0: Nyang?
3: Ya? Apa tu? Tapi bila-bila kalau tak ada nanti-nantilah cari. Ini dari Nini Karlina Bang Adi.
0: Nini Karlina?
3: Gantengnya pacarku Bang Adi.
0: Gantengnya pacarku.
3: Itu kan yang bakal-bakal tiga pangeran tu kan nanti bakal ganteng-ganteng dan tampan nanti kan Bang Adi kan?
0: InsyaAllah.
3: Tersayang lah raja dia nanti kalau dah besar nanti.
0: InsyaAllah itu kegantengan ayahnya habis
3: bagi,
0: semua.
3: Bagi kat tiga pangeran.
0: Ayahnya tak dapat lagi.
3: Iyalah.
0: Ini gantengnya pacarku adanya dari Fitri Karlina.
3: Ah, iya, ini yang salah nama. Ah, kalau Nini Karlina itu istrinya Doel Sumbang ya, Bang Adi. Salah, salah jalo, Bang Adi.
0: Salah jalo.
3: Itu penyanyi pop, Bang Adi. Iyalah, ini yang selalu gembira sangat. Macam itu lah, Bang Adi. Gembira sangat, kan?
0: Sama-sama Karlina lah.
3: Fitri Karlina, ya?
0: Iya.
3: Kok Nini Karlina, mana-mana ya, dia yang ngubah-ngubah nama orang. Iyalah. Tadi ada Mak Rosi ya.
0: Iya, Mak Rosi.
3: Ada Pak Amzah Yusof, Buat Yusof. Pokoknya selamat sampai ya.
0: Amin.
3: Iyalah. Anak sedang biasa Bang Adi. Sekarang kan jalan apa memutar jauh, kena jembatan diperbaiki kan Bang Adi. Jadi itu terpaksa jalan lama, itu mutarnya jauh sekali Bang Adi.
0: Oh, jembatan diperbaiki?
3: Ya, lintah barat itu kan dah ditutup. Jadi kan jauh, Bang Adi.
0: Oh, dah lama Adi tak lewat sana.
3: Mutar jalan lama. Bang Adi dah pernah jalan lama?
0: Jalan lama, tak tahu pula.
3: Itulah, jalan lama itu jauh mutar, Bang Adi. Ini berkelok-kelok, jalan Inyang pun dia tak pernah nempuh sana lagi, Bang Adi. Jauh, dua kali, mungkin tiga kali lipat dia punya jauh, Bang Adi. Jalan sampai jadi dekat, Bang Adi, itulah.
0: Itulah.
3: Apa zaman sudah berubah, Bang Adi, yang tiga jam menjadi satu jam setengah dan nyampai, Bang Adi.
0: Semuanya dipercepat.
3: Dipercepat. Iyalah. Iyalah. Tadi ada Nek Balkis ya. Buat Nek Manda, buat Pak Kumis, buat Kak Dang. Kak Dang belum balik lagi kan. Dia mungkin dia masih di Pulau Panjang, Bang Adi. Buat Mak Belia. Iyalah. Pokoknya nanti yang di belakang nanti yang ikut aja
0: Ikut aja.
3: Mungkin siapa ni? Dah Mak Rosi dah sudah, mungkin Kak Deli, nanti Kak Deli belum gabung
0: Ya.
3: Yalah. Sekarang ini payah nak ngajak Bang Adi kan? Besok yang di depan ada nak ke sini kat tempat Nyang besok, Bang Adi. Besok yang di depan itu tetangga Bang Adi tu,
0: tetangga
3: yang depan tu nak ke sini nak tempatnya.
0: Oh,
3: abang nak makan durian sama-sama. Pokoknya pokoknya tak tahulah siapa besok yang cuti kan. Yang cuti tu lah yang makan ke sini nanti Bang Adi. Yalah, pokoknya Bang Adi insyaAllah lah nanti kalau anak dah agak apa Bang Adi ya. InsyaAllah Bang Adi ya.
0: InsyaAllah nanti kalau dah bisa dibawa lah diajak.
3: Terlalu musim durian kan Bang Adi kan. Yalah. Jalan kita aja Bang Adi ya.
0: Baik Nyang.
3: Yalah, terima kasih. Sihat keluarga Bang Adi ya.
0: Amin, amin.
3: Ratu dan pangeran yang baru lahir, insyaAllah sehat selalu Bang Adi ya.
0: InsyaAllah, amin.
3: Yalah, kita aja, terima kasih Bang Adi, selamat petang.
0: Baiknya.
3: Lagi tunggu gantengnya anak-anakku Bang Adi ya.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu ya. Baik, di belakangnya Nyang Ucu ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
4: Ya, selamat petang. Salam kenal perdana sama Bang Adi.
0: Perdana dengan saya. Dengan siapa nih?
4: Kak Deli.
0: Kak Deli. Kak Deli. Dari mana?
4: Batu Lima.
0: Batu Lima. Tak jauh lah.
4: Iya. Lima langkah.
0: Lima langkah. Ini Kak Deli yang sering-sering disebut nih, saudara perempat nih berarti nih. Salam untuk Kak Deli.
4: Disenggol
0: terus. Barulah muncul di dengan Adi nih.
4: Perempatnya. Iya, agak susah Bang Adi nak masuk tuh. Penggemarnya kan banyak.
0: Alhamdulillah.
4: Semalam pun tak bisa masuk juga sama Salwa. Tapi Salwa udah masuk sekali. Sama Juju udah masuk sekali. Kali ini sama Bang Adi.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin ya.
4: Adi inilah. Punya baby ya.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Ya, congratulations lah ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Kak.
4: Alhamdulillah ya. Kembar ya?
0: Tidaklah.
4: Itu yang mau bilang.
0: Apa tuh?
4: Cowok.
0: Cowok, yang ketiga.
4: Yang ketiga ya, mudah-mudahan anak yang berguna.
0: Amin,
4: ya Rabbal Alamin. Buat bangsa dan negara lah ya.
0: Amin, amin.
4: Panjang umur ya.
0: Amin. Terima kasih Kak Didi.
4: Ya Allah Bang Abi, kita nak minta lagu nih.
0: Lagunya?
4: Dari Didi ada tak ya?
0: Dari apa? Bibi?
4: Didi ya, Begitu Indah.
0: Begitu Indah.
4: Begitu dia lagu pop tapi dibikin lagu dan sekarang tuh.
0: Tak ada lagu tuh.
4: Oh iya, sama-sama pun tak ada. Ini aja lah ya, dari Sita Aulia, Salah Sendiri.
0: Salah Sendiri. Tak ada pula.
4: Aduh, tak ada. Kalau Ferali, Basah?
0: Basah?
4: Iya, Basah. Ada tuh, kemarin ku dengar tuh.
0: Basah, basah-basah, bukan?
4: Iya, basah-basah.
0: Oh, Ayun. Basah-basah-basah, itu kan?
4: Basah-basah, mungkin lah. Tapi dia agak-agak terdij-dij gitu.
0: Agak DJ-DJ? Ada DJ-DJ ya kan? Memang.
4: Iya, Bang Ustaz, Bang Abi yang dinas malam bukan salah aku dengar itu.
0: Ayunia Pramesti, basah-basah.
4: Iya, Ayu Pramesti. Iyalah, sore-sore. Joget-joget sedikit lah, gak ingat kan? Ya, salam sedikit lah ya.
0: Sila.
4: Ya, salam untuk Bang Abi, selamat ya. Kepada dirinya ya, semoga mamanya pun sehat, anaknya pun sehat lah ya, keluarga ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
4: Panjang semua ya. Tadi ada Mak Ucu, makasih Mak Ucu. Tadi ada Pak Hamsa ya, Mama Rosti, Mama Dini, ada Nek Manda, Nek Balkis, Nek Anjang Sungenam, ada Mak Putri, ada Sekarwangi, Kak Wir. Ada Yusuf di Batam, kemudian Mak Berlian Bunda Permata, Kak Sarina ya di Batam, atau Londe juga. Salamnya untuk satu semua aja lah ya, kalau masuk juga lah ya. Terima kasih Bang Abi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Deli ya, dari Batu 5. Ini perdana masuk bergabung dengan Adi ya. Mudah-mudahan kita silaturahmi kita akan terjalin ke depannya ya. Baik saudara perempat, lagu sudah banyak yang masuk. Kita akan dengarkan lagu-lagu dangdut ini. Sebelum nanti kita akan juga mendengarkan informasi mengenai perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, bersama dengan Pro 1 Tanjung Pinang nanti ya. Kita dengarkan lagu Cukup Sekali dari Ida Laila.

0: dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar itik-itik. Variasi itik sekawan. Filosofinya, hiasan bernama itik sekawan, dundun berdundun kemana pergi. Makan bersama ingatlah kawan, bersopan santun mulialah budi.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah,
1: Man. Dia like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih borak-borak terus. Borak Kak Baso tuh yang seminggu kau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, kontur pantai sore yang begitu landai dengan air lautnya yang sangat jernih akan membuat wisatawan terpesona. Pasir pantainya yang putih bersih berpadu dengan panorama perbukitan nan hijau membuat pantai ini terlihat masih asri. Apalagi ditambah dengan adanya perkebunan buah naga yang berada di sebelahnya, membuat wisatawan betah berlama-lama berada di pantai Zore. Kita beralih ke maklumat lain, masyarakat Kota Tanjung Pinang akan disuguhkan berbagai kegiatan religi dan hiburan dalam ajang Tanjung Pinang Bermunajat 2026 yang digelar di Lapangan Pamedan pada 25 hingga 27 Juni 2027. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah atau 2026 Masehi. Agenda tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Mantap Kepri, Kedai Sanggam, dan GP Ansor Tanjung Pinang. Selain menghadirkan kegiatan syair Islam, panitia

meningkatkan semangat keagamaan masyarakat dalam menyambut pergantian tahun Hijriah. Putra menyebutkan, memasuki hari kedua pada 26 Juni, panitia menggelar Lomba Marawis kategori umum yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus organisasi Mantap Kepri. Panitia juga menyediakan hadiah dengan total nilai puluhan juta rupiah bagi para pemenang berbagai cabang perlombaan. Ia menambahkan, pada hari terakhir, masyarakat akan disuguhi lomba fashion show busana muslim bagi anak-anak dan remaja, serta kompetisi vokal grup solawat kategori umum. Panitia memastikan malam penutupan akan semakin semarak dengan penampilan artis nasional yaitu Doni Saputro yang sebagai mantan vokalis Seventeen serta kehadiran puluhan pelaku UMKM lokal. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara Prompat masih setia mendengarkan siaran kami. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Prompat, jika Anda hendak berlibur di Kepulauan Riau, ada sejumlah tempat yang tentunya menarik dan ini patut untuk dikunjungi. Nah, ada salah satu yang berada di Kota Batam, yaitu Kebun Raya Batam. Tempat ini dikenal juga sebagai Batam Botanic Garden, menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat diminati di Kota Batam. Saudara Prompat, Kebun Raya ini terletak di Jalan Hang Lekiu, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, dan Kebun Raya ini tidak hanya menawarkan pengalaman rekreasi yang mengasyikan, namun juga menjadi pusat pendidikan penting tentang keanekaragaman flora, khususnya tumbuhan endemik. Kebun Raya Batam terbuka untuk umum setiap hari, mulai pukul 8 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pengunjung dapat menikmati kebun ini tanpa dipungut biaya masuk ya rupanya. Dan ini menjadikan destinasi yang ramah di kantong untuk yang mencari alternatif hiburan yang edukatif. Kebun Raya ini membanggakan luasnya, saudara Prompat. Ternyata mencapai 85.000 hektar lebih. Dan koleksi tumbuhan yang mencakup sekitar 3.000 jenis tumbuhan maritim, juga 4.000 tanaman pengarah sebagaimana dikutip dari situs kominfo.batam.go.id. Setiap jenis tanaman di Kebun Raya Batam memiliki nilai eksklusif, saudara Prompat. Banyak di antaranya merupakan hasil eksplorasi dari pulau-pulau kecil di sekitar Batam dan juga Kepulauan Riau. Pengunjung dapat menjelajahi berbagai ekosistem yang diwakili oleh tumbuh-tumbuhan ini, termasuk spesies endemik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi di wilayah pesisir.

0: Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, Kebun Raya Batam. Salah satu daya tarik dari kebun raya ini ialah taman warna-warni yang terletak di puncak Bukit Kebun. Taman ini dirancang dengan struktur berbukit-bukit yang memanjakan pengunjung dengan pemandangan yang menakjubkan sepanjang perjalanan mendaki. Anak tangga yang dicat warna-warni tidak hanya memudahkan akses, tetapi juga menambah estetika dan kesan menyenangkan. Di sepanjang pinggirnya, terdapat walking track dengan jalur berwarna yang mengelilingi area taman. Kebun raya ini juga memiliki peran penting dalam pendidikan lingkungan dan konservasi flora lokal. Melalui berbagai program edukasi, pengunjung diajak untuk memahami pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem pesisir yang unik. Sedara perompat, tempat ini berupaya aktif dalam melestarikan dan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai konservasi. Dan ini menjadikannya tidak hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran yang berharga bagi semua orang yang peduli dengan lingkungan. Nah, itulah sedara perompat daya tarik yang dimiliki Kebun Raya Batam. Destinasi Kebun Raya Batam bukan hanya sekedar tempat wisata biasa, melainkan juga tempat edukasi dan konservasi yang berharga bagi masyarakat Batam dan juga masyarakat sekitarnya.

lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

kasih. Maafkan aku, maafkan sikapku, namun semuanya telah

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Malik dengan topik menyambut Muharram. Dilanjutkan dengan pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Faizal Arif dengan surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang Allah berikan yang kita bisa rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita gunakan sebagai memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Berbekal nikmat hidup ini pula kita bisa mengerjakan amal-amal kebajikan sebagai pertanggungjawaban kita di hari akhir nanti. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melepaskan kalimat alhamdulillahirabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah kita akan membahas satu hal yang akan terjadi, yang akan kita lalui di dalam kehidupan ini, yaitu kita akan melalui satu bulan yang kita sebut dengan bulan Muharram, insyaAllah. Nah, apa itu bulan Muharram? Apa maknanya itu bulan Muharram? Nah, bulan Muharram itu adalah bulan yang pada awalnya itu disebut dengan bulan Safar awal, karena posisinya yang terletak sebelum bulan Safar. Nama Muharram secara bahasa itu diartikan sebagai bulan yang haram ataupun juga bulan yang suci, yaitu bulan yang di dalamnya orang-orang Arab pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diharamkan atau dilarang untuk melakukan peperangan. Begitulah kebiasaan mereka tempo dulu mengkhususkan bulan-bulan peperangan dan bulan-bulan gencatan senjata. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan keterangannya, Annal Muharrama sumia bidzalika liqaunihi syahran muharram. Wa indi annahu summiya bidzalika ta'kidan li tahrimihi li annal araba kanat tataqallabu bihi fa tuhilluhu 'aman wa tuharrimuhu 'aman. Dinamakan bulan Muharram karena bulan tersebut memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan. Bahkan bulan ini memiliki keistimewaan serta kemuliaan yang sangat amat sekali, dikarenakan orang-orang Arab tempo dulu menyebutnya sebagai bulan yang mulia atau haram, dan tahun berikutnya menyebutnya dengan biasa atau halal. Jadi ada istilah bulan haram, ada istilah bulan halal waktu dulu. Ini itu di mana bulan haram itu adalah bulan yang orang Arab tidak melakukan peperangan, tapi kalau bulan yang lain, nah itu melakukan peperangan atau halal di peperangan. Nah, kira-kira begitu. Jadi orang Arab zaman dulu itu meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan suci, sehingga tidak layak menodai bulan Muharram tersebut dengan peperangan. Sedangkan pada bulan lainnya, misalnya Safar, itu mereka diperbolehkan melakukan peperangan. Nama Safar sendiri yaitu sepi, ya, karena bulan setelah bulan Muharram itu bulan Safar. Itu sunyi, ya, dikarenakan tradisi orang Arab yang
pada keluar untuk berperang, untuk bepergian pada bulan tersebut. Ya. Sebagaimana kata itu Sofrun, Sumia bidzalika li khulwi buyutihim minhu wa hina yakhruduna lil qital wal asfar. Dinamakan bulan Safar karena rumah-rumah mereka itu sepi, sedangkan para penghuninya keluar untuk berperang ataupun bepergian. Maka awalnya kita katakan bahwa bulan Muharram itu adalah Safar awal, dan yang Safar itu Safar Sani. Nah, tapi kemudian menjadi Muharram itu sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian disebut dengan bulan Muharram. Nah, keutamaan bulan Muharram, Muharram itu adalah salah satu dari 4 bulan yang terhormat yang disebutkan Al-Qur'an. Ya, pada bulan tersebut termasuk Muharram, masyarakat Arab itu dilarang berbuat zalim, menumpahkan darah. Nah, bulan 4 bulan yang terhormat itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna indatasyuhuri indallahi isnat asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah itu terdiri atas 12 bulan. Dalam ketentuan Allah, pada waktu itu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya itu adalah 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itulah salah satunya adalah bulan Muharram. Ya. Sebagaimana keterangan dari baginda Rasulullah SAW melalui hadis ya Abu Bakrah, Az-zamanu qad istara ka hayati yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran. Setahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum, yang mana 4 itu ada yang diharamkan. Ya, nah, 4 yang haram itu ataupun yang suci itu, 3 diantaranya adalah berturut-turut. Salah satu mutawaliyatun. Yang mana berturut-turut itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang satu lagi, wa rajabu mudhar alladhi baina jumada wa sa'ban. Dan satu bulan lagi yaitu Muharram, di antara bulan Rajab dan di antara jumada dan sa'ban. Nah, maka dengan begitu dikatakan bahwa bulan Muharram itu adalah dari bulan yang disebutkan memanglah sesuatu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi kita melihatnya bahwa bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yang disarahkan oleh Syekh Jalaluddin Asyuti, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah SAW, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Yaitu bulan, ya, sebaik-baik berpuasa itu setelah bulan Ramadan adalah syahrullah, yaitu bulan Allah. Apa itu bulan Allah itu? Al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Maka

Nah, berikutnya lagi adalah apa saja amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Muharram ini. Yang pertama adalah berpuasa. Nah, berpuasa kita. Ya, nah, mengapa demikian? Nah, tadi sudah kita terangkan di sebelum ini bahwa Muharram itu menjadi istimewa karena adalah disebutkan dia sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala dan di sanalah kita berpuasa. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Nah, kata Rasulullah, sebaik-baik berpuasa setelah bulan Muharram, setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah kewajiban salat yang wajib adalah salat malam. Jadi makanya hendaklah kita mengupayakan di bulan Muharram nanti berpuasa. Nah, terutama adalah berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10. Nah, di dalam kitab lain dikatakan bisa diberikan alternatif, yaitu bisa pertama 9, 10, dan 11. Atau juga bisa 9 dan 10 atau 10 saja. Nah, yang terbaik silakan diambil 9, 10, dan 11. Nah, pilihan kedua 9 dan 10. Pilihan yang ketiga adalah bisa berpuasa di hari yang ke-10. Nah, ini. Yang kedua ya adalah bisa kita menyantuni anak yatim ya. Nah, walaupun hadis ini adalah hadis dhaif, tetapi bisa dijadikan sebagai fadilatul amal, sebagai penyemangat dalam beramal. Wa man masaha yadahu ala ra'sil yatim yaum asyura rafa'allahu lahu bikulli asharatin darajatan. Nah, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah akan mengangkatnya untuk setiap helai rambutnya satu derajat. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan. Jadi berpuasa, kemudian menyantuni anak yatim. Nah, di dalam kitab Kanzun Najah wa Syurur, ya, Syekh Abdul Hamid itu membuat senarai amalan di bulan Muharram. Ya, pertama itu melakukan salat, berpuasa, menyambung silaturahim, bersedekah, mandi, memakai celak mata, berziarah kepada ulama, menjenguk orang sakit, menambah nafkah keluarga, motong kuku, mengusap kepala anak yatim, dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya menjelang nanti bulan Muharram. Maka setelah itu kita nanti menjelang di bulan Muharram, hendaklah kita berdoa akhir tahun. Kemudian juga kita berdoa untuk memasuki awal tahun. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan kita, umur kita, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ini. Dan kita bisa memperkuat spiritualitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat.
2: Salat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan salat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka.

Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

cahaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kafe tu baru buka eh?
1: Iyalah agaknya, men. Cuba tengok poster serta spanduk yang di depan kafe tu. Macam ada promo lah.
0: Kalau macam tu, yolah kita ke sana. Aku pun tak rasalah. Lapar ni. Kau tak lapar, Ti?
1: Iyalah, aku tengok ni cacing dalam perut aku ni dah berbunyi. Marilah kita ke sana.
2: Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci.
0: Titi, aku nak pesan burger yang besar ni. Nampak sedap benar.
1: Amin. Bisa ke kau habiskan? Burger tu besar.
0: Eh, betul lah. Aku ni kuat makan. Dan aku nak air limau ais satu.
3: Selamat datang ke kafe ceria. Apa yang boleh saya bantu?
0: Saya nak burger besar dan air limau ais.
1: Kalau saya nak spaghetti bolognese. Tolong, satu.
3: Burger besar dan air limau ais untuk mas dan spaghetti bolognese untuk mbak. Ada yang lain lagi?
0: Boleh tambah satu lagi burger?
1: Amin, kau betul tak ni bisa habiskan?
0: Iya. Habis. Satu lagi ya burger.
3: Baiklah, satu lagi burger. Tunggu sebentar ya.
2: Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk diri.
1: Min, kau tahu tak? Kadang-kadang aku rasa ni kau ni terlalu bersemangat lah.
0: Hey, apa salah? Hidup ni sekali je. Kita kena nikmatilah.
1: Betul, hidup tu sekali. Tapi janganlah sampai perut kau meletup.
4: Tak lama kemudian.
3: Maafkan saya ada sedikit keliruan ni. Ini makanan untuk meja sebelah.
0: Itu pasti burger aku.
3: Bukan. Ini spaghetti bolognese. Burger mas masih dalam proses.
1: Amin. Kau ni memang kelam kabut.
0: Tak apa. Kita tunggu je.

0: ni dia, burger besar dan air limau es untuk bang dan spaghetti bolognese untuk mbak.
1: Alhamdulillah, datang juga. Wow, besar betul lah. Sampai susah aku gigit ni. Eh, pedasnya. Kenapa burger ni pedas?
0: Oh, maaf bang. Itu mungkin saus sambal yang saya letak tadi.
2: Amin, amin. Kau ni memang tak baca menu betul-betul.
1: Aku ingatkan, ini burger biasa. Eh, aku tak boleh habiskan burger ni. Pedas sangat.
2: Eh, amin. Kau ni memang tak boleh makan pedas.
0: Eh, tak apa bang. Saya boleh tukar dengan makanan lain jika abang mahu.
1: Bolehlah. Tukar dengan ais krim boleh?
0: Boleh. Bentar lagi ais krim abang akan datang.
3: Lebih kencang rooftop.
2: Eh, Amin. Lain kali kau baca betul-betul menu tu. Tak semua sama dengan yang kita fikir.
1: Ya. Ini terakhir kalilah. Akan jadi pelajaran berharga buat aku.

101,3 MHz, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: sakit hati kena bully. Sama lah, kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah? Difabel kah? Itu sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara Fropmat, tidak hanya wisata bahari saja yang dihadirkan Kota Batam bagi wisatawan, tetapi juga agrowisata seperti perkebunan buah naga sore. Tetapi akan semakin sempurna ketika perkebunan buah naga ini berada di pinggir pantai. Inilah destinasi wisata yang cukup menarik. Selain mencicipi jus buah naga, Anda juga disajikan dengan pemandangan pantai sore. Tempat wisata di Kepri ini, tepatnya di Barelang, memang benar-benar akan memanjakan hari liburan Anda. Kita beralih ke maklumat lain. Tim penggerak PKK Kabupaten Lingga memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan mengikuti sosialisasi pengolahan produk perikanan yang digelar TP PKK Provinsi Kepulauan Riau secara daring. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan melalui pengembangan berbagai produk olahan berbasis sumber daya laut. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekonomi keluarga di wilayah pesisir yang selama ini bergantung pada hasil perikanan. Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Kumalasari Ansar, menegaskan, kader PKK memiliki peran strategis dalam mendorong tumbuhnya usaha ekonomi keluarga. Menurutnya, potensi perikanan yang melimpah harus mampu diolah menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Dalam kegiatan itu, Kabupaten Lingga mendapat perhatian khusus karena menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak. Partisipasi aktif tersebut dinilai menunjukkan keseriusan kader PKK Lingga dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Peserta juga mendapatkan materi dari Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Profesor Dr. Lili Firuli. Ia memaparkan berbagai peluang pengembangan produk hasil olahan laut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Selain membahas inovasi produk, peserta dibekali pengetahuan standar kebersihan, keamanan pangan, hingga strategi pemasaran. Bekal tersebut diharapkan membantu pelaku usaha

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, adapun sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara, pada Ragam Budaya pada kali ini saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai suatu kearifan lokal nelayan Melayu yang tetap hidup di era modern, yaitu bagan. Saudara perompat, di tengah gempuran kapal cantrang dan teknologi sonar, ada salah satu warisan nelayan Melayu yang tidak pernah tenggelam, yaitu bagan. Rakit bambu sederhana yang mengapung di tengah laut ini bukan hanya alat tangkap ikan. Ia merupakan bukti bahwa kearifan lokal bisa beradaptasi, bertahan dan bahkan naik kelas di era modern. Saudara, bagan sudah dipakai nelayan Melayu Kepulauan Riau termasuk Natuna sejak ratusan tahun lalu. Desain bagan sungguh jenius dalam kesederhanaannya. Rakit dari bambu atau kayu yang diikat kuat, jaring besar di tengah dan lampu petromak sebagai umpan cahaya. Gunanya yaitu untuk menarik ikan fototaksis seperti teri, cumi, dan selar. Nah, ini menggunakan cahaya lalu mengangkat jaring saat gerombolan sudah berkumpul. Tanpa mesin, tanpa GPS, nelayan pada masa lalu membaca bintang, arus, dan musim angin. Mereka tahu betul jika bulan gelap dan angin selatan mulai naik, nah itu dia, maka waktunya ikan ramai ke bagan. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan, dari bapak ke anak, dari telunjuk ke arah laut.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya. Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepadamulah semua manusia dikembalikan. Amin, amin. Ya Rabbi.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Mulai cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Dari mulai Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas ini akan ada penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Malam. Tentunya nanti juga saudara akan bersama dalam Segantang Lada Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri, semoga kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
1: Oh iya, Kak?
0: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
1: Terus-terus, Mama.
0: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur, toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
1: Lalu, Ma?
0: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
1: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
0: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
1: Ih, Mama nih. Tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
0: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoro-Oan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoro-Oan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoro-Oan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoro-Oan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah Paduka, hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan Kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai, toh, ceritanya, adik.
3: Oh, iya, Kak. Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh terlempar sampai ke sungai. Sadis, Lai. Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat, Lai. Saya tidak suka Clara.
4: Terus, Clara pergi ketemu Berek Maun, Putra Mahkota Kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.

0: ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
0: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
0: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah? Awas kau, Clara. Habis kau.
3: Bukan terbangnya. Putri Kaumelin kembali ke istana.

0: menjagai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega, tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri kau, Melin, mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama, belum melapsa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri kau, Melin, menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kau, Melin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Pulau Berhala, Sang Eksotis Milik Lingga Kepulauan Riau. Karya Agus Sutikno adalah sebuah karya yang mengungkap pesona alam, sejarah, dan potensi Pulau Berhala sebagai destinasi wisata dan situs budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Pulau Berhala, mulai dari keindahan alamnya hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pulau Berhala dikenal dengan pantainya yang landai, air laut yang biru dan jernih, serta keberadaan sumur alami yang tawar dan tidak berbau, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bibir pantai. Selain keindahan alamnya, buku ini juga mengulas sejarah Pulau Berhala, termasuk klaim kepemilikan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Meskipun sempat menjadi sengketa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang makam Paduka Berhala, seorang tokoh penyebar Islam dari Turki yang menjadikan pulau ini sebagai situs ziarah dan sejarah. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat Pulau Berhala sebagai aset pariwisata strategis di Lingga dan Kepulauan Riau secara umum. Disampaikan dengan pendekatan edukatif, agar pembaca juga memahami makna pelestarian budaya dan alam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya, sejarah, dan potensi wisata di Kepulauan Riau. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pulau Berhala sebelum mengunjunginya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segentang Lada Malam, tentunya pada malam hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026, ya. Tak terasa juga kita sudah pertengahan bulan Juni, ya. Lebih kurang 15 hari selesai lagi bersambut Juli, dan sama juga tak lama lagi kita juga menyambut daripada tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita sama dapat menyambut tahun yang baru, membuka lembaran baru, dan kisah-kisah lama menjadi pengajaran serta pengalaman kita. Tentu banyak-banyak bermuhasabah diri, dan tentu juga menjadi satu pengajaran kita di masa mendatang. Ibarat silap dan salah kita tentu menjadi satu penopang, satu loncatan untuk kita lebih baik lagi di tahun yang akan datang, ya. Tentunya silap salah saya minta maaf, minta ampun. Sekiranya kalau ada kata, ibarat kata, kalau ada kayu yang patah, sudilah sama sambung taut, kan. Jikalau ada silap kata yang salah, mohon juga dimaafkan. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, tentunya sama sudah kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Legenda Nusa Cendana. Dan sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara hingga ke pukul, dari pukul 20 hingga ke pukul 21 ada pun Kongkoan Betawi pada malam hari ini hingga ke pukul, dari pukul 21 hingga ke pukul 23 nanti ada Langgam Serumpun Melayu dan juga Taman Penyair hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, tentu panjang kisah panjang berbual. Tentu juga saya cuba sapa buat orang tua-tua saya yang monitor, yang selalu bergabung, dari orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan juga Kabupaten Lingga. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama terimalah salam hormat takzim saya. Mudah-mudahan Allah sihatkan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lapangkan segala yang sempit, dan tentu sama hidup kita mendapat berkah di tahun ini dan mendatang, ya. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, di malam minggu, malam hari ini tentu malam Kongkoan Betawi, ya. Ibarat kata cakap punya cakap, bual punya bual. Saya kongsikan mengenal lebih dekat dengan kebudayaan Betawi. Tentu kalau kita nak mengenal lebih dekat, nak mengenal lebih mengenal tidak berjarak, tentu kita mengenal daripada sejarah Betawi, ya. Suku Betawi tentu dari proses panjang pertemuan berbagai etnis di Batavia pada abad ke-17 hingga ke-19 dahulu. Pada masa itu, wilayah menjadi pusat perdagangan yang mempertemukan masyarakat lokal dengan pendatang dari Tionghoa, Arab, India, Melayu hingga Eropah, saudara. Jauh, bukan main-main orang datang ke Batavia, ya. Kemudian interaksi yang berlangsung selama bertahun-tahun melahirkan komunitas baru dan juga identitas yang khas. Perpaduan budaya tersebut terlihat dalam bahasa sehari-harinya, busana tradisionalnya hingga tradisi pernikahan dan keseniannya, saudara, ya. Bahasa Betawi misalnya menyerap banyak kosakata daripada Melayu, Arab dan Tionghoa yang kemudian berkembang menjadi dialek sendiri, saudara. Kemudian juga kalau nilai dan filosofi dalam kebudayaan Betawi dikenal menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan juga kebersamaan. Tradisi berkumpul dalam berbagai acara seperti hajatan atau perayaan keagamaan menjadi ruang untuk mempererat hubungan sosial antar warga, saudara, ya. Semangat gotong royong juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sikap saling membantu dan menjaga lingkungan mencerminkan filosofi hidup yang sederhana namun syarat akan makna, saudara. Selain daripada itu juga, nilai religius menjadi fondasi untuk dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat Betawi dikenal taat menjalankan ajaran agama namun tetap terbuka terhadap keberagaman budaya yang tumbuh di lingkungannya. Sikap ini menunjukkan bagaimana identitas Betawi terbentuk dari keseimbangan antara tradisi dan toleransi, saudara, ya. Tentunya seni dan pertunjukan kebudayaan tradisional Betawi yang kalau kita terkenal hari ini ada ondel-ondel, menjadi salah satu ikon budaya Betawi yang paling mudah dikenali, saudara, ya.
Boneka berukuran besar dahulu dipercaya sebagai simbol perlindungan dari hal-hal yang buruk dan kini tampil sebagai bagian dari berbagai acara budaya dan juga festival. Lenong, disambut dengan lenong merupakan seni teater yang teater rakyat maksud kami yang menggabungkan humor, musik dan dialog khas Betawi, saudara. Pertunjukan ini sering memuat pesan moral serta kritik sosial yang dikemas secara ringan dan juga menghibur, saudara. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tentu ada tempat belajar kebudayaan Betawi. Tentunya di Jakarta, ya. Jika ingin kita melihat kebudayaan Betawi lebih dekat, Jakarta memiliki sejumlah lokasi yang masih menjaga tradisi dan juga identitas aslinya. Apa sahaja kiranya, tentu ardikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 nampaknya pada malam hari ini hadir juga Babe Bedo ya. Nampak sekiranya tadi tak datang, rupanya datang juga. Walaupun jauh naik bukit turun bukit, walaupun kesempatan Allah izinkan malam hari ini Babe tetap sampai di studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Baiklah sedangkan Pro 4, panjang kisah panjang bualnya, kita cuba sapa saja langsung Babe Bedo pada malam hari ini. Assalamualaikum Be.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa kabarnya, Be?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Be, boleh Be langsung dibuka kongkuan Betawi pada malam hari ini, Be?
1: Oke, baik. Mekar sekuntum bunga seroja, dibuat darah penghias hijab. Ya. Salam assalamualaikum kata pembuka, sudi kiranya pemirsa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buah delima, buah kelapa, buahku ini tepi perigi. Sudah lama kita tak jumpa, malam ini bertemu lagi.
0: Baik.
1: Pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, Nya Babe, Cang Encing, Abang Po, apa kabar di malam minggu ini? Harapan kita semoga dalam keadaan sehat selalu tentunya. Tumbuh rindang pohon bidara, masak merata si buah kopi. Selamat datang di program Pelangi Nusantara dalam acara Kongkoan Betawi. Sayur kimpul, pepes peda, nyok kita kumpul sambil bercanda. Sayur katuk, sambal terasi, pikiran suntuk dengerin aye di sini. Biar kata kongkoannya kagak danta, yang penting kita bisa gembira. Hidup susah saya mah sudah biasa, siapa tahu besok jadi orang kaya.
0: Masya Allah.
1: Lemak kelapa namanya santan,
0: cakep.
1: Dibuat diambil dari dalam tempurung. Tuan Nyonya kalau tak keberatan boleh segera ikut bergabung.
0: Baik, Babe.
1: Iya.
0: Tentunya kita live streaming juga Be malam hari ini melalui Facebook, YouTube Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Betul, Babe.
0: Dan juga RRI Digital Babe ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, Babe. Apa kabarnya malam hari ini?
1: Kabar alhamdulillah.
0: Cantik bajunya Be ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Baby blue Be ya. Masya Allah, segar pandangannya.
1: Iya.
0: Baik Be, malam hari ini nampaknya kita bahas tentang kejawen Be ya.
1: Iya, betul.
0: Ini arti mewakili Gen Z, seperti apa nih Be kejawen?
1: Betul.
0: Apa yang dimaksud dengan kejawen itu Be?
1: Okay. Baik. Jadi Babe akan memberikan gambaran apa itu kejawen.
0: Baik.
1: Kejawen adalah sistem kepercayaan, filosofi dan tradisi spiritual yang dianut oleh masyarakat di Pulau Jawa.
0: Oke.
1: Ini bukanlah agama terorganisir, melainkan perpaduan nilai-nilai luhur animisme, Hindu, Buddha dan Islam yang berfokus pada keselarasan hidup.
0: Oke.
1: Budi pekerti dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang lebih dikenal di sana itu namanya Sangkan Paraning Dumadi atau Manunggaling Kaula Gusti.
0: Okay.
1: Adapun berikut adalah pilar utama dari ajaran atau praktek kejawen. Satu, mengenai falsafah dan ajaran utama.
0: Baik.
1: Sangkan Parang Dumadi, konsep filosofis tentang asal usul manusia dan kemana mereka akan kembali.
0: Hakikat hidup lah Be ya.
1: Iya, betul. Kemudian Manunggaling Kaula Gusti.
0: Oke.
1: Tujuan spiritual di mana batin manusia mencapai kesatuan dan kedekatan mutlak dengan Sang Pencipta.
0: Baik.
1: Terus sepi ing pamrih, rame ing gawe. Yang artinya bekerja keras dan melakukan kebaikan dengan tulus tanpa imbalan.
0: Oke.
1: Kemudian kiblat papat lima pancer.
0: Papat lima pancer.
1: Pemahaman keseimbangan diri yang menyatukan empat penjuru mata angin dengan titik pusat kesadaran diri, yaitu manusia itu sendiri, Bang Ardi.
0: Baik.
1: Di dalam ajaran kejawen ini, kita menyelaraskan empat penjuru angin dengan diri kita. Kita senantiasa selalu meniteni atau meneliti musim demi musim.
0: Oke.
1: Okay. Di mana mata arah angin? Karena senantiasa angin selalu berubah.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Angin lagi berubah.
1: Adapun praktek spiritual dan laku.
0: Iya. Yeah.
1: Laku prihatin yaitu praktek menahan hawa nafsu seperti puasa weton. Puasa weton itu puasa wedalan, hari lahir kita.
0: Betul.
1: Weton mengurangi makan ataupun minum untuk mengasah kepekaan.
0: Oke.
1: Okay. Terus kemudian ada ritual apa namanya juadah. Kalau di sana juadah itu sesaji.
0: Okay.
1: Sesaji dalam hal ini bukan untuk namanya memuja, melainkan adalah bentuk syukuran.
0: Bentuk syukuran.
1: Menyambung rasa dengan leluhur memohon keselamatan atau tolak bala. Nah gitu. Nah kemudian tradisi dan akulturasi, Bang Ardi.
0: Oke.
1: Okay. Kejawen banyak melahirkan tradisi budaya yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat di Pulau Jawa modern. Seperti kendurian atau selamatan itu tadi.
0: Oke.
1: Okay. Bersih desa. Kalau bersih desa zaman babe namanya itu bebaritan.
0: Oh.
1: Sedekah bumi. Itu kalau sekarang namanya bersih desa.
0: Baik.
1: Terus perayaan weton hingga penghormatan tradisi leluhur. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelestarian filosofi itu, paguyuban-paguyuban penghayat kepercayaan, kita namanya membuka atau membedah spiritual-spiritual ini memang agak terselubung, Bang Ardi. Karena apa? Puasa yang dikerjakan di ajaran kejawen ini, selain kita melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan, ada puasa-puasa tertentu yang untuk namanya babe bilang itu olah batin. Contoh tadi salah satunya yaitu puasa weton, di mana puasa weton itu kita berpuasa pada saat kita dilahirkan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, berbeda dengan puasa wajib, puasa weton itu dimulainya itu biasanya lepas asar. Karena perhitungan tanggal Jawa, begitu kita lepas asar, itu sudah masuk ke hari besok.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sama dengan bulan Hijriah hitungannya?
1: Iya, hitungannya. Okay. Jadi, setiap malam itu sudah berlanjut ke bulan besok. Jadi, memang kejawen ini adalah akulturasi antara budaya lokal dengan budaya Islam.
0: Oke. Okay. Kalau Ardi boleh tahu, Be, kejawen ini lebih ke arah budaya di pulau, khusus di Pulau Jawa saja kah, atau masih ada tempat-tempat yang lain, Be?
1: Kalau untuk kejawen itu sendiri memang terkenalnya di Pulau Jawa, Bang.
0: Pulau Jawa.
1: Karena itu tadi di sini sendiri babe belum melihat atau menemukan puasa sejenis contohnya puasa
0: weton tadi. Puasa weton tadi bukan?
1: Puasa weton mungkin ada yang melakukannya.
0: Iya.
1: Puasa. Ada puasa yang tidak, pada saat buka puasa kita berbuka tidak memakan makanan yang bersumber bernyawa.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang pokoknya kita berpuasa seharian, pada saat kita berbuka puasa kita tidak memakan berbuka puasa dengan yang bernyawa.
0: Oke, contohnya be?
1: Bilis, tak. Terus pokoknya yang bernyawa lah.
0: Oke. Kalau tumbuh-tumbuhan paling tidak.
1: Boleh. Nasi boleh.
0: Oke.
1: Yang arti bernyawa itu yang mempunyai nafsu hewani.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pengertiannya seperti itu.
0: Baik, otomatis yang ibarat kata kalau selagi namanya tumbuh-tumbuhan yang nabati.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Yang hewani yang tidak.
1: Oke. Okay.
0: Tapi Bebe, menariknya tadi itu Ardi mengambil garis menggaris bawahi terkait pensucian batin ini, Bebe, ya. Berarti tidak jauh dari pembelajaran kalau kita antara budaya dengan agama kita kombinasikan atau kita kaitkan dengan pembelajaran tentang tasawuf.
1: Betul.
0: Iya, Bebe, ya.
1: Betul.
0: Karena memang mendidik batin ini bukan hal yang mudah.
1: Betul.
0: Secara zahir kita membersihkan, secara batin dengan puasa tadi, Be.
1: Betul, Bang Ardi.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi di ajaran kejawen ini Memang ditekankan itu olah batin itu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Terus pelajaran-pelajaran berikutnya juga ada pelajaran tasawuf Islami.
0: Oh, berarti mayoritas Islam yang kejawinnya, Be?
1: Betul, karena itu tadi. Jadi dulu ini tradisi.
0: Ya.
1: Begitu Islam masuk,
0: ya,
1: yang dibawa oleh Wali Songo pada saat itu, budaya itu, budaya ini ternyata tidak bergeser dari ajaran Islam.
0: Ya.
1: Nah, cuman kemungkinan memang pada zaman dulu, pengertian sebelum Islam masuk itu, ya, sesaji-sesaji itu lebih dipersembahkan kepada roh-roh gitu.
0: Iya, kepercayaan itu kita paham sendiri.
1: Paham. Betul. Begitu namanya Islam masuk, mm-mm, para wali masuk. Jadi bagaimana budaya ini tidak hilang?
0: Iya.
1: Kita kita buang yang tidak bagusnya,
0: baik,
1: kita ambil yang bagus.
0: Bagusnya. Karena memang satu sisi itu pendekatan Islamisasi di Pulau Jawa waktu
1: betul,
0: itu.
1: Betul, pada waktu
0: ya,
1: itu.
0: Ya. Karena kalau kita, karena masyarakat waktu itu sangat begitu fanatik dengan hal-hal tersebut.
1: Hal-hal tersebut.
0: Itu supaya jalan mudah juga bagi Islam masuk di lingkungan masyarakat sempat.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Okay, itu masyarakat Kejawen tadi, Bea. Oke.
1: Okay, jadi uniknya juga mengenai Kejawen, Bang Ardi.
0: Baik.
1: Di dalam ajaran Islam sendiri sudah pasti tentunya dipelajari ya.
0: Iya.
1: Fikih dan segala macam.
0: Iya.
1: Nah, terus budaya-budaya yang di luar memang ada kitab yang kita baca.
0: Iya.
1: Memang ada yang memang dilestarikan.
0: Iya.
1: Olah batinnya tadi pertama puasa weton, yeah, terus kedua puasa tentang kita berbuka tidak makan
0: hewani.
1: Ketiga puasa mutih.
0: Oke, puasa mutih.
1: Puasa mutih itu kita puasa seharian.
0: Ya.
1: Ketika berpuasa kita hanya makan nasi dan air putih.
0: Oh, berarti yang berpuasa itu terkait tentang makanan-makanan seperti ngemil-ngemil tidaklah, Bea.
1: Tidak.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat berbuka cuman hanya air putih dan nasi.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, inilah satu pembelajaran mungkin bagi Bang Ardi.
0: Ya.
1: Entah sudah melaksanakan atau belum, Babe tidak tahu ya.
0: Ya, baik.
1: Cuman puasa-puasa weton, Babe sudah melaksanakan.
0: Oke. Okay.
1: Puasa berbuka tidak bernyawa, Babe sudah melaksanakan.
0: Baik.
1: Puasa mutih juga, Babe sudah melaksanakan.
0: Mm-hmm.
1: Dan kemudian ada puasa-puasa lain. Dalam satu bulan ada puasa 3 hari.
0: Mm-hmm.
1: Yang menurut pelajaran tersebut adalah puasa 3 hari sama halnya dengan berpahala puasa 40 hari.
0: Hmm.
1: Nah, jadi puasa ini memang ada hari-harinya.
0: Oke. Okay.
1: Ada hari-harinya dengan pasaran.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada poin-poin tertentu yang pada saat bulan sekarang, contohnya bulan haji, ada hari apa sampai 3 hari berturut-turut itu sesuai dengan hari pasaran.
0: Oh,
1: itu pasaran, okay, itu yaitu tadi hari manis pahing pon wage kliwon.
0: Oh,
1: begitu Bang Ardi.
0: Sangat seru perbincangan pada hari ini.
1: Sangat
0: ibarat kata menggali informasi dan juga menambah wawasan bagi kami juga, Be.
1: Betul.
0: Tapi Be, sampai saat ini masyarakat Kejawen ini masih ada, Be, di Pulau Jawa.
1: Masih, ritual-ritual yang Babe sebutkan itu
0: masih,
1: untuk di Pulau Jawa masih.
0: Masih dilakukan, Be, ya?
1: Masih dilakukan.
0: Kalau di bulan Syuro ini apa kira-kira, Be?
1: Nah, di bulan Syuro itu menariknya,
0: ya,
1: sebentar lagi kan pergantian bulan. Pergantian tahun. Nah, kebetulan okay, Babe juga beruntung mempersiapkan ini ya.
0: Sepil sedikit-sedikit.
1: Iya, jadi sekarang okay, itu bertepatan dengan 27 Julhijjah 1447 Hijriah.
0: Baik.
1: Nah, kalau untuk tanggal Jawanya, sekarang itu tanggal 27 Haji tahun 1959 Saka.
0: Oke.
1: Nah, nanti kita akan namanya, sekarang itu kebetulan tahunnya tahun Dal.
0: Tahun Dal.
1: Nah, setelah bulan Syuro nanti, bulan Syuro itu akan jatuh pada Rabu Legi. Nah, kalau sekarang hari Minggu, tinggal menghitung hari berarti kan.
0: Baik.
1: Oh, berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu sudah tanggal 1 Syuro.
0: Betul.
1: Nah, itu sudah beralih ke tahun B.
0: Oh.
1: Nah, inilah mencakup pelajaran yang ada di Kejawen.
0: Hmm.
1: Jadi, Kejawen itu satu wadah yang di dalamnya itu terdapat ya ilmu pengetahuan itu tadi tentang olah batin, tentang primbon juga, tentang penanggalan juga. Nah itulah memang apa namanya budaya-budaya yang berkembang di masyarakat di Pulau Jawa. Gitu,
0: luar biasa, Babe. Kalau diharap ke depan kita dapat menggali lebih jauh nih, Be, terkait tentang apalagi di bulan Muharram.
1: Muharram.
0: Pekan depan itu di tanggal 19, Be.
1: Tanggal 19.
0: Tanggal 20, Be, sorry.
1: Ya.
0: Pekan depan di tanggal 20, insyaallah dengan Ardi lagi tuh, Be.
1: Oh iya.
0: Nah, kita boleh menggali lebih jauh bagaimana ritual ataupun budaya masyarakat Pulau Jawa ataupun khususnya Betawi terkait tentang satu Muharram ini, Be.
1: Betul. Bulan
0: Muharram, Be. Ini penting nih, Be.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi biasanya memang kalau masyarakat di Pulau Jawa, Bang Ardi,
0: iya,
1: pergantian tahun itu kan tahun itu bukan hanya membilang.
0: Baik.
1: Tapi pergeseran nama.
0: Iya.
1: Contoh, sekarang itu bulan haji di penghujung tahun dal. Nanti di bulan Suro, hari Rabu besok, itu sudah tahun B. Nah secara spiritualisme, perbedaan nama itu berpengaruh. Bagaimana kita meningkatkan olah batin ini ke lebih yang lebih baik. Seperti itu. Biasanya memang di pertengahan jam-jam 12 menjelang pergantian
0: tahun,
1: tahun itu kita mengadakan ritual bagaimana kita memperbaiki diri supaya lebih baik dari tahun sebelumnya.
0: Baik.
1: Nah, begitu.
0: Tapi Babe, waktu juga yang memisahkan kita, Be.
1: Betul, Bang Ardi. Ya, mudah-mudahan pekan depannya.
0: Oke, siap, Be. Kami tunggu, Be.
1: Dapat hal-hal yang menarik mempersembahkan lagi. Tema-tema yang menarik.
0: Baik, siap, Be. Kami tunggu, kami nanti, Be. Ya, Be.
1: Sebenarnya pelajaran mengenai kejawen itu sangat
0: panjang.
1: Panjang.
0: Oke, kita buat episode-episode.
1: Episode-episode beri. Sehubung namanya sekarang sudah tinggal 1 menit lagi. Baiklah, sebagai kata penutup dan pamitan kepada pemirsa.
0: Baik.
1: Babe ingin memberikan beberapa bait pantun kembali, Bang Ardi.
0: Boleh.
1: Rusak perisa hilang lejatnya. Lejat hilang tidaklah makan. Rusak bangsa hilang adatnya.
0: Baik.
1: Adat hilang binasalah badan.
0: Masya Allah.
1: Bukan mudah memasang jerat. Jerat dipasang dengan pepahnya. Bukan mudah memegang adat. Adat dipegang dengan sumpahnya.
0: Baik.
1: Daun rumbia dibuat atap. Susun berjajar taruh di papan. Kita manusia tempatnya hilap, tunjuk dan ajar saya harapkan.
0: Baby.
1: Berbaju kurung si anak dara, sanggul berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati.
0: Amin.
1: Bunga selasih si bunga padi, patah kenanga gugur dedalu. Terima kasih santunnya budi, tiba saatnya berundur dahulu. Kami yang bertugas pada malam hari ini, saya Babe Bedoy Asmarandana, dipandu dengan penyiar kita Bang Mijuardi. Mohon undur diri, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Babe, yang sudah pun hadir di Perompak RRI Tanjung Pinang. Mudah-mudahan pekan depan dapat berjumpa kembali, tentunya dengan topik-topik, dengan tema-tema yang menarik lagi, Be, ya.
1: Amin.
0: Tentunya mudah-mudahan Babe sehat selalu dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Baik, saudara Perompak, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Pinang.

Ujung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang 3, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang 3 tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Satu koma tiga megahertz, Pro 4 RRI.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedara perempat, kembali bersua kita di langgam serumpun Melayu. Tadi sudah pun sama kita di Pelangi Nusantara, kita bersembang buahlah bersama Babe Bedoy, ya kan? Sekarang kita di acara Langgam Serumpun Melayu, kita bersembang juga terkait tentang budaya Melayu. Nak berpantun boleh, nak bercerita, berkisah pun juga boleh, ya? Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, nampak sudah pun ada yang bergabung di talian telefon. Ada siapa kiranya? Jom samalah kita bergabung juga. Kita cuba sambut penelpon yang pertama di talian telepon. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hardi.
0: Ya, saya Bang Hamzah Yusof. Selamat bergabung di Perompat RRI Tanjung Pinang. Halo? Halo?
1: Halo juga.
0: Ah, itu dia baru suai. Apa kabarnya Bang Hamzah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau baik. Sehat Bang Hamzah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Boleh sangat.
1: Waalaikum di atas pagar orang lewat sambil berlalu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Bang Ardi, apa kabar? Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Bang Hamzah pun juga samalah ya.
1: Kemudian ada Pulau Pandan jauh di tengah.
0: Ya. Yeah.
1: Di balik Pulau Angsu Duo. Hancur badan di kandung sana. Budi yang baik tetap dikenang juga.
0: Ah, betul sangat.
1: Nah, ini yang terakhir ya, yang ketiga. Angin ribut, tumbanglah kayu. Ulangi lagi ya, angin ribut tumbanglah kayu.
0: Ya, saya.
1: Pergi bertampan ke rumah Cik Biba. Mari kita sambut di bulan, di tahun baru Muharram. 1448
0: Hijriah. Ya.
1: Semoga kita di tahun baru hijrah selalu mendapat berkah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Bang Hamzah. Salam hormat takzim kami untuk keluarga Bang Hamzah yang berada di Jambi ya Bang Hamzah ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Sama Bang Erdi.
0: Ya saya.
1: Lagunya Bunga Melor.
0: Bunga Melor.
1: Iya. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam, selamat menunggas. Semoga sehat selalu.
0: Ya. Yeah.
1: Habisnya Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani. Mama Dani sudah masuk di perusahaan.
0: Baik.
1: Kemudian ada Bunda Selasih, Mama Dini, Pak Kuran, Bang Aldin.
0: Ya, saya.
1: Ada Mas Prabu,
0: Yanti, Putri
1: Marisa, Putri Kedondong, Sarina, Kiu, ada yang lucu, Kak Dang Merdu, ada Bang Ali, Bang Eli, ada Bang Eli, ada Bang Jais, ada Bang Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Ning, Kak Berlian.
0: Ya, saya.
1: Mak Berlian, Kak Kawir.
0: Baik.
1: Adanya Mak Nora, Mak Cindun. Selamat malam, Mak Cindun. Nek Hanjang, Mak Rosi.
0: Ya. Buat semua.
1: Nek Manda, Mak Anda, adanya Mak Rosi, Bang Awang Janggut, ada Mak Ngahaida, Siska, Kak Deli, Kak Bang Yusuf.
0: Ya, saya.
1: Bang Oya, ada siapa lagi? Bang Zainal, Ahmad Irwan, Kak Saripah, Kak Siti, di Tanah Merah. Untuk semualah, sampai terkecuali selamat malam untuknya, Bang. Selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, buat orang tua-tua saya di malam minggu ya. Ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050. Di talian WhatsApp pun juga sama, ada boleh bergabung di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada, di talian TikTok saya pun juga samalah ya. Yang ingin bergabung, tua-tua saya yang malam hari ni, malam minggu, yang tengah duduk bersantai ke, yang tengah duduk berbual ke, yang tengah duduk bertambul pun boleh sama ya. Kita dengarkan lagu-lagu Melayu, kita dengarkan juga pantun-pantun lama, pantun-pantun pusaka yang tersimpan sebalik bantal ke, sebalik kocik ke, boleh sama malam hari ni dikeluarkan juga eh. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, nampak-nampaknya daripada jalan kilometer 4, jalan Jeneral Ahmad Yani, ramai juga yang berjalan malam hari ini ya. Entah-entah, ramai orang berkasih-kasih, berjalan bersama kekasih hati, sanak family. Tentu kalau malam hari ini ramai orang duduk di tepi laut lah. Ibarat kata pantun tinggi batu, daringnya busut, batang berduri, pokoknya nibung. Ramai orang di tepi laut, saya seorang di atas busung. Sebabnya apa? Sebab ibarat kata belayar orang sampai ke tanjung. Orang bertunda berkayu kalas. Tentu kami duduk di atas busung. Tentunya juga. Macam mana kata pantun saya sebenarnya malam hari ni? Ibarat kata pantun, kalaulah belayar sampai ke tanjung, tepi muara sampan bertambat, orang kita duduk di atas busung menemani sedara yang ada di Pro 4. Itu dia bagus suai. Baik saudara, nampak-nampaknya kita bertolak ke Pulau Bintan nampaknya ni eh. Assalamualaikum.
2: Salam. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik Nek Nga.
2: Ya, saya.
0: Apa khabar Nek Nga?
2: Khabarnya ginilah, hujan setiap hari.
0: Hujan Bintan?
2: Ha?
0: Di tempat Nek Nga hujan?
2: Hujan. Dari semalam. Teduh sebentar, tadi siang lebat, hujan sampai jam berapa ya? Sampai dekat jam 4 baru teduh.
0: Tak apalah, basahkan tanah Bintan yang banyak-banyak derian tu kata orang kan?
2: Amin, bagi yang ada.
0: Kalau yang tak ada, beli aja.
2: Yang tak ada, di.
0: Ya, saya.
2: Yang tak ada dia, pohon dia, duit.
0: Betul. Nek.
2: Tapi sekarang tak susah jugalah, katanya dah murah.
0: Tekak ndak selera ada.
2: Tapi
0: boleh.
2: Tapi semurah-murah dia lah yang nama beli.
0: Tekak ndak selera ada ni. Nek. Diturutkan juga. Nek Nga?
2: Ya.
0: Apa buat malam ni Nek Nga?
2: Apa buat? Buat megang-megang HP, dengar orang ibu berbual seorang.
0: Gitulah.
2: Dengar berbual seorang, mak ngah sambal, numpang berbual.
0: Boleh. Apa tambul Nek Nga malam ni? Apa tambul malam hari ni?
2: Aduh, tambul tak ada di.
0: Tak ada.
2: Tak ada tambul.
0: Belilah roti keras ke.
2: Kalau nak dibuat tu iyalah. Tapi rasa dia tu bagaimana nak buat tu.
0: Macam mana?
2: Ada campur-campur pokok palas ni di.
0: Pokok palas? Pokok apa ni?
2: Bagaimana tak kenal dengan pokok palas?
0: Pokok palas? Arti baru dengar pula.
2: Ya, ada nama pokok palas.
0: Kurang jauh main nampak Ardi ni, pokok palas pun tak kenal.
2: Itulah.
0: Tak main ke Bintan.
2: Tanya Anak Manda tu.
0: Ya pula kadang.
2: Tanya Anak Manda dengan kadang. Tahu dia tu.
0: Tahu eh? Tahu lah.
2: Apa lagi dengan Mak Ngah Aidah atau Mak Dini?
0: Nek Ngah.
2: Tahu dia tu.
0: Nek Ngah ni, seorang aja ke duduk kat rumah tu?
2: Ada dengan anak berdua.
0: Ada nak.
2: Ada. Dia tak kerja hari ni. Masuk besok baru kerja.
0: apa kisah pantun kita malam ini?
2: Aduh, pantun dia macam-macam dibuat-buat tak jadi, kena hujan
0: berkecai. Oh, iyalah, nak melintang tak dapat, nak bujur pun tak dapat, bersepai harai lah Cik Ngah.
2: Itulah, macam Nek Ngah motong getah, dia siram hujan terus, bersepai, tak masuk gayung.
0: Aulah pula, tak apalah ya Nek Ngah.
2: Nasib kalau kerja motong bukan Nek Ngah aja, sama bagi yang motong.
0: Aulah, supaya tak bersepai.
2: Tak apalah.
0: Supaya tak bersepai Nek Ngah, kita cari lagu macam mana Nek Ngah, boleh?
2: Lagu-lagu apa kak ya? Nak nyedang-nyedang pesepai tu.
0: Bergending-gendang danggung. Bulan terbit di tengah hari. Apa lagu?
2: Boleh
0: Nek Ngah?
2: Boleh lah. Buat di barang aja di, tak kedap dia dengar.
0: Kalau tak pun kenanganku Nek Ngah suka. Kalau biasa kan Nek Ngah lagu kenanganku, seruling anak gembala, kasih tak sudah, kenangan mengusik jiwa Nek Ngah selalu.
2: Iyalah, lama tak dengar lagu seruling anak gembala.
0: Ardi ingat lagu Nek Ngah.
2: Boleh. Dah lama memang tu tak ada dengar tu.
0: Itu dia.
2: Sekali-sekali janganlah dia hilang.
0: Nek Ngah.
2: Awak dihidupkan lagu yang lama tak ada, kita adakan.
0: Boleh je.
2: Iyalah di, salam ya di.
0: Boleh Nek Ngah, silakan.
2: Dah banyak yang masuk di.
0: Nek Ngah yang kedua malam hari ni.
2: Yang kedua, siapa tadi yang pertama?
0: Bang Hamzah Yusuf.
2: Kalau gitu kita salam pada Abang Hamzah Yusuf juga, moga sehat. Gitu juga pada Nek Manda, semua Nek Manda.
0: Saya
2: ada Nek Pino, ada Aida, Mak Dini di Karas, ada juga Mak Anda. Ada juga Kak Sarina, Kak Dan. Siapa lagi di?
0: Ada
2: Mak Belian masuk belum?
0: Mak Belian belum lagi.
2: Masuk Mak Lin, masuk.
0: Ada
2: juga Iman, masuk Man. Katanya tak sihat, mudah-mudahan lah sembuh lah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin bang.
2: Dah gitu ada Mak Penazam, Kak Mutia, Mak Ita, Kak Wir. Masuk Wir, masuk.
0: Nek Ngah Ciko, Nek Ngah TNT, Nek Ngah.
2: Biasa Nek Ngah ni paling lambat dapat masuk. Kadang tak dapat hari ni tak apa tu lah. Malam minggu di.
0: Malam minggu. Bila malam minggu tiba.
2: Bukan apa, malam minggu banyak orang keluar.
0: Itulah ni kami
2: itulah
0: sorang.
2: Itulah kesempatan Nek Ngah.
0: Betul. Rezeki ni.
2: Ada juga Abang Ude. Ada juga. Siapa tu yang di Pulau Panjang tu?
0: Pulau Panjang?
2: Pulau Panjang ke?
0: Belum ada
2: lagi. Selat Panjang.
0: Selat Panjang. Ini Bang Jais.
2: Bang Jais. Nak tempat orang pun nak dia bawah mati mak ngah kena marah.
0: Aduh, tak apalah yang lain membetulkan.
2: Mati nak ngah kena marah malam ni. Ada kata tempat orang nak dia bawah apa tak kena marah.
0: Memang betul.
2: Mak Rika juga di Pulau Ladi. Rika kalau ada buah durian tu ingat-ingatlah dengan mak ngah di sini.
0: Boleh.
2: Mak Long Kamariah juga di Bintanau. Semua ajalah di kita salam.
0: Boleh.
2: Bagusnya semualah. Kalau sebut satu persatu banyak tinggal di.
0: Betul lah sangat.
2: Kalau kita salam semua satu untuk semua, salam sehat. Moga-mogahan keluarga, anak cucu semua sehat jadi.
0: Ya saya amin. Ya Allah.
2: Kita jadi nanti balik hati-hati. Jangan lupa tengok ke depan. Nanti susah pula salah nyalar masuk.
0: Nampaknya artinya hadap ke atas malam ni Neng.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Nek Ngah kita yang berada di Cikolik. Mudah-mudahan sehat-sehat selalulah Nek Ngah ya. Mudah-mudahan kemat getahnya, kemat juga dompetnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara, kita pindah laluan dulu di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Nampak tak ada dengar suara telefon, kita pindah dulu jugalah di talian WhatsApp.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila masuk Bang Lukman Teluk Bakau.
3: Ya, betul.
0: Apa khabar Bang Lukman?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Yeah.
0: Apa dibuat malam ni di Teluk Bakau?
3: Ada di Teluk Bakau biasa-biasa aja lah ni, sepi.
0: Sepi? Buat ramai lah. Apa pula biar sepi?
3: Di rumah ni sepi lah di.
0: Oh sepi. Aisyahnya sedihnya pula. Bang malam-malam ni. Tak melawat Bang Luqman?
3: Kalau abang memang tak pernah melawat.
0: Oh abang kerja di darat?
3: Abang kerja di Bintan Perbis Resort.
0: Oh, Bintan apa bang?
3: Bintan Perbis Resort.
0: Oh, Bintan Bercu Resort. Mantap. Luar biasa Bang Luqman ni. Main kelas-kelas kakao. Main tangkap besar Bang Luqman eh.
3: Tak lah, kecil-kecil aja.
0: Kecil-kecil tapi kemat. Eh Bang Luqman? Eh Bang Luqman?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kuasa Allah tadi eh Bang Luqman?
3: Ya betul.
0: Oh lah kalau macam tu. Apa kisah malam minggu ni Bang Luqman? Kira-kira
3: tak ada kisah ni.
0: Tak ada kisah?
3: Uh-uh.
0: Oh, ada kisah ni. Lagu dia kisah tauladan.
3: Lagu itulah di.
0: Lagu itu? Padahal saya acah-acah aja. Rupanya betul.
3: Kisah-kisah di tauladan tu lah.
0: Boleh?
3: Boleh.
0: Semenjak kita berpandangan itu eh nanti saya putarkan. Baik.
3: Salam ya.
0: Ya saya.
3: Salamnya pertama buat Adi, selamat malam sampai tugas. Barusan tadi ada Mak Ngah.
0: Ya saya.
3: Terus ada Mak Rika juga di Pulau Ladi.
0: Betul.
3: Terus ada Mak Nora.
0: Baik.
3: Terus ada Kak Siti, Bang Dama di Tanah Merah, semuanya di Salam. Terus ada Aida juga di Karas. Terus ada siapa, ada Bang Uden.
0: Ya. Yeah.
3: Ada Pak Komis juga, ada Kak Serina, ada Kak Belian. Terus ada yang Ucu juga. Ada siapa lagi, ada Pak Komis juga.
0: Ya.
3: Terus ada siapa lagi? Ada Nek Manda. Pokoknya Nek di Salam semualah.
0: Boleh sangat.
3: Terus buat siapa lagi? Pokoknya buat semualah.
0: Semua?
3: Dari telefon yang pertama sampai yang terakhir di Salam semua tanpa terkecuali. Nah itu aja di. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Luqman kita yang berada di Teluk Bakau. Bukan main lagi Bang Luqman, melintang misail eh. Baiklah saudara, kita pindah laluan dulu di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ini dia orang yang dinanti, orang yang ditunggu Nek.
4: Ya.
0: Apa khabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga kami di sini.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuklah.
4: Dah makan di?
0: Alhamdulillah sudah Nek.
4: Sedaplah lauk mak masak ni.
0: Itu pula Nek, kadang-kadang sedap tak sedap, mak masak sedap ke?
4: Sedaplah, kita dari kecil sampai dah tua itulah tangan yang masak.
0: Itu juga tangan yang nyebat badan.
4: Jadilah apa? Kena sebat pula. Kan jadi orang sekarang.
0: Alhamdulillah. Itulah. Betul juga kadang. Kalau dapat cari kayu yang nyebat tu, saya simpan Nek betul-betul. Tak dapat pula yang dia cari.
4: Di sini banyak kayu. Dia tengah pilih.
0: Kalau dapat tu kayu pengandar mulut Nek.
4: Oh.
0: Besar sikit.
4: Di sini tak ada kayu pengandar.
0: Pengandar ni
4: mana?
0: Pengandar ni, pengandar air tu. Kalau orang dulu kan mikul air pakai kayu.
4: Ya mang. Kalau di bakit dulu itu
0: kami dulu kecil-kecil itulah disuruh petang-petang hari ni.
4: Ya, depan belakang kan.
0: Kalau tak dapat belanja ke sekolah. Sedih kami ni. Penuh air drum baru dapat belanja sekolah esok.
4: Kalau Nek tidak ni.
0: Kalau Nek tidak.
4: Kalau Nek tu bukan apa, kalau angkut air tu kalau ngaji ni.
0: Ngaji kami lain, kisah Nek.
4: Tak lagi memang tak buat duit, tapi dia dapat belajar.
0: Ya memang.
4: Kalau guru Nek dulu ngaji-ngaji kan siap ngaji tu angkut air.
0: Udah angkat air baru belajar.
4: Bawa biar pun sembel, kata untuk menerang hati katanya kan.
0: Betul mang Nek. Sekarang cubalah ditubuh macam gitu nak baik. Banyak yang berhenti sekolah Nek. Sedih kadang-kadang ini kisah lama ni. Tapi lah. Tapi seru juga.
4: Alah, tak ada orang dulu, tak ada orang sekarang.
0: Betul ni.
4: Mak masih sihat ni.
0: Mak alhamdulillah sihat ni, segar bugar.
4: Lama dah rasa gini ni.
0: Mak rasa adalah setengah tahun. Belum ada rasa dia nak balik lagi, biarlah. Kami suka je lama-lama.
4: Naklah ada dua kat sini.
0: Oh, cuma itulah bapak saya seoranglah kat kampung kan.
4: Iyalah. Kali suruhlah bapak ke sini ni.
0: Dia lagi banyak kerja kata dia, biarlah dulu mak aje dia cakap.
4: Biar lengkap kan.
0: Oh.
4: Jadi di sana berkebun ni di.
0: Saya?
4: Bapak.
0: Berkebun pokok bakau ni. Taklah, bapak kerja laut je.
4: Oh, taklah, tak berakit sekarang.
0: Oh, itulah.
4: Kalau dulu kelapa kan. Sekarang kelapa dah tua-tua, kadang-kadang yang muda dah dasar, baru dah jatuh je dah dasar. Wow. Yang bintang ambil.
0: Itulah, kadang-kadang ni.
4: Sekarang pokok kelapa tak ditunggu. Habislah
0: pokoknya. Habislah pokoknya. Tiba menanam orang tak anda, tiba berbuah semua mengaku ni.
4: Kalau Nek tu kan, kan tak ada lagi orang nunggu. Kan tu kan sini.
0: Ya. Yeah.
4: Jadi kadang-kadang orang di Sanyi Pinang ni datang ngambil ini. Bukan pula buah dia di.
0: Daunnya.
4: Bisa nutak-utak.
0: Oh.
4: Jadi masalah lah di. Daripada dia makan kerus.
0: Betul. Betul lah Nek. Biar berguna dapat juga pahala amal jariah Nek. Ya pula.
4: Ada monyet yang makan, biarlah orang makan, dapat pahala dia.
0: Oh, itulah pula. Tapi kalau lah banyak tu kadang-kadang sayangnya pula tak aku jual. Aduh.
4: Kalau aku jual lah berapa ni?
0: Wow, oh, dapat beli gula kopi. Itulah nama manusia. Biasalah tu nak lumrah dunia. Resam dunia.
4: Ada pantun lagi.
0: Ada? Apa pantun kita nak malam ni, Nek?
4: Ni pantun ni. Di.
0: Sila sangat.
4: Apa tadi malah ingat dia dah lupa pula dia kan.
0: Ya.
4: Pembuka dululah.
0: Pembuka lah dulu.
4: Tumbuh serumpun pokok mentigi.
0: Ya, saya.
4: Tumbuhnya pula di tepi batu. Assalamualaikum, hai Ardi.
0: Waalaikumsalam.
4: Semoga Ardi sihat selalu.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kalau ibarat kata ni, pokok perembang, pokok perepat. Apa eh? Orang buat buah. Tebu setual bawa ke hulu. Kalau Ardi hidupnya sehat, Nek juga bahagia selalu.
4: Amin.
0: Itu dia.
4: Selalu bahagia mang, pergi dengan anak cucu dia.
0: Betul, biar tak biar sampai tak kering gusi eh. Ketawa terus.
4: Nek mandan ni kalau dengan Nek Pino dia aduhai.
0: Aduhai, aduh manisnya.
4: Ada je cerita. Tahu nak pecah-pecah perut dah.
0: Biasalah.
4: Hiburan diri kita sesama tua.
0: Betul.
4: Tak nonton TV pun masalah tak jelas sangat.
0: Dengar suara. Dengar
4: radio. Apa di?
0: Dengar radio je lah lagi.
4: Memang Nek dengan radio lah. Tak ada sini. Siaran pindah sini. Dah habis sini. Pagi malam tadi sampai pagi di.
0: Benda ni tak.
4: Bola. Perlu satu.
0: Perlu satu ya. Bola memang. Kena Piala Dunia ni.
4: Ya. Sampai tadi pagi jam 9 kan mulai lagi kan.
0: Betul.
4: Ni kalau bola main di contoh gitu ni tak suka.
0: Jadi kalau bola didengar sedap.
4: Suka dengar dengar reporter gitu ni.
0: Oh gitu pula. Kalau gitu Nek nonton asli Nek tutup mata dengar aje kau seorang. Aduh.
4: Bola poli Nek tahu.
0: Oh bola poli. Saya suka juga.
4: Saya pula. Kalau Nek ni dulu pemain tu tidak, tapi suka dah nyampur-nyampur.
0: Nyampur main Nek.
4: Kalau anak yang ikut betul Bunda Manda tu. Mak dia itu sampai di bon orang ke Lago ke Kinjang ke mana.
0: Mana-mana tempat lah ya.
4: Tempat lah dia. Dulu masih sekolah kan.
0: Iyalah. Dulu seru. Kisah dia pula.
4: Ada pantun tadi.
0: Sila Nek.
4: Ikan mujahir, ikan lama.
0: Ikan mujair, ikan gelama. Gulai juga hendak bersantan.
4: Bukan ni. Ikan mujair, ikan gelama.
0: Ya.
4: Ikan patin di dalam bubu.
0: Ya, sedap.
4: Walaupun zahir tak dapat bersama. Namun batin tetap bersatu.
0: Ini pula kadang pantun nak. Luar biasa.
4: Pantun orang muda.
0: Yelah. Lagi ni.
4: Tak ada lagi
0: di suaya ni. Tak, itu aje. Oh lah, kalau macam tu.
4: Tak lagu dia.
0: Lagu apa ni?
4: Ni lah lagu ni kadang-kadang
0: Nek
4: bingung ni.
0: Ikan kek, mak eloi, eloi.
4: Ikan kek, lagu ini aja Radhi.
0: Ikan pelatu dalam mangkuk.
4: Ikut lagi.
0: Ha?
4: Lagi.
0: Tak lagi lah ni. Kelak merengih kita dua bercucu ni.
4: Orang-orang belakang.
0: Ayo. Lagu apa?
4: Lagu ini aja lah di. Apa nama ni?
0: Lagu pujaan.
4: Zunika ada lah di.
0: Ha?
4: Zunika. Dah sama Zunika lagu ini aja di.
0: Ha?
4: Kasih tak sudah pula apa?
0: Kenangan musik jiwa.
4: Kenangan musik jiwa. Ayolah kenangan. Sumpah setia di.
0: Sumpah setia. Ayolah sumpah setia pada yang satu. Ya Rabbi. Ya. Aduh mak, malam hari ni apa masalah aku ni? Memang kena hangau memang malam ni.
4: Ya, salam-salam dia.
0: Ya, saya boleh.
4: Terima kasih untuk Adi, sama malam sama tugas. Ya. Sihat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki.
0: Baik.
4: Dilancarkan segala usaha, terutama sekali banyak job.
0: Amin, ya Allah, terima kasih. Salam buat Tante Nelly, lama tak bergurau dengan dia.
4: Dia tak dengar. Dia kalau dia dengar ni masuk aja mula dia pekik.
0: Ayolah kalau macam
4: untuk Mangah Weh tadi. Zah Yusof.
0: Saya
4: so, siapa tadi lagi ni?
0: Ada Nek Ngah Cikolik.
4: Ya sudah tadi Nek Ngah Cikolik, Bang Zah Yusof,
0: Bang Lukman Teluk Bakau.
4: Lukman Teluk Bakau.
0: Ya yeah.
4: Untuk Pak Kumis, untuk Yusof Nena. Untuk Mas Prabu.
0: Saya
4: Alkis. Untuk yang belum balik lagi dang ni.
0: Lagi di Batam ya.
4: Ya, semoga sehat selalu dah.
0: Amin ya Allah.
4: Untuk Makcik Endun, untuk Mak Aida, untuk Mak Lumbia, untuk Mak Dini.
0: Baik.
4: Untuk siapa lagi ni? Untuk Yang Lucu.
0: Betul.
4: Untuk Mak Anjang di yang
0: kita
4: permata.
0: Iya.
4: Untuk Nek Balki jangan tidur. Masuk.
0: Boleh. Awang.
4: Untuk Bang Udin. Untuk penerpon pertama sampai akhir jadi ya.
0: Boleh sangat.
4: Hati-hati balik di.
0: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat daripada Nek Manda kita ya yang berada di di Batu 13. Tadi ada Nek Long Yah yang bergabung di Nek Long Yah di Bintan Enau. Sila Nek Long masuk, jangan dimatikan dua ya. Kita cuba sambut di belakang Nek Long Yah ada siapa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam di.
0: Mak Ngah. Ya, saya alhamdulillah khabar baik.
5: Ngantuk Nadi pasal dengan suara Adi macam mula pengindu tengah ngantuk meraba.
0: Iye, model majuk memang.
5: Itulah kata orang. Urut-urut imajinana.
0: Ya.
5: Assalamualaikum dulu lah ni.
0: Assalamualaikum lah dulu.
5: Wah, ni saya baru bersalam.
0: Wah.
5: 50-50 imajinana. 50-50 imajinana. Apa lagi ya? Mari letak di atas meja.
0: Ya.
5: Yeah. Mak Ngah lupa bertanya. Apakah Adi ni adik ilmu sebaya gitu.
0: Ilmu sampai
5: orang tak suka gitu.
0: Allahu akbar.
5: Makanya mak tengah tengah apa HP. Mana lah Mak Ngah ni?
0: Itulah pula Mak Ngah.
5: Ya di.
0: Lah makan.
5: Makan lagi ke? Makan kau rewang aja tadi di yang kita nak masak ikan
0: tamer. Masak ikan tamer ni.
5: Makan kat sana. Ini kan malam berinai orang sana. Mak anda kat sana tu ha. Mak Ngah kat rumah aja. Anak aku tu payah pergi.
0: Tak apa dah. Nanti
5: sihat dah makan.
0: Alhamdulillah sudah Mak Ngah.
5: Iyalah alhamdulillah ya. Pembuka dulu jadi.
0: Pembuka dulu boleh Mak Ngah silakan.
5: Pergi ke pasar membeli ruku.
0: Saya.
5: Tidak lupa membeli kelapa.
0: Ya.
5: Katanya janda galak begitu. Kalau bertemu malah jatuh cinta.
0: Betul mak.
5: Konon-konon.
0: Kata konon-konon.
5: Pantun. Pagi macam mana jadi? Pagi hari memetik pepaya.
0: Ya.
5: Memakan sambil duduk.
0: Temenung.
5: Memakan tidak. Sambil duduk di kursi. Mm-mm. Banyak orang takut sama janda. Katanya apa? Katanya padahal senyumnya bikin apa?
0: Bikin tergila-gila.
5: Bikin fokus sendiri.
0: Oh, iyalah.
5: Tidak dengan orang diri sendiri aja.
0: Taulah kalau macam tu.
5: Lagi. Kalau bulan jadi lagu Jo Sumbang pula, kalau bulan bisa ngomong. Apalah temangan ni manyah nak tidur ni. Kalau bulan tak lagi terang, mungkin matahari tak akan terbit.
0: Iya.
5: Dah tu lagi apa di? Dah tu. Kalau tak ini semula dia.
0: Semula lalu semula.
5: Kalau bulan tak lagi terang, mungkin matahari enggak lagi terbit.
0: Iya.
5: Kalau tidak inimu tak
0: lagi ku kenang.
5: Tak lagi
0: dikenal
5: senang. Mungkin dirimu belum
0: menanggung sakit. Itulah pokoknya.
5: Mata tangga. Aduh dia.
0: Teguk. Apa kisah malam ni lagu Mak Ngah?
5: Lagulah dia.
0: Lagu apa Mak Ngah?
5: Lagu ni buat siapa ya tadi yang minta tolonglah minta request lagu lah, lebih nak lagu sedap lah untuk dia ni ha.
0: Lagu apa?
5: Untuk kawan tu ya dia.
0: Ya. Yeah.
5: Untuk Ita lah yang mendengar di kawasan Batu Putih tu. Ini buat kamu tak ya?
0: Ya, saya.
5: Lagu boleh. Dia. Apa ya?
0: Hati Merana.
5: Hati Merana ya? Hati Merana ya? Salah dia. Bukan.
0: Lagu apa ya,
5: lagu tak usah Merana dia.
0: Jadi?
5: Lagu dia. Apa ya? Biar sedap-sedap. Malam Umur Inai ni aja deh.
0: Okey, Malam Merinai kan?
5: Joget Malam Berinai tu dia yang siapa nyanyi cewek tu dia.
0: Ya baik, nanti saya tutup
5: tengah. Menghias jari apa pula Mak Ngah. Stop it. Okey. Nanti tu lah, salah kan gitu. Jadi Joget Malam Berinai memang
0: dah tadi. Okey, boleh.
5: Okey, bos pula. Salah cop dia. Cik emang dia. Dah tu lagi satu penutup dia.
0: Ya, saya boleh.
5: Apa lagi ya? Burung macam bukan burung disalah di.
0: Burung pipit, burung perebah dengan ketiga anak merak.
5: Kalau boleh saya berubah. Burung apa kendian tadi?
0: Jangan abang mengatur jarak. Macam tu.
5: Oh gitu ya.
0: Ulang lagi.
5: Ikan temulah burung pipit, burung merebah.
0: Dengan terbang bersarang burung merak.
5: Jangan nak. Abang suka berubah nanti. Nanti apa ya?
0: Nanti adik pergi melalak.
5: Stop. Kisah galak nak adik ya?
0: Galaknya adik. Tak lagu kau je Mak Ngah.
5: Pantun jadi kita. Sama Aci enggak siapa-siapa mendengar
0: jadi. Betul sangat.
5: Gini dia menutup jadi.
0: Menutup silakan.
5: Burung cukur hinggap di apa ya? Di dahan. Dahannya pula tinggi sekali.
0: Ya, saya.
5: Bersyukur kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan karena dia memang rezeki ya, di. Membawa rezeki lah gitu, konon. Memang. Yeah. Bersyukur aja lah kita. Terima kasih, ya, di. Salam.
0: Ya, salam.
5: Silakan. Salam buat Ardi lah dulu. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Ardi sehat selalu. Tambah dapat job. Amin.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih.
5: Dapat jodoh sama.
0: Amin, ya Allah. Amin. Benar-benar dapat jodoh. Ya, dapat naik pelamin.
5: Buatnya tadi kat Mak Ngah ya. Banyak-banyak itu ya, di bintang banyak memang jadi buah durian tadi. Cobalah dapat main kat di sana dekat meridian.
0: Janganlah jauh-jauh.
5: Itulah dia, takut angin dia kuat.
0: Takut dengan angin tak nampak, dapat dirasa je.
5: Itulah dia. Buatnya mak apa ya, mak yang ucu tadi Mak Ngah.
0: Ya.
5: Yeah. Ada Merdu, Kak Wir, Bang Amja Yusof, Bang Aung Janggut, Bang Herman, Pak Umar, buatnya Kak Serena Kiu juga. Buatnya apa lagi ya? Kak Siti Madama. Buatnya Mak Belian. Buatnya apa lagi deh? Buatnya di kakak deh, buatnya kita, buatnya Mak Jum, buatnya Mak Mok Jeria, buatnya Mak Mok Enam, buatnya apa ya, buatnya semua aja lah. Dia mau naik mantan semua, jadi tak dengar juga. Buat Adi, makasih banyak buat keluarga,
6: makasih sehat saya...
5: semuanya. Amin. Buatnya Adi, makasih.
6: Ya, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Ngah yang sudah pun bergabung malam hari ini ya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, kita pindah laluan dulu di talian telefon, siapa kiranya. Assalamualaikum. Nampak tak ada yang bergabung eh. Kita cuba bacalah dulu di talian WhatsApp. Sebelum baca, kita cuba sambut. Ada siapa? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Di.
6: Nek Long ya.
7: Apa, Di? Dah lama tak dengar suara.
6: Alhamdulillah, khabar baik, sihat. Walafiat. Nek Long, apa khabar?
7: Nek Long, sihat juga. Alhamdulillah. Macam hujan tak, Di?
6: Tak hujan pula, Nek Long, kat sini.
7: Tak hujan. Samalah tu, Di.
6: Nek Long.
7: Ya, saya.
6: Nek Long lama ke mana? Pergi dengar suara tak ada.
7: Ada, Di. Sibuk aja. Anak Nek Long tu masuk rumah sakit. Jadi sibuk. Tak masuk.
6: Yelah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, Nek Long, ya.
7: Ya, amin.
6: Allah mudahkan segala yang susah.
7: Amin, ya Rabbal Alamin.
6: Mudah-mudahan sebalik daripada itu ada hikmah yang boleh diambil.
7: Amin.
6: Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat doa je yang dapat kami
7: sampaikan. Dapat doa, syukur alhamdulillah.
6: Ya, saya.
7: Doa, ya, Di.
6: Mudah-mudahan saya yang berdoa yang lain pendengar mengaminkan. Ya, Nek Long ya.
7: Nek Long juga doakan Adi semoga dapat jodoh cepat,
6: ya,
7: Di.
6: Amin. Ya Allah, dengan senang hati kami mengaminkan.
7: Oh. Senang hati Nek Long kalau dapat, nanti dah dapat jodoh Adi kan.
6: Dapat jodoh tu dapat juga, Nek. Doa mudah-mudahan cepat naik pelamin, itu yang penting.
7: Dapat jodoh, dapat naik pelamin.
6: Itu pula.
7: Berdua gitu.
6: Iya pula, kadang macam pinang belah dua, sirih balik ke tampung.

0: di memang gitu doanya untuk anak-anak.
1: Betul, Nek. Biasa doa orang tua ni dikabul cepat, malaikat 44. Betul. Allahu akbar.
0: Itulah yang diharap orang tua di.
1: Iya, yang terbaik ini.
0: Sampai jodoh anak-anaknya.
1: Sampai. Nah,
0: semua senang hati orang tua nengok kan bahagia rasanya kan dapat ikut bahagia semua.
1: Betul. Tentulah kalau Ardina nikah dapat cucu, Nek dapat cicit ini.
0: Itulah,
1: iya pula. Kadang Nek Nyang lah yang dipanggil. Nek Nyang Nyang kata dia kan.
0: Memang di memang cecet, memang cucu. Jadi nah, kalau memang dia nengok dia berjoget-joget kan senang hati rasanya kan.
1: Betul juga kadang.
0: Kadang kita memang ni kan gini kalau dia tengah ini ada setengah pandai berjalan kita tak hidung-hidung di dandung.
1: Iya pula. Oh, hilang suntuk ini. Allahuakbar. Iyalah.
0: Iyalah di cakap-cakap.
1: Lagu apa?
0: Nek Long Yah minta lagulah di.
1: Lagu apa Nek Long?
0: Lagu Berpisah Jauh aja di dah diminta.
1: Berpisah Jauh, jangan jauh-jauh ni. Cukuplah.
0: Lagu di.
1: Hidup sekampung lagi dirindu ini kan pula. Lagi, ya, jauh di mata. Ya, yeah, betul.
0: Sedap kalau sekampung kan?
1: Betul. Berpisah Jauh Nek ya?
0: Dari Ahmad Jaiz ya di.
1: Betul, nanti saya putarkan.
0: Salam-salam di sikit di.
1: Boleh, silakan Nek.
0: Salam pertama buat Aldi, selamat bertugas, pulang hati-hati, semoga diberi kesehatan, umur yang panjang ya di.
1: Terima kasih Nek, doanya, amin ya Allah.
0: Salam lagi tadi buat Mak Ngah Aida.
1: Saya.
0: Di Karas, siapa yang nikah di Karas tu di?
1: Saya terlupa tanya itulah tadi tu. Siapa yang nikah
0: itulah
1: tadi tu?
0: Sayangnya ya di.
1: Oh, itulah pula kadang.
0: Kemarin tahun berapa tu Nek Long Yah pergi ke Karas tapi tak jumpa dengan Mak Ngah itu. Mak Ngah apa? Mak Ngah Aida.
1: Mak Ngah Aida. Yalah. Mudah-mudahan nanti Allah izinkan untuk kita berjumpa ya Nek Ngah ya. Ya, saya.
0: Nah, salam lagi buat Mak Ngah tadi di Jok Kolek. Terus buat Mak Penagam, buat Bang Lukman. Terus lagi buat Nek apanya tu, Mak Hitam. Terus lagi siapa di yang ini apa? Oh, ini di.
1: Siapa tu?
0: Kak Zarina Kiu-Kiu.
1: Ya, betul.
0: Buat Pak Umar, Pak Bang Awang Janggot, Pak Bang Udin. Terus lagi buat ikut salam Mak Ngah. Itu aja tadi, Mak Ngah Aida aja di.
1: Baik.
0: Tapi dah lama tak masuk ini, Bi ya.
1: Ya.
0: Apanya Umi tak sehat juga bi masuk ke rumah sakit nak Nek Long nengok kemarin tu. Tapi alhamdulillah katanya dah agak bagus juga katanya.
1: Amin ya Allah, mudah-mudahan membaik samalah ya Nek ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Saya.
0: Itulah doa kita ya di.
1: Betul, doa yang terbaik. Ya,
0: Ardi tak datang ke sini, Di. Ini tengah musim durian.
1: Itu pula yang nak Ardi tanya. Tempat Nek Ngah banyak.
0: Tempat Nek Long Yah ni tak ada. Adalah sikit-sikit untuk makan.
1: Boleh.
0: Nak dibilangkan tak ada, kita susah juga kerana ada, ya, Di.
1: Betul.
0: Tempat Nek Ngah banyak, Di.
1: Ada? Boleh ni kalau ada.
0: Bulan 7 ada kan trekking tu di.
1: Acara ya. Kita
0: datang di.
1: Boleh. Kita main sana makan durian nak.
0: Sambil tengok di Bintan Now nanti.
1: Dekat tempat Nengah tu lah ya.
0: Dia dari Bintan Now naiknya trekking itu dari Bintan Now.
1: Ya.
0: Habis tu turun ke Bintan Bakapur.
1: Habis tu turun ke Bintan Papan Tulis. Sebab dia berkapur kan? Tu kan betul Papan Tulis sekali.
0: Betul. Kapur
1: bagus. Kapur bagus. Ya, saya.

0: Aduh, hei.
1: Memang betul. Jadi kita kan nulis di papan papan tulis itu ini.
0: Itu pula kadang. Saya.
1: Ya, di gitu aja ya,
0: Baik.
1: di.
0: Saya.
1: Oh, tak lupa dengan ini Putra Kemala ya, dah lama tak nyalam dia di.
0: Ya, betul
1: Semoga
0: sangat.
1: sehat-sehat Putra Kemala ya di.
0: Ya, dalam ya.
1: Ya, gitu aja di.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita pindah laluan dulu di talian telefon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tak ada suara nampak. Kita pindah laluan lagi ya. Kita cuba bacalah dulu di talian WhatsApp pesan yang disampaikan malam hari ini. Tapi sebelum itu kita cuba sambutlah, takut terputus lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mak.
2: Ya, saya.
0: Apa khabar?
2: Khabar baiklah.
0: Dah belayar lah.
2: Mundur mandir ke depan, ke belakang, ke depan belakang.
0: Maju mundur, maju
2: baru
0: mundur cantik.
2: Maju mundur cantik, cantik jadi dia. Jadi lagu siapa? Rina Nose.
0: Itulah pula.
2: Ke Mbak Rima, ke Ardi. Mbak Rima, Ardi. Akhirnya dapat juga dekat Mbak Rima. Lari ke Ardi.
0: Alhamdulillah. Depan belakang boleh masuk ya.
2: Ya.
0: Lagu
2: dia.
0: Lagu apa kira-kira, Mak?
2: Lagu Inai Cinta.
0: Inai Cinta, eh?
2: Oh,
0: tidak,
2: dari Ardian Utamarat itu.
0: Inai Cinta. Okey, boleh.
2: Ada ya, salam je. Tadi Mak Long Yah ya.
0: Boleh.
2: Buat Mak manggil dia Mak Yah, buat Mak Yah, buat Bangga. Buat Kak Siti, buat pendagang, buat Kak Mutia, buat Kak Wil, Aida, Mak Dini, Cik Endon, buat Nek Balkis, Nek Manda, buat Bang Udin, buat Yusuf, Mak Dani, buat Ilek, buat Pak Kumis, Pak Gapar, Pak Umar, buat Kak Sarinah QQ,
0: saya,
2: buat siapa lagi, buat buat Bang Ali, Mak Lisa, buat Tok Tok Tun alias Awang Janggut. Buat siapa lagi? Buat Bang Iman, Bang Jais. Dah masuk Bang Jais?
0: Belum lagi.
2: Belum lagi?
0: Oh,
2: di barusan telepon Mak tadi itu.
0: Alhamdulillah.
2: Di telepon dia. Ajalah buat penelpon pertama sampai terakhir. Fotokopi yang dapat masuk aja tadi itu.
0: Yeah.
2: Buat Pak Hamzah Yusuf juga ya, Di. Buat Di, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, ada Mak Berlian kita yang berada di Garnet ya. Tentunya kita cuba baca di talian WhatsApp pesan yang disampaikan daripada Mak Rosi nampak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyu-iyu. Kusangka tamban. Kalau tamban mana loncatnya? Rindu-rindu ku sangka demam. Kalau demam mana pucatnya? Pantun tak asing lagi. DRD Mak minta lagu. Dendang patah hati. Dari siapa Mak lupa dia cakap macam tu. Di salam pertama buat Ardi, semoga Ardi sihat sekeluarga ya. Ya, saya terima kasih Mak. Terusnya salamnya Mak ikut Pak Hamzah Yusof, Mak Ngah, Nek Manda, Bang Lukman, kemudian juga buat semualah yang sudah masuk, yang belum, Mak salam semuanya tanpa terkecuali ya. Baiklah Mak, terima kasih buat Ardi, terima kasih banyak, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rosi kita rupanya sihat-sihat selalu Mak. Lama tak dengar suara Mak Rosi. Biasa Mak Rosi ni di petang hari ya, jarang memang dapat berbual dengan Mak Rosi. Lambat laun nanti kalaulah Allah izinkan melangkah kaki tangan mengayun sampai lagi ke rumah Mak Rosi, boleh kita berbual bersembang lagi Mak ya. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, nampak pukul sudah pun 22 lewat 15 minit waktu Indonesia Barat. Ada banyak lagu yang belum saya tunaikan ya. Saya cuba intai telik dululah di talian WhatsApp. Tadi ada yang nak bergabung tapi dimatikannya juga entah kerana terputus, entah kerana ada yang lain, satu hal pun saya tak tahu juga. Di talian telefon yang ingin bergabung pun boleh juga, kami boleh terima satu dua orang penelpon lagi. Tentunya hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ardi temankan buat saudara perompak di mana pun saja berada. Baik, saudara perompak, kita cuba sapa terlebih dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
3: Kenalan sama Bang Hardi.
0: Ah, dengan siapa?
3: Kak Deli Batu Lima.
0: Kak?
3: Kak Deli Batu Lima.
0: Kak Deli ya?
3: Yes.
0: Oh, lau. Salam kenal Kak Deli. Kali pertama dengan Hardi kan?
3: Hai.
0: Ah, okey. Salam kenal untuk Kak Deli. Salam buat keluarganya juga.
3: Ya, Bang Hardi, kami tak ada pantun ni.
0: Ah, tak apa.
3: Perdana kan? Ah. Ini lagu aja dulu.
0: Lagu apa tu?
3: Penantian.
0: Penantian. Daripada siapa?
3: Siapa ya?
0: Penantian ni, malam ini lagu Melayu, Kak Deli.
3: Iya, itu Melayu tu.
0: Oh, iya? Oh, Penantian Kasih bukan?
3: Iya, barangkali itu.
0: Ah, okey. Nanti kami putarkan ya.
3: Ya, salamnya satu untuk semua lah ya.
0: Boleh, sangat.
3: Okay, thank you very much.
0: Ah, sama-sama lah.
3: Yes. See you and bye-bye.
0: See you and bye-bye, batang selesai. Yelah, kalau macam tu. Ah, terima kasih buat Kak Deli sudah pun bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawablah pantun untuk Kak Deli ni. Pendatang baru nampaknya dari Batu Lima eh. Saya lupa juga tadi nanya Batu Lima atas ke, bawah ke atau tengah. Baiklah, kata orang Batang Selasih memanglah kemat tertiup angin melambai-lambai. Terima kasih. Thank you very much. Sampai jumpa. See you and bye-bye untuk Kak Deli. Ha, itu dia eh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada. Kita cuba tengok intai jua malam hari ni. Siapa yang nak bergabung, bergabunglah. Harap-harap pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Nampak belum ada? Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Hah, macam mana? Saya tak sanggup lah.
1: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
1: Ah, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tingkat tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak
0: kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Satu 1,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dan tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, kita jumpa kembali di Taman Penyair ya. Dan tentunya saya nih macam tak asing lah ya. Soalnya beberapa malam semalam tuh kita jumpa dengan wajah-wajah yang sama. Malam ini kita jumpa kembali dengan wajah-wajah yang sama, yang tentunya meskipun sudah malam tapi aura mukanya masih semangat ya. Macam pagi kan. Apalagi malam hari ini ketiga pemuda-pemudi. Iya ya kan. Berarti ini berarti masih muda ya?
1: Masih kak. Saya masih 17 tahun lagi.
0: 17 tahun sisa.
2: Apa ini?
0: Oh enggak ya. Masih muda lah ya berarti ya. Berarti ini bukan satu lightingan bukan?
1: Enggak sih.
0: Kalau Firman sudah berapa semester?
1: Semester apa nih?
0: Semester kuliah dong.
1: Semester akhir.
0: Oh akhir. Tapi hubungan kamu dengannya gak berakhir kan?
1: Gak pernah berakhir dan gak pernah dimulai.
0: Sedih banget. Kalau Fatir semester berapa?
3: Semester 2 kak.
0: Oh 2. Ngambil jurusan apa tuh?
3: Bahasa.
0: Oh bahasa Indonesia.
3: Iya.
0: Berarti nanti mau jadi Pak Guru ya? Pak Guru yang ini apa namanya?
1: Yang mana?
0: Yang mana itu? Sama dengan Fatin katanya juga bahasa Indonesia. Berarti kalau Fatir semester berapa tadi?
4: Semester 8.
0: Aduh, tanya-tanya semester lagi. Biasanya kalau udah semester akhir tuh kalau ditanya agak sensitif ya.
1: Iya. Gejolak emosinya mulai tinggi.
0: Iya, benar. Saya juga kalau ditanya udah semester berapa katanya kan. Boleh enggak tanya enggak sih? Oke, jadi malam hari ini kita jumpa kembali dengan Fatir, Firman, Fatin mungkin yang belum tahu ya kan. Oh, bolehlah kenalkan diri dulu lah. Dekat sana ada siapa?
3: Saya Fatir kak.
0: Nama lengkapnya siapa tuh?
3: Muhammad Al-Fatir Al-Kandri, dipanggil dia Fatir.
0: Masya Allah, namanya islami banget ya. Pengen diimamin deh.
1: Kalau boleh ya.
0: Kalau di satu lagi siapa? Nama lengkapnya siapa?
1: Kalau nama saya nih.
0: Saya siapa?
1: Saya Comel kak.
0: Siapa? Comel?
1: Iya, Cok Melayu.
0: Oh, Cok Melayu. Takkan nama maknya panggil Comel kan? Pasti ada nama panjangnya.
1: Udah tahu kan? Comel sini nak.
0: Iya, gelinya.
1: Oke, kalau nama saya ini Firman Wirawan kak.
0: Oh, kalau Firman Wirawan, oh bukan Firman Utina ya?
1: Oh bukan. Kalau Firman Utina saya tak di sini sih.
0: Oh iya betul. Kalau yang satu lagi kakak yang cantik.
5: Oke, nama saya Yurista Fatina dan biasanya di Tanjung Pinang tuh dipanggil Yurista dan di Batam dipanggilnya Fatin.
0: Oh ada dua kubu ya? Kenapa bisa macam tuh?
5: Karena kalau di sini kan kuliah, jadi orang kuliah tuh pengennya Yurista nama depan.
0: Oke, siap. Jadi malam hari ini kita akan membacakan lagi sambungan episode sebelumnya ya. Baiklah, mungkin boleh di-spill lagi tak?
1: Oh, boleh.
0: Sikit aja, tak sempat manja ya.
1: Oke. Nah, ini merupakan lanjutan daripada kisah ataupun episode yang ke-6. Di mana ini merupakan episode yang ke-7.
0: Yeay.
1: Sampai juga kita ke episode ke-7 nih ya. Nah, jadi melanjutkan daripada di episode ke-6. Di sini perjalanan dimulai ini kan. Nah, dimulai. Nah, tadi agak
0: kenapa? Minum ya. Iya, dimulai. Nah, dimulai dari mana tuh?
1: Nah, jadi setelah dia menikahi daripada Siti Saleha, akhirnya pernikahan dengan Siti Saleha dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Tohar. Siapakah Muhammad Tohar ini?
0: Ah, nanti kita baca kan ya.
1: Dan kemudian saat si Tohar dimulai dewasa nih, dia hendak mencari ayahnya yang ada di Masjidil Haram. Mereka pun akhirnya bertemu nih dengan penuh sukacita. Namun
0: kita lanjutkan nanti.
1: Iya, kalau sampai habis bahaya. Kalau ada cerita lagi lah nih.
0: Iya. Berarti di sini kalau Firman dia agak ada irama-irama ininya ya, nada-nadanya. Oh, kalau Fatir gimana? Fatir gimana? Dikit dong, spill dikit dong nadanya.
3: Dengan bismillah.
0: Aduh, pengen pingsan deh. Kalau Fatin gimana?
5: Di sini Fatin jadi narator.
0: Oh, nih. Narator. Ya biasanya kan Mas Priyo Joko ya, sekarang Fatin ya. Siapa itu Mas Priyo Joko?
1: Ada kebaca.
0: Ada. Jadi sekarang kita mulai ya. Oke, kita mulai. Silakan.
6: Inilah Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adam episode ke-7. Naskah koleksi Museum Kota Tanjung Pinang. Dialih aksara dan dikembangkan oleh komunitas Kala Melayu.

Disebut kemudian, salawatkan Nabi.

Rasul Al-Hasnat serta sahabatnya Sahibul Amanah.

Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, segala menteri dan hulu balang dan orang kaya-kaya sekalian duduk menghadap Muhammad Thohar. Seketika lalu, maka diangkat oranglah hidangan berpuluh-puluh hidangan dan makanan. Maka Muhammad Thohar dan segala menteri hulu balang pun makanlah masing kepada hidangannya.

0: menteri bahwa Muhammad Tohar ini menurut perangai Paduka Sultan Ibrahim tiada mau akan harta ini dan kebesaran dan kemuliaan dunia. Maka bersembah-sembah takutnya sekalian akan Muhammad Tohar itu dan kasih akan dia.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Berganti suka barang yang tentu,
1: maka Muhammad Tohar memberi salam kepada raja dan segala menteri dan hulu balang sekalian. Maka disahutinya salam Muhammad Tohar itu. Maka Muhammad Tohar pun lalulah berjalan keluar dari dalam istana diiringkan oleh Wazir Al-Alam dan segala menteri dan hulu balang sekalian sehingga sampai ke pintu. Maka Muhammad Tohar pun berjalan menuju ke negeri Kufah. Hatta berapa lamanya, maka Muhammad Tohar berjalan itu daripada suatu tempat.

Maka Siti Soleha pun memeluk dan mencium anaknya seraya dengan tangisan, sebab lama ia bercerai dengan anaknya itu. Maka Muhammad Tohar menangis daripada sebab sangat sukacita akan bertemu ibunya.

Wallahu alam bisawab, tamatlah al-hikayat Sultan Ibrahim. Selesailah tertera hikayat ini dengan anugerah Tuhan Yang Maha Mulia. Alhamdulillahirabbil alamin.

Hindarkan hati.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat ya, ini semakin malam memang tidak bisa melupakan ya suara-suara dari tiga pemuda-pemudi ini yang semakin malamnya akan selalu kita dengarkan di setiap pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah disampaikan juga oleh Fatin sebagai narator, Firman sebagai anak dari bapaknya. Kemudian sebagai tadi ada juga Fatir ya yang sudah menyampaikan juga, memang kalau suara Fatir tuh bikin ngadem gak sih? Apalagi mungkin kalau selawatan gitu ya. Jadi pengen disolawatin deh.
1: Tolong RRI.
0: Mungkin boleh terakhir dong pesannya juga nih. Boleh lah ganti-gantian, masa Firman terus ya kan?
1: Iya, sila-sila.
0: Iya, boleh sila-silakan. Mungkin apa yang bisa kita petik dari semua yang tadi kita bacakan tuh, mungkin dari naratornya boleh.
2: Jadi isinya tentang pernikahannya Siti Soliha yang dikarenui seorang anak bernama Muhammad Tohar. Dan setelah itu sang anak lahir, Sultan Ibrahim kembali melanjutkan perjalanannya menuju Masjidil Haram. Nah, dan saat anaknya mulai beranjak remaja, sang anak mencari ayahnya di Masjidil Haram. Dan mereka pun akhirnya bertemu dengan sukacita. Namun, beberapa jam kemudian, Sultan Ibrahim mengusir anaknya agar Sultan Ibrahim dapat kembali fokus beribadah.
0: Oh, tapi kisahnya happy ending kan? Happy ending apa enggak sih guys?
3: Kira-kira kita tengoklah di episode berikutnya.
0: Aduh, makin penasaran deh. Yaudah,
4: masih ada
0: berapa lagi ya? Siap. Oke, sampai di sini aja kita temankan saudara Perempat ya. Karena semakin malam nih Fatin udah di call dengan kawan kosnya disuruh pulang. Kalau tak kena kunci lagi ya. Baiklah, kita pamit ya. Sampai jumpa. Terima kasih untuk Fatin, Fatir dan Firman sudah datang. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
6: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
7: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertauhid kepada-Mu, yang hanya menyembah-Mu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah Engkau sebutkan dalam firman-Mu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sedara perompat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan, selamat mengikuti acara-acara kami sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: MHz perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat dimanapun berada. Semoga pagi hari ini diberikan keberkahan dan juga kesehatan. Tentunya saudara perempat, hari kita tergantung bagaimana kita memulai hari kita. Jadi mulailah pagi Anda dengan pemikiran yang indah dan juga pikiran hari yang produktif yang akan Anda lakukan di hari ini. Dan tentunya semakin berempat, kita semakin banyak keberuntungan yang kita miliki. Bertemu kembali bersama saya Julia Puspita di pagi hari ini yang tentunya akan menemani Anda dari pukul 5 hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali pagi hari kita pada hari ini, kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Egy Rianto dengan surah At-Taubah ayat 18. Dan juga dilanjutkan dengan hikmah pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Asnawi dengan tema menjadi insan beruntung di akhirat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Windam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku para pendengar radio RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut orang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, atadaruna mal mufis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut? Qalu, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Mereka para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami

dan juga dosa, seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau sebaliknya, yaitu neraka. Kaum muslimin, para pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang beruntung atau justru orang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam lanjutan hadis berikut. Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salati wa siyami wa zakah wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat, puasa, dan juga zakat. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti salat, puasa, dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib tersebut akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat perbuatan zalim kepada sesama manusia. Dari seperti mencaci maki, menuduh, menfitnah, memakan harta orang lain, dan juga mencuri atau mengkorupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik, dan sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesolehan-kesolehan yang dilakukan karena banyaknya orang yang dizalimi, atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang-orang yang menzalimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa taala akan melempar orang-orang yang menzalimi itu ke neraka. Orang seperti inilah yang disebut orang bangkrut dalam agama, sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Kaum muslimin, saudaraku perempat ini dari Allah Subhanahu wa taala, kezaliman manusia terhadap manusia lainnya pada dasarnya merupakan urusan manusia karena termasuk wilayah muamalah. Namun demikian, Allah tidak membiarkan hingga pihak yang melakukan zaliman menyelesaikan masalahnya. Contoh dengan kompensasi tertentu dan atau meminta maaf kepada pihak yang dizalimi semasa hidupnya. Apabila hal ini tidak dilakukan hingga masing-masing meninggal dunia, maka Allah akan memperhitungkan di akhirat kelak. Jadi melakukan kezaliman terhadap sesama manusia bukanlah persoalan sepele, karena urusan bisa sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memang memperhatikan dan memperhitungkan setiap kezaliman seperti tersebut, sebagaimana

0: juga disebutkan dalam sebuah hadis marfu'. Ini riwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Wa amma dhulmu alladhi la yatruquhu Allah fa dhulmul 'ibad ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Kaum muslimin, saudaraku berempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan dan juga anggota badan lainnya agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat perbuatan kezaliman kepada mereka. Oleh karena itu, apabila benar-benar sayang pada diri sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman kepada orang lain. Jadi, memang pahala dari berbagai ibadah saja seperti sholat, puasa, haji, dan bahkan zakat sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan dan tangan kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga lisan, tangan, anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi sesama manusia seperti menyakiti orang lain, mencaci maki, menfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain seperti mencuri, korupsi, membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik dan sebagaimana dan sebagainya. Dengan cara ini, semoga kita semua selamat dari predikat orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi, mana kembali dia?
2: Ni mak.
1: Lah, ngapa gula-gula kembalian dia?
2: Tak tahu juga mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
1: Kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
2: Beli apa lagi, Mak?
1: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
2: Asik. Mana duit, Mak?
1: Nah.
2: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
1: Intermezzo.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga di

Gurindam merupakan puisi lama yang terdiri atas dua baris. Baris pertama merupakan perbuatan, baris kedua merupakan akibat. Gurindam ditulis untuk menyatakan sesuatu yang benar melalui pepatah atau peribahasa dan berisi nasihat. Gurindam mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Gurindam memang diciptakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah, sedang, akan, boleh, tidak boleh, atau seharusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nasihat-nasihat di dalam Gurindam sangat berguna dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Seperti makna Gurindam, berhati-hatilah jika hendak mengumpat dan memuji orang lain. Berpikir dahulu sebelum bertindak, jika tidak

0: Besti.
1: Ya, bestiku Mina. Eh, bila lagi ni kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Eh, bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas tengah turun harga?
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya. Kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal. Kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu.

0: Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Informasi dasar cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. Bertanya sebelum membantu.
1: Ada yang dapat saya bantu?
0: Jangan berasumsi.
1: Misalnya, tak langsung mendorong atau memindahkan kursi roda seseorang tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu.
0: Berikan rasa hormat.
1: Ngapa gitu? Jangan sandaran di kursi roda orang lah, Bang.
0: Perlakukan orang lain seperti saudara ingin diperlakukan. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempuan, kantor pantai yang landai dengan ombak yang tidak terlalu besar menjadikan pantai Tanjung Bemban tidak pernah sepi dari pengunjung. Ada semacam tradisi yang cukup unik yang ada di pantai Tanjung Bemban. Ketika air laut mulai surut, banyak warga yang memburu gonggong, yakni sejenis seafood yang rasanya cukup lezat. Di pinggir pantai Tanjung Bemban juga ada yang menjajakan kuliner seafood yang cukup lezat dengan berbagai macam olahan masakan. Pariwisata di Kepulauan Riau ini berada di Batu Besar, Kecamatan Hongsa.

Kita beralih ke maklumat lain, Polda Kepulauan Riau menggelar nonton bersama Piala Dunia FIFA 2026 yang dirangkaikan dengan pembagian bantuan sosial dan penyerahan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudi mengatakan kegiatan nonton bersama menjadi salah satu sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus membangun kebersamaan melalui momentum olahraga internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Polri yang bekerjasama dengan TVRI untuk menghadirkan siaran Piala Dunia FIFA 2026 kepada masyarakat. Program serupa juga dilaksanakan di tingkat Polres hingga Polsek sebagai upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit pun.

menyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sob, bergabung untuk Anda yang baru saja menonton Perempat Tanjung Pinang, saudara perempat, supaya perjalanan kita atau liburan kita di hari ini semakin menyenangkan ya. Kita akan mengetahui untuk perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang pada hari ini, saudara, pada tanggal 14 Juni 2026, di mana di Kabupaten dan Kota di Kebintan ini pada hari ini itu diperkirakan hujan petir, kemudian di Karimun itu juga hujan petir, di Natuna juga hujan ringan, kemudian di Lingga juga hujan petir, dan di Kepulauan Anambas cerah berawan, kemudian di Kota Batam hujan petir, dan juga di Kota Tanjung Pinang juga diperkirakan ada hujan petir. Dan di Tanjung Pinang pada pukul 7, pukul 10 hingga pukul 19 itu juga hujan petir, kemudian di pukul 22 itu cerah berawan. Untuk anginnya berkisar dari 5 sampai dengan 9 km per jam. Kemudian arah anginnya itu dari tenggara dan juga kecepatannya 10 km per jam. Demikianlah untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini. Semoga perjalanan kita dalam berkita menyenangkan dan juga mengasyikkan. Lagu berikutnya dari Dedi Junizar untuk saudara perempat, Bunda Tanah Melayu.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentonir.
1: Dia dah tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tapi sering, bahkan ada kawan-kawan juga yang dari Bugis di zaman-zaman perkuliahan dulu kan. Jadi mereka ini sangat unik gitu ketika dia kumpul sama-sama dalam artinya satu apa satu suku
2: etnis.
1: Bugis, etnis Bugis.
2: Dia tidak malu-malu ya langsung
1: itu dia.
2: Dari jauh.
1: Jadi seperti apa Kak Seda? Arti suka dengar logat-logat Bugis ini Kak Seda?
2: Iya, memang itu mungkin sudah ciri khas orang kita Bugis ya kalau apalagi kalau sudah kenal walaupun dia masih jauh itu tidak mau melihat kiri kanan siapa yang ada di sekitar bagi. Hei, sini. Kokonya itu dah, kokonya itu dah padahal tempat duduk di dekat dia itu sudah penuh. Sini katanya.
1: Itu kedekatannya itu tadi Kak Seda ya.
2: Seperti itu. Dan saya ada kutip juga dari Pak Ustadz Al-Atif
1: Al-Atif
2: katanya kalau pergi ke rumah orang kita Bugis itu tidak lapar Ki. Karena walaupun itu kenyang walaupun tidak ada apa-apa di dapur pasti diusahakan itu makan.
1: Jadi kebersamaan itu Kak ya melalui bahasa itu tadi. Kalau Ardi sebagai sebagai masyarakat awam misalnya memang yang tidak tahu dengan bahasa Bugis tapi ingin rasanya untuk belajar
2: boleh
1: seperti apa Kak? Ada nggak teknik khusus gitu untuk
2: kita memang ada itu bahasa ada hurufnya lontara namanya seperti kita ada abjad ABCD itu kalau kita juga ada lontaranya waktu Kak Saida kan masih sekolah di kampung dulu kecilnya itu sekolahnya SD SMP dan malah SMA-nya di Watampone SMP-nya di Petiro Bajo, SD-nya di Elita Tanah, SD 6 Ajampulu masih kami ingat sekolah kami.
1: Jadi di situ diajarkan bahasa Bugis.
2: Diajarkan di SD itu kalau kita belajar bahasa Bugis itu masih ingat panjang sekali rulernya ibu guru itu. Dia pakai bambu memang sudah dibuat itu. Kalau tidak tahu pang jadi pasti tahu lah.
1: Berarti memang agak keras Kak Seda.
2: Agak keras.
1: Seperti apa Kak Seda kalau Arti boleh tahu metode atau cara belajar bahasa Bugis ini Kak Seda?
2: Mungkin sama halnya sih dengan belajar abjad ABC untuk membaca menyambung kata itu. Tetapi kan di situ ada kuncinya ada huruf matinya atas bawah depan belakang.
1: Baik.
2: Nah, ini menarik. Kita tidak pakai ini ya.
1: Baik.
2: Ada di situ bahasa.
1: Kalau di Arab Melayu itu kan ada namanya huruf hidup dan huruf mati. Huruf itu A, I, U, E, O tadi itu kan. Huruf vokal. Kemudian juga ada huruf konsonan dan lain sebagainya. Kalau bahasa Bugis sama juga.
2: Sama juga. Karena misalnya seperti huruf kita ada itu lupa ya kurang lebih juga mungkin 28 ya itu kak gangang kak mungkin Kak Seda sudah lama tidak itu loh tidak kalau lupa maaf ada buang kameranya tetapi saya nanti akan belajar lagi
1: berarti sudah lama tidak mengulang
2: sudah lagi. Lama tetapi kalau sama-sama orang kita Bugis pun bahasa tetap cuma bahasa itu udah jarang sekali kita apa baca kak gangang kak pabam mampat sak janyan cak ya ralawasa aha
1: apa tuh
2: itu A B C D kagangang ka pabamampa cajanyan ca ya ralawasa aha 21 ya atau berapa
1: ya sampai Z berarti itu kan
2: iya
1: berarti itu dalam bahasa dalam huruf apa namanya Kak Seda?
2: Lontara
1: itu tadi.
2: Bugis, bahasa Bugis.
1: Lontara Bugis ya,
2: coba Seda, ya.
1: Kita coba tes
2: ya. Agak lucu penasaran. Nengok bentuk-bentuknya dah. Nanti ada kuncinya lagi. Kalau titik terakhir untuk kata yang sudah habis itu titik tiga berbaris tek.
1: Betul? Iya. Lontara kagangang ka pabamampak tadanar
2: ra
1: cajanya ca ayaya
2: yara
1: lawasa aha
2: berarti
1: ke sana
2: masih
1: oke suai
0: Pelangi Nusantara Perempat RRI di Tanjung Pinang setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat dengar kami juga ya melalui RRI

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

Perempat RRT Minal Suara Bodega Pelawan Trial, saudara perempat, informasi di pagi hari ini kita akan mengulik informasi mengenai Piala Dunia yang tentunya sudah berlangsung, saudara perempat. Dan ternyata, saudara, prediksi susunan pemain timnas Brazil PS Maroko di Piala Dunia 2026. Brazil dan Maroko akan saling berhadapan pada laga grup C Piala Dunia 2026, di mana pertandingan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat pada hari ini 14 Juni 2026 pagi. Nah, duel ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan para fans grup, di mana kedua tim datang dengan target meraih kemenangan untuk membuka peluang kelolosan. Dan Brazil masih menyandang status sebagai tim tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Nah, tim dengan julukan Seleção ini telah mengoleksi 5 gelar juara sejak turnamen pertama digelar. Walaupun demikian, saudara perempuan, Maroko bukan lagi lawan yang mudah ditaklukkan oleh tim manapun, karena Atlas Lions berkembang menjadi kekuatan baru sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir. Dan tentunya, saudara, kita tahu juga di mana untuk Brazil ini tentunya memasuki turnamen kali ini bersama dengan pelatih Carlo Ancelotti. Kehadirannya diharapkan membawa Seleção kembali bersaing merebutkan gelar juara dunia, dan pelatih asal Italia itu memiliki banyak pilihan pemain yang berkualitas. Ada seperti Vinicius Junior, Rafinha, dan Bruno Guimarães menjadi andalan utama tim ini. Tapi perjalanan Brazil menuju putaran final tidak berjalan sepenuhnya mulus. Mereka hanya finish di posisi kelima kualifikasi zona Amerika Serikat. Meskipun begitu, saudara perempat, performa Brazil menunjukkan peningkatan menjelang dimulainya turnamen Seleção, mengalahkan Panama 6-2 dan juga Mesir 2-1 pada laga persahabatan terakhir. Nah, Amerika Serikat juga menyimpan kenangan manis bagi Brazil di Piala Dunia, di mana mereka waktu itu meraih gelar juara dunia keempat di negara tersebut pada tahun 1994.

0: Din.
1: Oi.
0: Hey, Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Kenapa tahu?
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi Superman lewat aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung, menjaga maruah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Segara perempat tempat wisata di Kepulauan Riau ini menawarkan keindahan akan sunsetnya. Selain pasir putih birunya air laut dan juga pantainya yang bersih, banyak wisatawan yang mengunjungi pantai Tanjung Pinggir ketika hari mulai senja sembari duduk di pinggir pantai ditemani es kelapa muda dengan panorama sunset. Selain itu, view negara tetangga dengan gedung-gedungnya juga tampak jelas dari pantai Tanjung Pinggir. Lokasi wisata pantai Tanjung Pinggir berada di Tanjung Pinggir, Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain, anggota DPRD Kepri aman memberikan bantuan jersey voli kepada tim voli perumahan Bukit Raya Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh aman dan diterima oleh ketua tim voli Bukit Raya pada hari Sabtu kemarin. Bantuan seragam olahraga ini merupakan inisiatif pribadi aman setelah berdiskusi dengan warga serta remaja tim voli Bukit Raya sebelumnya. Menurutnya, jersey voli sangat dibutuhkan oleh remaja-remaja yang tergabung dalam tim voli Bukit Raya, sekaligus mendorong semangat mereka untuk berlatih olahraga voli. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.